pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3.

0: DPR RI saat menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
1: Komisi 3 sudah bertemu pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
0: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 Sing Dollar, Pak.
4: Sing Dollar. Itu ya. Saksi memang, Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
4: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah satu monitornya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa bulan?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi. tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal menu mingguan ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
13: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
16: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
15: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: The comprehensive strategic partnership that we have.
20: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Lê Hoài Thông menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: In the economic sector, we also
23: di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Lê Hoài Thông, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
24: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
20: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
25: Under the leadership of President Promoto,
0: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Pro 1.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dengarkan melalui HP Android Anda. Anda bisa download di HP Android Anda RRI Digital dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun, karena RRI saat ini ada di ujung jari Anda. Dan siaran kita juga pada pagi hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Pendengar, pagi hari ini saya Rini Wahyudi, kemudian ada gatekeeper Sutikno serta tim teknik multimedia Muhlis akan bersama Anda di program Sampang Menyapa edisi hari ini, hari Rabu di lembar ke-15 di bulan Juli 2026. Topik kita adalah dinamika dan juga progres tahun ajaran baru Sekolah Rakyat Sampang. Nah, seperti apa progres begitu Sekolah Rakyat di Sampang? Saat ini saya sudah kehadiran kehadiran narasumber begitu, yang memang sudah tidak asing lagi, sudah beberapa kali hadir di studio RRI Sampang. Kita sudah bersama Sekretaris Dinas Sosial P3A Sampang atau PPA Sampang dan juga tim transisi Sekolah Rakyat Sampang, ada Bapak Muhammad Nasrun. Assalamualaikum Pak Nasrun.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Alhamdulillah, ini sebenarnya sudah lama kita sering bersua begitu ya Pak ya,
2: sering.
1: Lama tidak berjumpa. Oke, yang penting alhamdulillah sehat dan sehat, juga sehat, sepertinya sehat. Bapak juga tambah sehat begitu.
2: Amin.
1: Lama
2: amin,
1: tidak
2: amin.
1: Bertemu. Oke, baik. Di sebelah Pak Nasrun saya akan menyapa dulu ada Pokja Sekolah Rakyat Sampang, ada Bang Rohman Rohim. Nah, ini saya manggil Bang Rohim aja karena memang sudah besti lama ya. Assalamualaikum Bang Rohim.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana? Sehat?
3: Sehat, sehat.
1: Alhamdulillah ya. Oke, ketemu lagi di studio RRI Sampang. Kalau dulu masih bersama LDNU gitu ya. Oke, baik, kita akan berbicara tentang dinamika dan progres tahun ajaran baru Sekolah Rakyat Sampang. Saya ke Pak Nasrun dulu nih, Pak Nasrun. Nah, ini tahun ajaran baru 2026-2027 ini sudah dimulai. Nah, seperti apa ini dengan Sekolah Rakyat? Mulai kapan ini aktif begitu? Saya baru tadi berbincang-bincang di belakang layar dengan Bang Rohim. Nah, ini baru akan dimulai akhir kalau tidak salah. Seperti apa ini Pak Nasrun?
2: Terima kasih Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: Sampang. Ini kedua kalinya saya tampil di sini membahas masalah sekolah rakyat. Kalau yang pertama kemarin materinya, topiknya adalah penjangkauan.
1: Yeah.
2: Kalau sekarang persiapan MPLS tahun ajaran baru, materi hari ini. Gini Bu Rini, kebetulan kami kemarin hari Jumat tanggal 10 itu rapat di Aula Pemkab, menghadirkan semua stakeholder yang ada keterlibatan dengan SR
1: Sekolah Rakyat.
2: Ya, dari situ disepakati bahwa untuk MPLS Kabupaten Sampang kita geser ke tanggal 31 Juli.
1: Iya,
2: seharusnya di kalender pendidikan kalau kita pakai yang umum adalah tanggal 13 Juli.
1: Oke, sudah mulai dari kemarin begitu ya,
2: iya,
1: kalau mengikuti pendidikan.
2: Iya, karena memang terus terang kemarin Zoom-nya itu juga dihadiri oleh Pak Sekjen langsung, Sekjen Kemensos, Pak Ruben, terus banyak dari direktorat-direktorat. Setelah kita diskusi panjang lebar tentang kesiapan, yaitu akhirnya disepakati bersama antara yang hadir daring dan yang hadir luring, disepakati bahwa sebaiknya Sekolah Rakyat untuk Kabupaten Sampang itu idealnya ditunda, digeser ke tanggal 31 Juli ini.
1: Okay.
2: Biar semuanya nanti lebih siap lagi gitu.
1: Oke, jadi faktor apa ini Pak bisa sampai dari tanggal 13 ke 31 itu rentang waktu yang agak lama begitu? Persiapan sampai saat ini sudah berapa persen kira-kira?
2: banyak pertimbangan.
1: Apa saja barangkali? Barangkali dari, sampai tertunda 31.
2: Baik dari sisi calon siswa sendiri, calon siswa itu karena penetapannya itu kita sudah menetapkan, ngajukan kementerian, belum ada rilis dari kementerian dari sisi siswa. Karena meskipun dasarkan kita, nanti yang merilis resmi, yang memanusmi adalah pihak kementerian. Terus juga dari SDM pendidikan sendiri, baik itu tenaga guru, juga tenaga pendukung pendidikan. Kemarin sampai injury time itu belum ada kepastian, sehingga terpaksa dilakukan reschedule ulang untuk MPLS, termasuk juga dari sisi sarana prasarana. Sarana prasarana dari pembangunan SR sendiri kita anggap itu masih ada resiko seandainya dipaksakan untuk.
1: Contohnya apa ini Pak, resiko yang tadi Bapak sampaikan?
2: Kan memang di sana masih banyak alat-alat berat,
1: alat-alat berat.
2: Sementara siswa ini dengan jenjang kayak gitu, keingintahuannya luar biasa, sehingga akan lebih amannya, lebih amannya kalau kita tunda ke tanggal 31. Insya Allah nanti 31 itu sudah clear semua.
1: Jadi 31 sudah bisa dikatakan persiapannya sudah 100% sudah untuk melaksanakan MPLS, kita mengikuti kalender pendidikan asli tanggal 13, tapi semua masih masih belum ready begitu.
2: Belum ready. Benar, belum ready.
1: Jadi persiapannya sudah 100% bisa dikatakan ke tanggal 31. Nah, ini ke Pogja dulu lagi nih. Bagaimana ini Bang Rohim, persiapan menuju masa MPLS sejauh mana ini progresnya?
3: Terima kasih Mbak Rini, bahwa apa yang sudah disampaikan sama Pak Sekretaris Pak Nasrun tadi, memang pada intinya bahwa proses pembelajaran KBM, kegiatan belajar mengajar ini disepakati tanggal 31.
2: Benar.
3: Nah, ini sebenarnya kalau secara nasional ada 4 gelombang. Jadi gelombang pertama untuk permanen itu tanggal 14 kemarin.
1: 14. Kemarin ini ya.
3: Iya, kemarin. Untuk permanen itu ada 19 SR. Kemudian tanggal 31. Tanggal 31 Juli ini ada 63 SR termasuk Sampang.
1: Berarti masuk ke gelombang 2.
3: Gelombang 2. Untuk gelombang 3 ini sebenarnya 15 Agustus, kemudian 31 Agustus. 15, 31. Itu untuk sekolah rakyat yang bukan permanen, yang rintisan. Nah, kenapa 31 itu? Karena ini menjadi kesepakatan pada posisi di mana kita lebih mengedepankan bagaimana kenyamanan dan keamanan. Keamanan dan kenyamanan anak didik dari sekolah SR. Nah, ada beberapa yang mungkin masih belum siap ya, sampai kemudian tanggal 31 itu.
1: Jadi beberapa tadi yang tadi disampaikan Pak Sekretaris begitu kan, jadi agar MPLS ini ramah, sekolah aman, siswa nyaman begitu.
3: Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam MPLS itu juga ada untuk melatih kedisiplinan anak-anak, itu ada dari TNI dan Polri.
1: Ada pembelajaran dari TNI Polri juga.
3: Kedisiplinan itu. Terus kemudian dalam waktu 2 sampai 5 bulan ke depan itu memang bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan mereka untuk awal-awal ini adalah matrikulasi, Mbak.
1: Apa itu?
3: Jadi matrikulasi ini ada 7 poin tentang bagaimana potensi dasar potensi diri anak. Jadi bagaimana kemudian ini ditujukan kepada anak-anak didik kita di SL itu untuk mengenali potensi diri, itu pertama. Nomor dua, tentang bagaimana pengenalan tentang warga sekolah. Itu ketiga adalah kurikulum, lingkungan sekolah, dan kehidupan berasrama. Nah, ini kehidupan berasrama, ini kan model boarding school, yang ini ala pesantren lah.
1: Karena sekolah rakyatnya beda dengan sekolah biasa, begitu ya.
3: Jadi mereka kan di dalam satu lingkungan di mana mereka 24 jam akan berinteraksi untuk pembelajaran.
1: Iya, ini sama dengan bisa dikatakan mondok begitu.
3: Iya, mondok. Benar. Jadi ini kan ala pesantren kan.
1: Iya, ala pesantren.
3: Malah juga gini, jadi kemarin kami di penjangkauan itu kan memang SDM PKH yang turun langsung ke masing-masing calon siswa. Kita tidak hanya bahwa mereka minat, tapi izin orang tua. Nah, kadang-kadang orang tuanya kenceng gitu.
1: Anaknya enggak kenceng.
3: Anak enggak kenceng.
1: Ini kalau saya boleh tahu ada berapa sih, Pak? Pak Nasrun, sekolah apa? Murid.
2: Murid.
1: Sekolah rakyat.
2: Siap. Oke. Okay. Dari data yang terakhir kami terima, untuk SR Permanen Kabupaten Sampang itu, karena ini membawahi 4 kabupaten se-Madura, Sampang selaku tuan rumah, Bangkalan, Pamekasan, sama Sumenep. Kebetulan masing-masing kabupaten itu punya kuota sendiri-sendiri. Angka yang masuk ke kami ketemu di angka 317, Mbak Rini.
1: 317 siswa begitu?
2: 317 siswa. Terdistribusi ke jenjang SD itu sebanyak 47 siswa. 28 dari Sampang, 16 dari Bangkalan, dan 3 dari Sumenep. Untuk SMP itu sebanyak 180, ini terpenuhi.
1: Terpenuhi semua. Dari semua jenjang ini?
2: Enggak, untuk dari semua kabupaten.
1: SMP ya, kabupaten ya, begitu.
2: Pagu kabupaten sudah terpenuhi semua. Untuk yang jenjang SMA, kebetulan Sampang aja yang didapat jatah sebanyak 90 juga terpenuhi. Jadi yang memang yang sekarang masih terus berusaha kami penuhi di jenjang SD, karena terus terang untuk jenjang SD itu sangat-sangat kesulitan nanti biar pengalaman orang lapangan yang menjelaskan.
1: Ini yang mengalami kesulitan di tingkat SD itu Bang Rohim? Apa yang menjadi kendala? Tadi seperti Bang Rohim tadi katakan, orang tua kenceng, anak gak kenceng, itu mungkin ya.
3: Benar, jadi gini, di Sampang ini termasuk dari 4 kabupaten ya, yang masing-masing itu juga punya kuota. Ini dari 90 3 rombel itu kita memenuhi 1 rombel. Di kabupaten lain itu tidak memenuhi, Pak. Ada yang sampai sangat minim lah, tidak sampai 10.
1: Jadi Sampang masih bisa dikatakan lumayan lah.
3: Nah, kendalanya gini, Pak.
1: Kendalanya apa nih?
3: Pertama bahwa anak terlalu terlalu kecil ya. Jadi orang tua melepaskan itu masih butuh asuhan orang tua.
1: Kendalanya itu ya, karena usia.
3: Itu tidak hanya di Sampang ya, tapi semuanya di Indonesia.
1: Di Indonesia itu.
3: Jadi untuk kuota SD-nya, kuota SD, SDSR itu sangat-sangat minim.
1: Jadi kendalanya seperti itu ya, karena memang usia dan orang tua masih belum berani untuk melepas begitu.
3: Terus yang kedua, kita punya trik, Mbak.
1: Apa itu?
3: Jadi kalau kemudian di rumah tangga itu ada SD, kemudian ada SR-nya, yang itu desil 1-2 kan? Ini desil 1-2 yang mana mereka ada dalam kesejahteraan yang paling rendah. Itu ada SMP-nya atau ada SMA-nya. Akhirnya kemudian kita dorong agar SD itu bisa masuk, karena ada kakaknya. Jadi seperti itu. Makanya kemudian ini trik dari teman-teman ini luar biasa. Nah, kami, Mbak, di lapangan memang banyak menemui banyak kendala-kendala. Nah, kendala-kendala yang justru kami sangat miris itu kan gini, Mbak. Jadi
1: apa ini?
3: Yang ada orang tua apa cai pun anak-anak.
1: Oh gitu.
3: Apa cai
1: anak-anak? Apa katanya anak-anak terserah anak.
3: Nah itu mereka sebenarnya kan bilang gini, sudah kamu sekolah.
1: Iya, itu harus, itu harusnya.
3: Iya,
1: harusnya.
3: Harusnya gitu. Okay. Ini persoalan, Mbak. Okay. Apa saya punakan? Artinya apa dalam kondisi di mana anak itu diajak, kalau kemudian dia itu dianggap ada motivasi yang yang cukup dari orang tua, insya Allah lah.
1: Pasti akan berangkat.
3: Dan itu kami kemarin saja saya itu menemukan juga anak SD, orang tuanya yang ibunya meninggal, ayahnya itu ada di Jogja, jual sate.
1: Yeah.
3: Itu ada dua anak, satu kelas 4 SD, kelas SD putus. Oh. Terus kemudian kakaknya yang perempuan itu juga putus sekolah. Ya Allah, jadi saya sudah kamu sekolah SMA. Apa saya bilang gitu? Sudah. Enggak. Kamu sekolah SMA? Enggak.
1: Alasannya?
3: Apa? Kerja.
1: Oh.
3: Kerja. Apa?
1: Miris begitu ya, anak sekecil.
3: Kerja apa? Jualan sate. Gitu. Ya ada banyak persoalan. Kadang anak tidak mau sekolah di SD, ada banyak, Mbak. Jadi kalau melihat di lapangan katakanlah, ya ada 7 keluarga itu yang hanya lulus SD, kakaknya yang paling tua itu saya ada umur 21 itu lulus SD. Itu adiknya semua juga tidak tamat.
1: Tidak tamat ya. Oke, padahal pemerintah sudah menyiapkan yang namanya sekolah rakyat dengan semua fasilitas dan pembiayaan semua gratis begitu ya, Pak ya. Semua begitu ya.
3: Dan ini gini ya, sebagai apa motivasi mereka gini loh. Jadi kalau kamu nanti lulus di SR akan ada bagaimana pemerintah menyiapkan untuk siap kerja. Siap kerja. Kalau kemudian dia itu apa berkeinginan untuk kuliah, akan dikuliahkan di perkuliahan atau di
4: universitas
3: negeri.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Jadi ke sana gitu, arahnya memang ke sana. Jadi anak-anak yang mana mereka, karena memang di boarding school ini akan diberikan skill kemampuan yang itu siap kerja.
1: Oke. Okay. Gitu, di sekolah rakyat ini sekolah begitu rakyat. Ya, jadi
3: bener.
1: Makanya membedakan sekolah rakyat dan yang lainnya begitu.
3: Ya, ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi siap kerja pilihannya dua. Kalau tidak kerja, kuliah. Kuliah pun itu difasilitasi.
1: Difasilitasi juga luar biasa.
3: Terus juga ini, Mbak, bahwa mereka juga akan di orang tuanya katakanlah. Kalau kondisinya sangat sangat sangat sangat rentan ya.
1: Iya.
3: Mereka akan dimasukkan untuk menjadi salah satu program PPSE lah, program pemberdayaan sosial ekonomi.
1: Okay.
3: Kemudian kalau rumahnya tidak layak, maka akan diajukan untuk mendapatkan bedah rumah lah gitu dari Kementerian Sosial.
1: Wah, padahal sudah
3: jadi ini tujuan
1: ya?
3: Jadi tujuannya adalah tujuannya kan memutus tali kemiskinan.
1: Betul.
3: Jadi dari sini pendidikannya, kemudian orang tuanya diberdayakan untuk bagaimana punya usaha. Kondisi rumahnya akan diperbaiki kalau kemudian dia tidak layak kan gitu. Jadi ini gitu loh.
1: Tapi ada semacam pendekatan nggak dari lapangan begitu, Bang Rohim?
3: Kami, Mbak. Kami itu ya
1: agar mereka paham gitu.
3: Oh iya, deh saya itu.
1: Itu pekerjaan saya.
3: Tiap hari. Ditungguin, Mbak. Di saya itu punya calon siswa. Dia itu sekolah lulus SMP ya.
1: Betul.
3: Tapi kondisi ekonomi sangat ekonominya, kemudian rumahnya. Itu pada ini kan penjangkauan kemarin kan bulan apa itu? Bulan April, Mei. Mei Juni ya. Saya itu Januari sudah ancang-ancang dia, sudah kamu sekolah SD.
1: Sudah tancap gas dulu ya.
3: Iya, gitu loh. Iya, Pak, masih sekolah Pak kelas 3, Pak, kan gitu.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Ya nanti.
1: Tapi apa yang disampaikan Pak Nasrun tadi, Pak Sekretaris tadi sudah lumayan lah kuota SMP, SMA sudah hanya di SD.
3: Iya. Kan? Mana lebih di SMP, lebih, Pak.
1: Lebih ya. Hanya di tingkat SD saja yang barangkali ada beberapa faktor yang tidak sampai.
3: Dan SD itu masih terbuka.
1: Oh, masih sampai kapan?
3: Sampai terbuka, sampai kemudian masih dibuka.
1: Iya, maksudnya ada deadline begitu.
3: Jadi gini, modelnya itu kan gini, Pak. Di sekolah SD tidak sama dengan sekolah formal atau reguler.
1: Oh,
3: jadi dia
1: ada batas waktu.
3: Coba bayangin pada saat dia tidak kerasan, maka kemudian dia exit.
1: Yep.
3: Kemudian masuk itu juga waktunya tidak anu, jadi tidak ditentukan.
1: Oh, jadi Ibarat kata semisal nih nanti ketika ya. Pembelajaran SR sudah dimulai
3: ya.
1: Satu minggu nggak betah
3: ya.
1: Berhenti ya. Kemudian pingin masuk lagi itu
3: bukan berhenti, bukan gitu artinya gini jadi itu nanti akan ada peluang untuk yang lain
1: oh ya. Gitu berhenti. Tapi kalau untuk pulang pergi bisa
3: nggak
1: bisa,
3: tidak
1: bisa ya oh nggak bisa itu ya oke okay. Ya. Berarti ketika sudah exit yaudah, ya udah gitu oke okay. Dan waktunya tidak sampai ya. Ada deadline waktu begitu ya, ya. Oke okay, baik. Kalau tadi untuk pembelajaran formal itu model untuk tadi Bang Rohim juga yeah. sempat mengatakan bahwa ada pembelajaran semacam dilatih TNI Polri, kemudian apa namanya etika diri dan lain sebagainya yeah. begitu. Ini model pembelajaran MPLS yang nanti akan diterapkan begitu.
3: Oke, okay, jadi di MPLS selama MPLS termasuk yeah. juga persiapan tadi disampaikan sama Pak Nasrud. Tentang tenaga pendidik ya
1: yep.
3: pendidiknya ini kan dalam proses ya. Nah ini ada di MPLS itu juga ada tahap di mana anak-anak dilakukan cek kesehatan mbak cek kesehatan itu nanti di proses MPLS itu
1: oh, gitu.
3: Salah satu ya. Jadi bagaimana kemudian kesehatan mereka. Terus kedua adalah tentang
1: kalau kesehatan itu karena pengaruh karena mereka untuk ya, ini ya Pak untuk ready di asrama.
3: Ya, ya,
1: gitu.
3: Ya, ya. Okay. Itu dalam masa itu.
1: Okay.
3: Kemudian juga asesmen psikologi Pak. Jadi ada tenaga psikolog yang kemudian mereka akan mengasesmen tentang minat bahkan ini kan perlu psikolog Pak.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi nanti diarahkan kemana itu yeah. itu lebih ke sana.
1: Okay.
3: Terus kemudian pemetaan potensi diri ini juga. Jadi itu tiga poin itu yang nanti di PLS. Sebenarnya ada juga pada materi-materi yang nanti akan di. Cuman tiga poin itu termasuk cek kesehatan, psikologi dan pengenalan potensi diri.
1: Oke. Okay. Kalau okay. Pak Nasrun barangkali apa ini Pak barangkali yang namanya satu kebijakan utama yang barangkali nanti akan ditekankan pada program MPLS ini agar anak-anak itu merasa aman nyaman begitu kan Pak untuk apa namanya melakukan atau bersekolah begitu dan ini benar-benar bebas dari praktik perundungan atau yang namanya ya seperti biasalah bullying senioritas begitu ini seperti apa nih kebijakan utama yang barangkali dilakukan begitu Pak
2: saya malah adanya SR ini lebih bisa menjamin kepada masyarakat seandainya tidak dibatasi siswa yang masuk itu dari golongan miskin, sangat miskin dan miskin ekstrim pasti akan masyarakat akan banyak
1: masuk
2: karena memang terus terang yang disampaikan Pak Rohim itu luar biasa banyak itu baik pemeriksaan kesehatan gratis pemeriksaan psikologis minat bakat terus nanti lulusan itu mau kerja sudah dididik untuk siap kerja
1: kuliah
2: sudah ada MOU dengan banyak perguruan tinggi se-Indonesia sudah banyak kelebihannya fasilitasnya juga luar biasa yang mereka terima itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu difasilitasi oleh pemerintah semua termasuk laptop
1: dari
2: pemerintah
1: itu.
2: Juga nanti apanya sampaikan oleh Pak Rohim memang yang ini aja nanti MPLS itu memang yang ala militer itu kebetulan kami baru dengarnya dari Pak Sekjen kebetulan ada masa pengabdian dari Akabri bukan dari Bintara Akabri mau mengadakan masa pengabdian difasilitasi di semua SR se-Indonesia itu. Jadi memang program luar biasa dari pemerintah ini. Ya kalau masalah perundungan selama ini berdasarkan dari sekolah SR Rintisan kayaknya alhamdulillah beda dengan Nano. Malah di situ karena ini boarding justru lebih banyak bagaimana teamwork, bagaimana kerjasama, saling rasa memiliki perasaan akan kebersamaan itu malah muncul di situ. Banyak hasil yang terbukti dari sekolah SR Rintisan itu yang sudah menjadi testimoni ke seluruh masyarakat. Alhamdulillah beda dengan sekolah yang
1: tadi
2: lain.
1: Tadi saya tertarik dengan yang Pak Nasrun sampaikan begitu. Andai kata tidak ada apa namanya Pak tingkatan miskin atau apa begitu
2: pasti
1: banyak peminatnya
3: ya. Ya justru di lapangan orang-orang yang tertarik itu adalah orang-orang yang di desil bukan 1-2, 3-4-5
5: iya, tertarik ya, karena semua dari ujung kaki sampai ujung kepala
3: ya. Terus kemudian difasilitasi juga pada saat keluar dari SR akan ya pemerintah ini kan punya BUMN Bang, gitu.
5: Betul,
3: jadi
5: betul.
3: Itu nanti akan diarahkan ke sana. Kemudian kalau ingin kuliah, dikuliahkan ya di beasiswa dari pemerintah di perguruan tinggi negeri.
5: Oke, jadi sayang sekali kalau memang tidak dimanfaatkan.
3: Benar-benar. Nah, ini perlu saya sampaikan. Pada saat kami penjangkauan itu ada pesan dari orang tua.
5: Apa itu?
3: Anu Pak Rohi.
5: Jadi karena pendekatan di lapangan.
3: Iya.
5: Jadi yang lebih banyak tahu.
3: Apakah anak-anak di sana diajarin ngaji?
5: Nah.
3: Ini.
5: Iya betul. Ya,
3: apakah anak-anak di sana diajarin ngaji? Saya pastikan bahwa di sana ada ngaji.
5: Ada.
3: Ada pembelajaran tentang bagaimana ya kalau kita bicara Madura kan, ya maka ya, promosinya
5: ada,
3: kan memang
5: ada yang namanya madrasah.
3: Iya gitu loh. Jadi mereka khawatir tidak di beri pelajaran tentang keagamaan, ya terutama ini kan juga tentang akhlakul karimah, Mbak.
5: Betul.
3: Karakter gitu loh. Jadi disiplin, karakter, akhlakul karimah itu.
5: Tapi apakah ini hanya berlaku semisal kalau Madura kan memang identiknya dengan anak-anak tuh kalau sore itu biasanya ada yang namanya TPA madrasah, atau apa khusus untuk Madura atau di seluruh Indonesia memang sudah berlakukan begitu, Bang Roy? Dalam belajaran?
3: Jadi ya kan ini kan seluruh Indonesia kan tidak semuanya, kalau seumpama di Bali, di Papua
5: ya,
3: masa TV.
5: Oh iya, tergantung daerah.
3: Iya.
5: Betul.
3: Ya.
5: Oke,
3: jadi kearifan lokal itu penting. Jadi ini menjadi titik tekan bagaimana kearifan lokal di Madura khususnya itu ya religiositas itu ya, tentang keagamaan, karakter, apalagi kemudian ada persoalan-persoalan yang ini tentang apa, ya narkoba apa itu
5: bullying, penyuluhan gitu. Hukum dan lain sebagainya adalah begitu.
3: Nah,
5: ya.
3: Cepat juga gini, saya ini kan calon siswanya itu kan kelas SMA ya, itu perempuan.
5: Ya.
3: Nah, itu kebetulan dia tinggal bersama kakek nenek, ya. Terus kemudian ibunya itu sudah bisa sama orang tua, ibunya PRT di Surabaya.
5: Ya.
3: Jadi neneknya tuh bilang sama gimana nanti anu apa anak-anak boleh main HP gitu ya. Terus kemudian ada janjian sama enggak. Di sana juga keamanan.
5: Dibatasi juga dong ya namanya gadget.
3: Iya.
5: Dibatasi atau memang ada pelarangan?
3: Ya, nanti ada waktu-waktu tertentu enggak boleh
5: gitu. Dibatasi lah begitu ya. Pembatasan.
3: Ada waktu-waktu tertentu. Cuman gini, jadi saya memastikan bahwa anak tidak bisa keluar masuk. Ya, kan gitu. Orang apalagi orang luar gitu. Ya kan ada keamanannya juga kan, ada sistem keamanan kan, siapa dari teman sepan kan ada satpamnya itu gitu loh. Jadi keamanan orang, keamanan anak yang itu dikhawatirkan sama orang tua, jangan khawatir bahwa di sana itu tertutup gitu loh. Ya seperti pondok pesantren lah.
5: Jadi
3: gitu,
5: intinya ya itu. Sudah percayakan saja kepada sekolah rakyat begitu.
3: Oke,
5: luar biasa ya. Oke, saya ke Pak Nasrun lagi nih. Pak Nasrun, persiapan dilakukan oleh tim transisi begitu. Ini siapa saja yang tergabung di dalam tim transisi itu dan apa peran masing-masing dari tim itu begitu, Pak?
2: Untuk tim transisi karena ini memang amanat dari kementerian bahwa untuk memfasilitasi SR ini perlu dibentuk tim transisi. Tim transisi ini adalah metamorfosa dari tim Satgas yang pertama. Jadi dulu pada saat proses mendirikan SR kami menggunakan nama Satgas. Sekarang sudah metamorfosanya menjadi istilah tim transisi karena memang redaksinya dari kementerian menggunakan redaksi tim transisi. Tim transisi itu adalah melibatkan semua OPD yang ada keterkaitan dengan
5: sekolah
2: SRI ya, baik dari misalnya Bapeda selaku perencanaannya, kami dinsos dari calon siswanya, terus PU dari perizinan sarana prasarana fisik, terus DPM, TPTA, DPTMP, TSP itu dari perizinannya, disdik,
5: iya
2: banyak-banyak semua. Insya Allah kalau sekitar dinkes, Kemenag, dari calon guru agamanya, semua hampir terlibat di dalam SR ini, kita masukkan ke tim transisi. Okay. Itu dengan tupoksi masing-masing, agar apa, biar penanganan SR ini komprehensif. Jadi siapa mengerjakan apa sudah jelas di tim. Okay, transisi, jadi sehingga apa, iya, saling mendorong, saling bahu-membahu, sehingga tujuan utamanya bahwa SR ini menjadi sekolah yang memang seperti yang ada di benak kita, sekolah yang memang bisa diperjuangkan, layak dipromosikan, itu sesuai. Betul. dengan jurgan. Okay. Itu
5: jadi benar juga tujuan dari Bapak Presiden untuk mendirikan SR ini memang sangat membantu sekali,
2: membantu,
5: begitu,
2: membantu.
5: Ya, untuk masyarakat di bawah begitu. Kalau untuk Bapak selaku bagian dari tim transisi, apa barangkali ada kendala administratif begitu Pak, dan juga struktural paling krusial yang barangkali dihadapi dalam mengawal begitu transisi sekolah rakyat di Sampang menuju tahun ajaran baru ini? Kendala administratif enggak Pak?
2: Dinamika kayak gitu
5: loh,
2: ya. Dinamika kayak gitu memang wajar, Bu. Tidak kami aja. Yeah. Kami sering desk dengan Kemin PU, direct dengan Kemin. Terus masih banyak, semua kabupaten rata-rata masih ada kendala 1-2. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah kita bisa pecahkan, kita bisa lalui semuanya. Tinggal ya yang kecil-kecil aja, yang secara prinsip sudah tidak ada, sehingga nanti pada waktunya memang harus di-launching. SN sudah tidak menyisakan, ya, tidak menyisakan apa-apa di belakangnya, Bu.
5: Oke, gitu. Jadi bagaimana Bapak memastikan bahwa tim transisi ini memastikan bahwa peralihan sistem atau kurikulum ini tidak sampai mengorbankan hak belajar anak-anak.
2: Bukan gitu. Kurikulum aja, semua yang berhubungan dengan SR. Okay.
5: Jadi dipastikan tidak ada
2: masalah lagi.
5: Begitu ya. Oke, Bang Rohim lagi. Bang Rohim selaku bagian dari tim transisi. Nah, ini bukan tim transisi. Masa MPLS. Nah, apakah masa MPLS ini juga dimanfaatkan oleh Pokja untuk melakukan asesmen awal atau pemetaan minat bakat serta tingkat literasi dasar siswa baru? Ini bisa mempengaruhi nggak hasil MPLS ini, nantinya mempengaruhi pembagian kelas atau program belajar ke depan begitu?
3: Sebab ya, kami memang diminta sama kementerian untuk SDM BKH agar bisa dalam masa transisi ini untuk membantu. Apakah nanti di wali kan ada wali asrama, ada wali
2: asuh
3: gitu ya.
5: Oh, gitu.
3: Ada wali.
5: Jadi asrama. Oh, semacam kalau sekolah formal itu kan ada wali kelas, ada apa namanya? Guru pendamping
2: gitu. Wali kelas sendiri. Kalau yang di asrama istilahnya menggunakan wali asrama sama wali
3: asuh itu satu anak.
2: Ini nanti
3: satu anak itu menangani 10. Satu guru
5: wali
3: asuh 10 anak.
2: 10.
3: Gitu. Jadi itu makanya
5: terus, ini wali kelas?
3: Ya di kelas kan.
2: Di kelas. Gitu. Jadi yang informal ya wali asuh sama wali asrama, yang di kelas berhubungan dengan pembelajaran.
5: Oh
2: aja.
5: Gitu. Ya. Oke, untuk asrama itu ya. Jadi satu wali asuh 10 anak.
3: Siswa.
5: Berarti banyak dong ya?
3: Punya.
2: banyak.
3: Ya karena memang ya ini 24 jam ala pesantren. Nah, itu kan selama 24 jam kita bisa memberikan banyak materi-materi yang itu untuk meningkatkan kapasitas anak dalam hal ini. Nah, perlu saya sampaikan Mbak, mungkin karena ini kan terus, jadi ini kan tahun pertama. Oke, nanti tahun kedua dan seterusnya. Nah, kejadian di lapangan itu bahwa anak-anak yang ini Pak Menteri yang bilang kalau anak-anak itu atau orang tuanya bisa menyekolahkan anaknya di sekolah formal reguler atau memondokkan di pondok, maka itu bukan sasaran dan target SR. Sasaran dan target SR. Saya saja anak-anak yang kemudian dia itu tidak mau pada hari ini, saya tidak putus harapan. Tahun depan masih ada kesempatan.
5: Oh, jadi tetap menjadi semacam target begitu ya?
3: Karena ini kan ini putus sekolah, anak yang putus sekolah
5: harus tetap harus dibantu begitu.
3: Iya, gitu. Saya tidak jerat.
5: Emang syarat untuk target dari siswa SR itu apa saja sih, Bang Roy?
3: Ya itu desil 1-2 ya. Terus kemudian dia pada posisi di mana dia putus sekolah, anak yatim, gitu, yatim piatu itu banyak.
5: Oh iya.
3: Jadi saya melihat ini adalah program yang luar biasa, ya. Jadi menjadikan anak-anak itu mendapatkan hak
5: pendidikan yang layak begitu.
3: Haknya, hak dasar untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ini luar biasa, Mbak, gitu. Okay. Jadi tidak apa ya. Jadi ya semoga aja ini menjadi jalan kita. Saya kan melihat gini, pada saat ada banyak anak-anak yang putus sekolah, apa dan bagaimana negara kita pada 10-20 tahun yang akan datang. Jadi ini adalah program yang
5: terbukti nih,
3: yang jadi jangka panjang gitu.
5: Betul.
3: Jadi memutus tali kemiskinan dalam satu keluarga itu. Gitu. Pada saatnya nanti dia selesai ya. Dia keluar dapat pekerjaan, orang tuanya sudah tidak lagi di sisi jatuh dua.
5: Betul.
3: Tidak lagi mendapatkan dan tergantung kepada pemerintah.
5: Bisa lepas dari desa itu tadi ya. Oke, ini luar biasa sekali. Kalau untuk aturan semacam dalam sebuah asrama begitu, Pak. Nah, ini rentang waktu mereka bisa kembali begitu kepada keluarga. Ada semacam kayak pondokan gitu atau waktu libur seperti apa ini untuk SMA?
3: Ya, satu bulan lah. Apakah? Satu bulan sekali mereka kan diberikan untuk jenguk seperti anak mondok gitu.
5: Oh, gitu.
3: Tidak kemudian dikarantina, nggak boleh tidak.
6: Kalau itu enak, mungkin malah kalau dari yang rintisan itu kayak taruna itu loh, nanti satu minggu sekali.

0: Sekolah pada saat asesmen itu ya, itu tidak anak itu masuk ke SR kelas 1 enggak. Dari hasil asesmen itu dia nanti bisa langsung masuk di kelas 2, kelas 3 gitu.
1: Hasil asesmennya jadi tidak langsung
0: ya. Tidak dari dasar, hasil asesmennya itu dia nanti masuk kelas berapa? Kelas 4 ya sudah. Nanti pemetaannya pada saat asesmen itu.
2: Ya. Ketentuannya kan gini, SD itu 12. Maksimal
0: 7 sampai 12.
2: Ya, maksimal 12. Maksimal. Kalau SMP itu 15. Kalau SMA 21.
0: 21.
2: Nah, pada saat dia putus sekolah kan kita tidak tahu, mungkin ada yang kelas 2, ada yang kelas 1.
1: Ya, nah, mungkin ya, itu yang ingin
2: pertanyaannya kemudian potensi diri, ya minat dan bakat itu kan dianalisa gitu loh nanti. Gitu.
1: Jadi tidak okay. Sama. Jadi bukan sama. Misalnya ditanyakan dulu nih, kemarin putus sekolah kelas berapa itu enggak?
2: Oh iya, tetap itu kami tanyakan tetap bahwa dia putus sekolah kelas 2 katakanlah. Tapi apakah dia lanjut kelas 3? Kan gitu kan.
1: Pertanyaannya ya, begitu ya. Bisa ya. Jadi bisa kembali ke kelas 1 ya. Karena sudah putus sekolah terlalu lama begitu.
0: Ya,
1: oke. Okay. Nah, itu mungkin barangkali mekanisme pembagian rombong kelas, rombong belajarnya seperti apa
2: itu? Enggak boleh. Itu nanti di mekanisme di SR ya.
0: SR sendiri oh, nanti ya,
1: oke, okay. Berarti kalau untuk MPLS ini nanti pada tanggal 31 ini hanya memperkenalkan sekolah dulu begitu. Kemudian nanti baru yang namanya pembagian tingkatan begitu ya. Oke. Okay. Wah, ini luar biasa ya. Saya baru tahu loh, Pak. Jadi semua kegiatan itu memang sudah diatur dan memang ada tim transisi yang saling berkoordinasi begitu ya. Oke, Pak Nasrun, nah ini bagaimana dengan tutor atau pengajar atau juga pembimbing yang disiapkan nih? Dari mana-mana saja ini, Pak?
0: Ini ada, kalau guru itu tenaga pendidik itu, bukan tenaga pendidik, kalau tenaga pendidik itu dari tenaga administrasinya. Untuk guru sekarang masih dalam proses seleksi, Mbak Rini. Masih dalam tahapan sampai nanti selesai, nanti baru ditempatkan di SR. Dalam tenggang rentang waktu ini, Kemensos itu dalam transisi ini memerintahkan pemerintah kabupaten Garing Kota itu menyiapkan guru tamu, ya barang sebulan setengah lah.
1: Oh, guru tamu.
0: Ya, guru tamu ya untuk jenjang SD sama SMP otomatis di bawah ranahnya Dinas Pendidikan dan Kemenag yang capdin nanti untuk SMA-nya.
1: Oke. Berarti masih guru tamu.
0: Guru tamu.
1: Kalau untuk ini kapan ini Pak sudah mulai diberlakukan guru tetap lah?
0: Masih dalam tahapan seleksi, nanti selesai pengumuman kami belum tahu realnya tanggal berapa selesai seleksi untuk guru yang resmi itu. Yang jelas kalau kami sekarang masih tahapan menyiapkan guru tamu itu. Gitu.
1: Oke. Okay. Kalau indikator Pak keberhasilan terakhir nih, ini waktu kok cepet banget ya. 10 menit ke depan begitu. Ini apa indikator keberhasilan barangkali yang ditargetkan dinas sosial terkait dampak sekolah rakyat terhadap penurunan angka putus sekolah barangkali Pak?
0: Kalau indikatornya ya yang jelas partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, terhadap dunia sekolah itu makin banyak, karena memang indikator itu yang paling utama. Okay. Kalau kami lebih cenderung membacanya dari output yang dihasilkan dari SR itu yang paling nampak nyata di masyarakat. Karena nanti ternyata dari SR yang sudah, dari siswa yang sudah masuk SR itu banyak perubahan, baik perubahan pola pikir, perubahan perilaku, perubahan mindset dan sebagainya. Itu output yang paling real dan bisa dirasakan oleh
1: nanti,
0: kami.
1: Pola pengajaran itu juga nanti siswa dari SR itu juga bisa merasakan dampaknya begitu ya Pak.
0: Sebenarnya
1: ada pelatihan dari TNI Polri dan sebagainya.
0: Banyak,
1: luar biasa.
0: Banyak,
1: keagamaan banyak. Begitu ya. Oke. Okay. Baik, ini kalau ke Pokja nih, bagaimana strategi Pokja sendiri dalam menjaga konsistensi kehadiran siswa agar angka drop out begitu di tengah jalan ini bisa ditekan begitu. Kalau di Bangkalan kapan hari saya juga pernah berbincang-bincang begitu, ya ada yang hanya beberapa minggu gitu. Ini seperti apa ini?
2: Ya, tentu kita pendekatan secara personal ya, memberikan pemahaman, memberikan beberapa bahwa mereka di sini itu dalam rangka untuk meningkatkan keilmuan, kapasitas

0: Nah, itu satu. Yang nomor dua, ya tidak terlalu string lah Pak, ada banyak refreshing lah
1: gitu. Biar mereka juga nyaman.
0: Ya, 1, 2, 5, 1 minggu mereka nyaman dulu lah, gitu loh. Nyaman dulu, tidak kemudian ada pelajaran ini itu, ya tidak, oh, sebelumnya mereka sudah putus sekolah gitu.
1: Betul.
0: Itu bisa nah, gitu.
1: Jadi, biar mereka nyaman dulu lah.
0: Nyaman dulu gitu loh. Itu penting gitu. Itu nyaman dulu.
1: MPLS ramah, sekolah nyaman, siswa enak begitu. Jadi ya dibuat inilah dulu, dibuat hiburan dulu lah begitu ya. Salah satu trik yang barangkali nanti akan dilakukan pada saat MPLS.
2: Penting biar mereka masuk ke sana enjoy dulu lah.
1: Enjoy dulu ya. Nanti kalau awal-awal udah strength, jangan seminggu. Satu hari di sana sudah bisa pulang
0: nanti.
1: Oke. Nah itu satu trik ya. Tapi itu nanti akan terus dilakukan, dikontinuakan di selama MPLS. Berapa lama sih Pak waktu MPLS nanti?
0: 5 hari. Cuman ini kan masa transisi ini kan sampai 2 bulan setengah sampai 3 bulan ya. Sampai ready tenaga pendidik yang sekarang ini dalam proses rekrutmen gitu loh. Nah, dalam proses ini menjadi tugas dari tim transisi dalam hal ini untuk bagaimana pengenalan tentang potensi diri, tentang identitas kerasan tidak kan ini menjadi tugasnya tim transisi gitu.
1: Jadi nanti kegiatan MPLS-nya 5 hari.
0: Ya.
1: 5 hari. Nanti setelah itu baru sambil menunggu apa namanya?
0: Guru. Yang tadi guru tamu istilahnya. Guru tamu itu ya ini adalah menjadi tugas dari pemerintah Kabupaten Sampang dalam hal ini dinas sosial yang mana itu bekerja sama ya saling karena koordinasi. Tim transisi di dalam ya di dalam di dalam tim transisi ada pemenang ada dinas pendidikan ada gitu termasuk tenaga pendidiknya.
1: Tapi sudah ini ya Pak ya kalau tadi koordinasi tim transisi sudah oke.
2: Sudah.
1: Jadi tidak ada permasalahan apapun begitu. Jadi 31 ready ini ya.
2: Sudah ready. Insya Allah sudah ready Bu. Sudah ready, clear and clean sudah siap.
1: Jadi terlihat dengan wajah Bapak-bapak ini.
2: Bagi kami ini sudah di kalau dianu itu di etapa terakhir sekarang. Kita sudah etapa terakhir sudah tinggal launching insya Allah.
1: Bisa
2: tinggal melihat hasilnya.
1: Sudah 100% lah persiapannya begitu ya. Oke, yang terakhir Pak, barangkali ada yang ingin disampaikan titik tekan apa pada dialog kita pada pagi hari ini Pak Nasrul atau Bang Rohim?
2: Pak Rim dulu.
0: Ya, kami punya harapan besar dan sangat berterima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala ada SR permanen di Sampang ini gitu. Jadi ini adalah sebuah kesempatan bagi anak-anak kita yang mana mereka kalau saya melihat di desa itu kan pandangannya kosong Pak. Jadi pandangan saya bagaimana kemudian dia akan bisa mempunyai pandangan yang cerah menyongsong masa depan yang cerah menghadapi masa depan yang gemilang untuk bangsa, agama, dan negara itu.
1: Oke, alhamdulillah mudah-mudahan ini satu instrumen apa sekolah rakyat ini instrumen strategis negara untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi begitu ya Bang Rohim ya.
2: Kalau saya secara pribadi dan secara kelembagaan atas nama pemerintah Kabupaten Sampang berpesan kepada seluruh masyarakat Sampang monggo yang masuk kategori desil 1 sama desil 2 titipkan putranya ke kami. Kami menyediakan sekolah yang sangat-sangat berkualitas. Tanpa biaya, silakan sekolah di sekolah kami, akan kami rubah putra Anda, putra-putra Anda menjadi orang yang tidak selangkah lebih maju, menjadi orang yang bisa membanggakan keluarga, bisa membanggakan masyarakat, dan juga bisa membanggakan negara. Amin. Saya jamin itu.
1: Oke, jadi sampai saat ini juga untuk sekolah rakyat ini masih terbuka begitu ya bagi ada yang ingin mendaftar lagi dipersilahkan juga begitu ya Pak ya nanti bisa koordinasi dengan dinas sosial langsung. Oke, atau di lapangan PKH di lapangan begitu.
0: Oke. Ya, terutama yang SD.
1: Ya SD ya, tapi kalau yang untuk itu sudah tutup sudah ya memenuhi kuota soalnya. Oke, siap. Baik, mudah-mudahan apa yang nanti menjadi rencana pada tanggal 31 di awal kegiatan dari sekolah rakyat mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Semuanya berjalan dengan lancar lah begitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Nasrun, Pak Rohim atas waktunya di tengah kesibukan masih menyempatkan berbincang bersama RRI. dengan memberikan informasi, edukasi, dan juga informasi begitu kepada masyarakat luas tentang sekolah rakyat. Oke, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini di program Sampang Menyapa. Kita akan jumpa kembali di besok, tentunya masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Saya Rini Waidi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Siti Aisyah, senang sekali bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Edisi hari Rabu, kita ada di 15 Juli 2026. Disiarkan tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital, kemudian juga YouTube RRI Sumenep Net. Hari ini Anda ditemani produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Rukaya Zain, gatekeeper di Sumenep ada Andi Jayapurnomo, kemudian di Sampang ada rekan Rini Wahyudi, kemudian di tim RRI Net kami ada rekan Ahmad Zaini dan Septian Yuda, serta di teknik ada rekan Wasil dan juga Mukhlis serta Adita. Baik pendengar dan juga pemirsa, langsung saja kita buka line telepon. Anda bisa langsung telepon di Halo RRI hari ini melalui 662317, kode area 0328 untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya, redaksi Sumenep ya. Kemudian untuk redaksi Sampang, Anda bisa menyampaikan aduan Anda melalui 323554, kode area 0323. WhatsApp Halo RRI bisa Anda manfaatkan sepanjang waktu. Silakan Anda bisa mengirimkan voice note ataupun juga video, foto dan juga pesan lainnya melalui WhatsApp kami di 0811-3345-101. Live chat YouTube RRI Sumenep juga bisa Anda manfaatkan ya, untuk bisa menyampaikan aduan, kemudian keluhan, ataupun jika Anda punya informasi di sekitar Anda, jangan lupa juga untuk menyampaikannya melalui program Halo RRI. Baik, saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview sebelum kita update bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Hal yang sudah terkonfirmasi dan juga sudah kami hadirkan melalui rri.co.id. Untuk mendapatkan informasi lengkapnya, Anda bisa kunjungi website rri.co.id begitu ya, atau rri.co.id. Apa yang disampaikan oleh Pak Susanto di kawasan Kaliangan, terima kasih Bapak sudah menyampaikan apresiasinya dan juga harapannya soal MPLS di edisi Senin lalu melalui program Halo RRI. Beliau menyampaikan sekarang MPLS menonjolkan kebudayaan ke generasi anak muda dan ini menarik, jadi perlu untuk terus dilakukan tidak hanya di MPLS saja kegiatan serupa. Ini sudah mendapatkan informasi lengkapnya, tanggapan lengkapnya bersama dengan analis kebijakan ahli muda bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Bapak Erdianto. Nah ini dia tampilannya di YouTube, jika Anda mengikuti kami secara visual, berikut untuk beritanya yang sudah kami hadirkan melalui rri.co.id. Adapun hal yang kemudian masuk ke redaksi, suara dari Pak Ridwan Ali soal kejadian di kawasan Sampang, ada ruda paksa atau kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dan dilakukan oleh puluhan orang. Ini kenapa masih terjadi hal-hal seperti ini? Beliau menanyakan seperti itu, Pak Ridwan Ali. Terima kasih suaranya. Dan baru saja Anda mengikuti Sumenep Penyapa yang membahas tuntas soal hal ini, perkembangan kasusnya seperti apa, karena sampai saat ini masih dalam tahap penanganan begitu ya. Anda bisa searching atau mencarinya di YouTube RRI Sumenep Net, jangan lupa di subscribe dulu. Nah di sana Anda cari Sumenep Penyapa edisi terbaru atau hari ini. Tadi kami hadirkan narasumber untuk membahas hal ini secara tuntas bersama rekan Familia. Dan sedikit mungkin review dari apa yang disampaikan oleh AKP Eko Pujiwaluyo, Kasih Humas Polres Sampang di Sumenep Menyapa pagi tadi. Beliau menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak ini memang masih menjadi perhatian serius karena melibatkan banyak faktor dan membutuhkan peran semua pihak dalam pencegahannya. Dalam penanganan kasus yang terjadi di kawasan Sampang tersebut, Polres Sampang telah mengambil langkah tegas untuk membentuk tim khusus untuk memburu seluruh pelaku hingga tuntas. Hingga saat ini, saat dialog berlangsung pagi tadi, ada 8 tersangka telah diserahkan ke kejaksaan atau sudah memasuki tahap 2 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. 5 tersangka lainnya masih menunggu proses. Ya. Seperti itu mendengar 5 tersangka masih menunggu proses P21, sementara 14 pelaku masih berstatus daftar pencarian orang alias DPO dan terus diburu oleh aparat kepolisian. Dari sisi perlindungan korban, Polres Sampang sejak awal memberikan pendampingan melalui unit perlindungan perempuan dan anak PPA, kemudian korban juga ditempatkan di rumah aman milik Dinas Sosial Provinsi Jatim, serta mendapatkan pendampingan psikologis dan pemeriksaan kejiwaan. Secara fisik, korban dalam kondisi baik, namun pemulihan psikologis masih terus dilakukan. Dan untuk mencegah kasus serupa terulang, Polres Sampang juga telah melakukan berbagai upaya preventif atau pencegahan, yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah melalui program yang melibatkan jajaran Polsek, menghimbau masyarakat dan orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama ketika berada di luar rumah. Ini tidak hanya berlaku untuk korban, tapi juga pelaku. Karena seperti yang mungkin Anda tahu di sejumlah berita yang dirilis, bahwa pelakunya ada juga yang di bawah umur. Dan ini menjadi perhatian yang serius begitu pendengar dan juga pemirsa. Kita harus mengawasi anak-anak kita, jangan sampai terlibat dengan hal yang buruk seperti ini. Kemudian juga dengan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan berbagai elemen masyarakat dalam memberikan edukasi pencegahan kekerasan seksual. AKP Eko juga mengajak masyarakat untuk ikut membantu penegakan hukum. Jika mengetahui keberadaan salah satu dari 14 DPO, Anda bisa cek untuk DPO-nya. Nah, masyarakat diminta untuk segera melapor melalui call center Polri, yaitu di 110, atau ke kantor polisi terdekat agar pelaku dapat segera ditangkap. Intinya, menurut Polres Sampang, kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dicegah hanya melalui penindakan hukum saja, tetapi juga memerlukan pengawasan orang tua, kepedulian masyarakat, edukasi yang berkelanjutan, serta kerjasama semua pihak untuk melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Lebih lanjut, pendengar dan juga pemirsa, Anda sekali lagi bisa ikuti dialognya di Sumenep Menyapa pagi tadi. Anda bisa mengikuti lagi melalui YouTube kami, RRI Sumenepnet. Dan selanjutnya, saya ajak Anda untuk langsung update bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Saya sapa Rukai Zain dan juga Rini Wahyudi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Ais. Waalaikumsalam.
3: Iya, selamat pagi juga, Ais. Selamat pagi, Rukaya.
2: Selamat pagi, Rini.
1: Ya, ini menjadi satu hal yang di awal catatan penting, terutama untuk perempuan. Ini kebetulan kita perempuan semua ya.
3: Kita kembali satu frame lagi ini ya.
1: Iya, kemudian juga sebagai orang tua ya. Ada satu hal yang menjadi catatan penting di pagi ini soal kekerasan seksual yang tadi juga menjadi agenda setting di Sumenep Menyapa. Dan juga isunya sempat disuarakan oleh pendengar serta pemirsa melalui Halo RRI begitu. Nah mungkin saya menuju Sampang terlebih dahulu, Rukaya.
2: Ya, silakan. Yeah.
1: Bersama dengan Rini. Kalau untuk sedikit sebelum menuju update dari Sampang, terkait dengan kasus kekerasan seksual di kawasan Sampang yang kemudian menjadi isu nasional ini seperti apa? Mungkin dari pengamatan rekan-rekan di Sampang, bagaimana masyarakat kemudian menanggapi hal itu, Rini?
3: Oke, sebenarnya seperti yang tadi Ayi sampaikan begitu, ini kasus ruda paksa begitu di Sampang dan ini juga menjadi isu nasional begitu kan. Ini sangat miris begitu. Jadi satu kejadian yang memang kita sebagai orang tua ini sangat sedih, prihatin begitu. Dan mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi. Hanya saja barangkali satu hal yang perlu kita ketahui bahwa untuk mendidik anak sebenarnya bukan hanya dari sekolah tapi juga semua dari dimulai dari rumah begitu ya. Kita sebagai ibu ini menjadi contoh untuk anak-anak sehingga bagaimana kita seorang ibu juga harus memperhatikan anak kemudian memberikan perhatian khusus begitu sehingga ketika mereka sudah nyaman di rumah insya Allah itu akan terjaga begitu Ais. Jadi kalau sudah rumah sudah nyaman, rumahku adalah surgaku, di sekolah nyaman, saya rasa anak-anak kita tidak akan memilih untuk bermain di luar begitu. Jadi ya semuanya berawal dari rumah dululah kalau menurut saya pembelajaran yang diberikan.
1: Kalau masyarakat sendiri, warga juga menyoroti kasus ini juga tidak, warga Sampang?
3: Oke. Sepertinya ini sudah menjadi isu yang luar biasa begitu, dan ini memang masih menjadi apa ya, permasalahan yang sekarang lagi disorotin begitu di semua kalangan ini, Ais. Dan ini juga menjadi bahan pembahasan ketika kita di mana saja berada sepertinya ini, Ais. Apalagi ini terjadi di Sampang begitu.
1: Baik, jadi warga pun menjadikan ini sebagai fokus begitu.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, betul.
1: Fokus perhatian dan menjadi, saya rasa menjadi pelajaran yang sangat luar biasa ya,
3: betul.
1: Rini ya.
3: Dan ini tidak hanya dari kita sebagai kalangan ibu, tapi juga sepertinya dari semua lintas sektor begitu ya. Semuanya sangat memperhatikan dengan permasalahan yang terjadi.
1: Baik, iya. Selanjutnya Rini, untuk update dari kawasan Sampang, apakah sudah ada yang terbaru dari masyarakat?
3: Kemarin pada Senin kemarin ya, ada satu permasalahan yang barangkali belum terkonfirmasi, yaitu dari Asri Yuni Ningsih sebagai warga kota Sampang yang merasakan lapangan kerja di daerah ini masih sangat terbatas. Jadi banyak anak muda yang sudah lulus SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, tetapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Akibatnya tidak sedikit yang memilih merantau keluar daerah karena merasa peluang kerja di Sampang sangat minim. Dan dirinya berharap pemerintah daerah lebih serius menghadirkan investasi, mendorong berdirinya industri, serta juga memperbanyak pelatihan kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dengan begitu masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Nah, untuk permasalahan ini atau aduan seperti ini, Ais, tadi saya mencoba untuk menghubungi, tadi saya langsung bincang-bincang dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Bapak Asroni. Sebenarnya beliau ingin sekali menyampaikan atau memberikan konfirmasi begitu, tetapi karena saat ini beliau mengikuti ada semacam diklat khusus begitu di Surabaya, waktu dan tempat sepertinya tidak memungkinkan, sehingga beliau tadi berjanji akan menjawab permasalahan ini melalui voice note begitu. Tetapi apakah akan dilakukan saat ini, kami masih akan terus melakukan menunggu informasi lebih lanjut begitu, Ais.
1: Baik, ya, selain itu ada lagi kah Rini?
3: Ada lagi aduan yang masuk di redaksi kami, yaitu dari Mas Hendra di Jrengik begitu.
1: Baik.
3: Ya, beliau mengatakan bahwa papan nama di perbatasan Sampang, yaitu tepatnya di Tancung begitu, ini papan namanya sudah rapuh sehingga banyak besi-besi yang jatuh dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan berbahaya begitu untuk
1: papan
3: pengguna
1: nama
3: jalan.
1: Atau ucapan selamat?
3: Ucapan selamat datang. Ucapan selamat datang. Dan Mas Hendra mengirimkan voice note, barangkali nanti kita bisa putar bersama begitu, Ais.
1: Baik, kita dengarkan terlebih dahulu voice note dari Pak Hendra ya.
3: Iya, Hendra di Jrengik.
1: Ya, silakan.
4: Halo, pemirsa RRI semuanya. Saya cuma pengen melaporkan nih, pintu gerbang Sampang yang berada di wilayah Tancung itu papan namanya sudah mulai terkelupas, jadi mohon hati-hati, takutnya besinya ada yang jatuh sehingga mengenai para pengendara. Mohon hati-hati ya para pengendara dan pemirsa sekalian yang berkendara untuk jalur Camplong Pamekasan. Begitu. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Baik, hati-hati juga ya Pak Hendra dalam berkendara. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih pengingatnya. Pintu gerbang Sampang di Tanjung ya, di kawasan Tanjung. Kemudian arahnya tadi di kawasan Camplong begitu ya tadi?
3: Ya, yang mau menuju ke arah Camplong mungkin dari Pamekasan begitu, menuju ke arah Camplong ke Sampang atau ke Surabaya, nah, itu memang harus lebih berhati-hati. Atau setidaknya untuk mengendarai yang melewati perbatasan Tanjung itu begitu, Ais.
1: Oke, baik. Ya, ada lagi Rini?
3: Ya, nanti barangkali kami akan mencoba menghubungi narasumber terkait begitu. Tadi kami sudah mencoba menghubungi pihak PU atau Dishub, tapi masih belum terangkat begitu, Ais. Mungkin nanti kami akan kembali untuk mengkonfirmasi lebih lanjut.
1: Jadi ditunggu ya untuk Pak Hendra konfirmasinya. Terima kasih Rini. Okay, saya sama-sama. Lanjut menuju Sumenep bersama rekan Rukayah Zain. Rukayah.
2: Iya, Ais.
1: Iya, silakan Rukayah. Apa update terbaru dari redaksi Sumenep?
2: Oke, untuk hari ini kita ada penelpon begitu Ais dari wilayah Kepulauan kembali Ais. Kita akan coba untuk sambungkan begitu terkait dengan apa yang menjadi aduan dari Kepulauan begitu. Dan baik. Gatekeeper Andi masih akan menyambungkan dari Kepulauan Kangean.
1: Oh, dari Kangean.
2: Ya, Kangean. Baik. Oke. Siap. Kita sudah tersambung. Oke, kita coba sapa.
1: Dengan Bapak Ais. Siapa? Rukayah? Sudah terdata kah?
2: Belum baik, terdata. Mungkin sapa bisa sambil disapa.
1: Terlebih dahulu. Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa Bapak?
5: Saya Husaini, Pak Husaini.
1: Oh, Pak Husaini yang pernah on air juga ya? Kapan hari ya?
5: Benar.
1: Baik, Pak Husaini di kawasan Kangean. Apa yang ingin disampaikan kali ini Bapak di Halo RRI?
5: Sebenarnya saya menulis terkait dengan menggugat The Soul of Madura itu, yang kemarin sudah saya ajukan di RRI, kemudian hari ini mungkin kita akan sedikit mengulasnya terkait dengan apa yang menjadi kritikan saya terhadap slogan The Soul of Madura yang terpampang bagus di Sumenep ini, Pak. Ini kan kalau kita melihat kan, saya sudah 12 tahun ada di Sumenep, sejak 2014 sampai hari ini ada di Sumenep. Sebagai seorang kepulauan tentunya kan kalau berbicara masalah Sumenep kan kayaknya gimana gitu. Melihat realitas yang ada, kemudian slogannya kayaknya terpampang dengan baik, cuman realitasnya tidak seperti apa yang ada dalam slogan. Makanya dalam pertanyaan saya itu, dalam sektor apa sih Sumenep ini dikatakan sebagai the soul of Madura itu? Dalam infrastruktur misalkan, atau pariwisata misalkan, atau yang lain, pendidikan dan yang lain-lain. Itu kan saya pikir masih belum bisa dikatakan menjadi jiwanya Madura gitu.
1: Oke, baik.
5: Tapi kenapa dengan beraninya pemerintah kabupaten ini memasang slogan The Soul of Madura? Apakah itu hanya sebatas pajangan atau harapan kemudian menjadi terbaik se-Madura atau seperti apa? Kita tidak baik. Berbicara masalah jauh antara infrastruktur misalkan ya, ketimbangan antara infrastruktur jalan antara daratan dengan kepulauan. Di daratan saja, itu antara pedesaan, pelosok desa dengan kota itu sangat jauh gitu. Atau di perkotaan saja, itu kan kita melihat bagaimana jalan-jalan di perkotaan ini, di wilayah perkotaan kan ditambal sulam gitu. Padahal kan kota ini wajahnya daerah.
1: Baik.
5: Kalau misalkan wajahnya daerah sudah suram seperti ini, gimana mau dikatakan sebagai The Soul of Madura gitu.
1: Baik.
5: Dari infrastruktur gitu loh ya.
1: Iya.
5: Dari yang lain misalkan, dari dulu selalu Sumenep ini mengatakan, menggenjot bagaimana pariwisata di Sumenep itu lebih maju. Ada misalkan seperti Gili Iyang ini yang punya kualitas udaranya terbaik kedua dunia itu.
1: Iya, Pak Husaini.
5: Iya.
1: Iya, mungkin secara singkatnya apa yang menjadi harapan Bapak?
5: Ya harapannya bagaimana slogan itu tidak hanya menjadi slogan,
1: okay,
5: tapi
1: baik.
5: Ada sesuatu yang dibuat oleh Sumenep.
1: Baik, ya. Siap. Terima kasih banyak Bapak sudah menyampaikan suaranya di Halo RRI dan ya, semoga mendapatkan jawaban dari apa yang disuarakan Bapak. Terima kasih. Selamat
5: terima
1: pagi.
5: Kasih.
1: Assalamualaikum.
5: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Husaini di kawasan Kangean. Ya. Menjadi catatan dari beliau begitu ya, soal slogan dari Sumenep begitu. Mungkin di sisi lain itu menjadi harapan yang sangat baik dan beliau kemudian mengharapkan hal itu juga terwujud, tidak hanya sekedar slogan saja. Baik, terima kasih ya Bapak. Lanjut kita menuju redaksi lagi, silakan Rukayah update-nya.
2: Ya, Ais, berarti untuk dari Kangean tadi ini terkait dengan apa yang menjadi makna dari The Soul of Madura itu ya, Ais?
1: Iya.
2: Oke. Kita akan coba nanti konfirmasi dengan Pemkab Sumenep begitu ya. Ini mungkin terkait pada kebijakannya begitu ya.
1: Baik, ya, selanjutnya?
2: Dan selanjutnya ada pendengar kembali yang ingin bergabung, kita sapa Ais, nampaknya ini juga dari Kepulauan begitu.
1: Oh, oke, baik. Sudah ada nama? Atau belum Rukayah?
2: Ada ini dari Pak Ahya di Giliang.
1: Pak Ahya di Giliang?
2: Iya.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo RRI, Pak Ahya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya.
6: Sama wisata kesehatan Giliang.
1: Iya, Bapak ada di mana Bapak posisinya?
6: Saya di pulau.
1: Pulau Giliang.
6: Iya.
1: Iya. Sedang tadi sempat menyampaikan wisata apa Bapak?
6: Wisata oksigen Giliang.
1: Oh ya, baik. Ya. Ini tagline utamanya dari pulau kita tercinta ya, Giliang. Ya. Apa yang menjadi aduan atau keluhan ataupun informasi yang ingin disampaikan di Halo RRI hari ini, Pak Ahya?
6: Untuk sementara yang kami sampaikan tentang keberadaan destinasi wisata kesehatan Giliang.
1: Mm-hmm.
6: Yang kalau saya pantau, lambat laun, ini keberadaannya justru tidak jelas.
1: Mm-hmm.
6: Artinya tambah menurun dibanding dengan branding sebelumnya gitu. Yang berhubungan dengan fasilitas. Justru yang kami harapkan kan dari pemerintah menunjukkan ikon yang jelas tentang Giliang.
1: Mm-hmm.
6: Sementara kan ikonnya belum jelas. Jadi yang ada hanya spot, ada destinasi-destinasi penunjang lainnya seperti Batu Cangga, Pantai Rovet, Gua Makaria. Tapi mm-hmm. ikon yang jelas dari oksigen itu masih belum jelas.
1: Baik, yang jadi diharapkan Pak Ahya seperti apa Bapak? Mungkin ada rekomendasi kami, penjelasan seperti apa itu?
6: Selaku pengelola, selaku kelompok sadar wisata,
1: mm-hmm.
6: menginginkan pemerintah itu menetapkan titik ikonnya yang jelas.
1: Oke, baik. Dari termasuk wisata kesehatan fasilitas. Itu ya? Baik.
6: Ya, fasilitasnya mm-hmm. juga jelas. Benar-benar orang ke Giliang itu benar-benar ingin sehat, bukan hanya semata-mata rekreasi, tapi benar
1: buat gitu. Mm-hmm. Baik, ya. Jadi ingin adanya ikon yang jelas begitu ya dari wisata kesehatan tersebut.
6: Iya, iya.
1: Ketika disebut dengan wisata kesehatan. Baik Pak Ahya, terima kasih Bapak. Sehat-sehat terus.
6: Baik.
1: Semoga bisa ya kita mampir ke sana. Terima kasih Pak Ahya. Baik. Ruka ya.
2: Ais. Kita akan coba nanti konfirmasi ke Dinas Pariwisata Kebudayaan Disput Porapar Kabupaten Sumenep terkait dengan bagaimana untuk keberlangsungan dari destinasi wisata oksigen yang merupakan juga ikon dari Kabupaten Sumenep begitu Ais.
1: Oke, tadi yang disoroti beliau ternyata beliau Pogdarwis ya.
2: Iya betul.
1: Sadar wisata dan tadi yang disoroti soal tagline-nya wisata kesehatan itu tadi di Giliang yang kabarnya ini menjadi kekhasan dari wisata di sana karena memang kualitas oksigennya yang bagus. Jadi beliau tapi mengharapkan adanya ikon khusus begitu yang menjadi catatan di redaksi kami.
2: Yeah.
1: Baik, terima kasih Rukayah, ditunggu untuk update-nya.
2: Oke. Okay.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang terus memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Pastikan Anda terus memantau siaran kami hingga akhir. Pastikan juga Anda menghubungi layanan telepon berikut ini di Halo RRI, yaitu redaksi Sumenep di 662317, kode area 0328, seperti Pak Ahya, kemudian tadi ada juga Pak Usaini yang telepon. Kemudian Anda juga bisa telepon rekan saya Rini, Gatekeeper dan juga redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. WA bisa Anda juga manfaatkan di 0811-3345-101. Halo RRI akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
7: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
7: d'or. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
9: Wah, Mar aku krungu salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. kirimi salam balik neng TikTok ya.
10: Sama-sama.
11: Bunda, jangan main TikTok tarui.
12: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
11: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
12: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
11: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
13: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
14: RRI Digital saja, toh.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Anda masih bersama Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan kami akan ajak Anda untuk mengkonfirmasi apa yang sudah Anda suarakan. Informasi dari redaksi Sampang dan juga Sumenep. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Mas Udi, SPD MSI, beliau Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah, BPPKD, Kabupaten Sampang. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak, atau informasi ya, dari Pak Hendri di kawasan Jrengik tadi yang menyoroti soal pintu gerbang Sampang di Tanjung yang rusak dan khawatir besi akan jatuh. Jadi berhati-hati untuk yang melintasi kawasan Camplong dan sekitarnya. Saya sapa Pak Mas Udi, selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ibu?
2: Iya, sehat, Bapak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik. Ya, ini tadi mungkin sempat mendengar ya, Bapak, aduan dan keluhan dari pendengar dan juga informasi mungkin yang disampaikan oleh Pak Hendri di kawasan Jrengik, dan beliau menginformasikan soal pintu gerbang Sampang maksud kami di kawasan Tanjung yang rusak dan khawatir besinya akan jatuh. Ya. Tanggapannya Bapak, silakan.
3: Iya, terima kasih Ibu atas ini informasi dari masyarakat yang juga nanti kami sampaikan kepada dinas yang terkait ini. Nah, terkait dengan itu Ibu perlu saya sampaikan bahwa semua kerusakan yang diakibatkan oleh reklame-reklame itu, maka di sini ada, kami punya perbub Ibu, Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak daerah. Maka setiap orang, setiap badan atau setiap penyelenggara reklame itu perlu memperoleh IMTR atau izin masa tayang reklame. Mm-hmm. Yang situ dalam hal ini wajib pajak itu berkoordinasi dengan dengan kantor perizinan Ibu. Mm-hmm. Nah, di situ nanti ada surat pernyataan dari yang bersangkutan dengan pihak DPMPTSP perizinan. Yeah. Yang di situ dalam pasal 26 disebutkan bahwa kesediaan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan dalam hal terjadi kecelakaan akibat roboh atau lepas dalam itu adalah tanggung jawab provider gitu Ibu.
2: Mm-hmm. Baik, kalau penanda batas wilayah yang kemudian ini yang dilaporkan soal papan selamat datang, Bapak, ini ada di mana untuk tanggung jawab atau ya tadi seperti yang dijelaskan Bapak?
3: Iya, kalau tentang apa batas-batas perizinannya, kemudian wilayah-wilayah yang harus dipasang itu tetap di DPMPTSP Bu. Makanya kita juga sering koordinasi dengan DPMPTSP karena kita punya perpu satu ini Bu. Perpu satu yang memang penyelenggaraan reklame itu tanggung jawab bersama antara DPMPTSP dengan BPKD. Kemudian BPKD itu apa? BPKD itu hanya menerbitkan SKPKD-nya atau surat keterangan pajak daerahnya seperti itu Bu. Tentang lokasi-lokasi, kemudian kerobohan itu DPMPTSP itu.
2: Berarti untuk follow up terkait dengan laporannya Bapak Pak Hendri ini kita harus konfirmasi ke
3: DPMPTSP.

0: dicatat oleh Pak Masudi. Tapi memang sekalian tadi ada edukasi juga bahwa untuk ini memang kolaborasi dua begitu ya, Rini. Mm-hmm. Cuma memang di eksekusinya ini kita butuh juga konfirmasi di pihak yang lain. Baik, terima kasih Rini. Ada lagi kah Rini update terbaru sebelum okay. saya menuju Sumenep?
1: Iya, tadi saya mencoba kembali menghubungi Kadis Tenaga Kerja Sampang, Bapak Asroni. Beliau mengatakan masih belum bisa membalas meskipun melalui voice note, tapi nanti agak siang setelah acara barangkali akan menjawab, kemungkinan di hari Jumat. Nanti kita akan mendengarkan bersama jawaban dari Dinas Tenaga Kerja begitu, Ais.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Rini. Ya, saya menuju baik. Rekan Rukaya Zain.
2: Iya, ya. Ais.
0: Silakan Rukaya.
2: Iya, untuk update ini masih berkaitan dengan yang tadi kita coba untuk bagaimana mengkonfirmasi kepada pihak terkait. Saya sudah coba untuk konfirmasi ke Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep ini, tapi beliau masih belum menjawab ini, Ais. Terkait dengan wisata di Giliang.
0: Oke, baik. Iya, adakah lagi mungkin aduan yang masuk melalui pesan WA dan lainnya, Rukaya?
2: Untuk sementara belum ada, Ais. Kita okay. akan coba bagaimana masyarakat bisa ikut memberikan aduan begitu apapun yang ada di sekitar mereka begitu ya, Ais.
0: Iya, tidak hanya aduan dan keluhan ya, Rukaya, tapi juga informasi juga ya. Ketika ada info juga jangan lupa untuk menyampaikan Betul. Ke Rukayah dan rekan-rekan di redaksi. Anda bisa langsung hubungi ya pendengar serta pemirsa, standby nih rekan-rekan di redaksi untuk bisa menjawab telepon dari Anda secara langsung ataupun pesan WA. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin agar mendapatkan solusi bersama. Baik, Rukayah, kita masih menunggu ya berarti konfirmasi lainnya.
2: Ya,
0: dan gitu. Ya, terima kasih Rukaya Zain dan juga tadi rekan Rini Wahyudi. Selanjutnya pendengar serta pemirsa, kita akan segera menuju sesi terakhir. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar Mi.
1: Oh, ngapain sih Pi, ganggu aja?
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
2: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
1: Ini
3: udah benar.
0: Yes, emang.
2: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
2: Jangan
1: rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia.

0: Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi. Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Sesi terakhir dari Halo RRI edisi hari ini, dan saya langsung menuju redaksi bersama Rini dan Rukia Zain kembali. Kita akan konfirmasi terkait dengan narasumber yang sudah dihubungi. Rukia, Rini? Ya.
2: Iya Pak, siap.
1: Rukia, Rini? Mungkin saya ke Rini terlebih dahulu mungkin? Baik. Menurut informasi ini, rekan-rekan masih terus berusaha untuk menghubungi ya, pendengar dan juga pemirsa, kepada narasumber-narasumber yang akan menjawab suara dari Anda, baik itu aduan ataupun keluhan dan informasi yang sudah dihadirkan. Kami juga ingin tekankan bahwa Anda tidak harus menunggu program Halo RRI tayang di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat untuk bisa bergabung begitu menyampaikan aduan maupun keluhan dan informasi, tapi Anda juga bisa melalui WA kami yang standby terus sepanjang waktu di 0811 3345101. Rini?
3: Ya, Ais.
1: Ya, silakan. Terakhir Rini. Bagaimana untuk update bersama dengan narasumber?
3: Oke, kami baru saja mendapat konfirmasi atau nomor ponsel begitu yang barangkali bisa dihubungi narasumber dari Dinas DPMPTSP begitu, Bapak Sudarmadi. Tapi kami masih akan mencoba, sampai saat ini kami belum terhubung begitu, Ais, untuk menghubungi, untuk mengkonfirmasi dengan aduan yang masuk dari Mas Andre begitu ya,
1: di Mas Hendra,
3: Mas Hendra di Jerengik begitu. Mungkin di hari Jumat kita bisa konfirmasi ulang begitu, Ais.
1: Siap, baik. Terima kasih Rini. Kita konfirmasi sama-sama di hari Jumat ya. Berarti lanjut menuju termasuk juga tadi yang awal ya,
3: tenaga kerja. Ya.
1: Baik.
3: Okay.
1: Ya, kita akan upayakan hari Jumat bisa terkonfirmasi atau edisi berikutnya. Terima kasih Rini. Saya menuju Rukia. Rekan Rukia Zeng di Sumenep. Silakan Rukia.
2: Oke, okay, Ais, apakah masih ada waktu Ais untuk kita konfirmasi ke bidang pariwisata dan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disput Porapar?
1: Iya, apakah sudah terhubung?
2: Oke, okay, kita coba menghubungi karena beliau sudah siap ini Ais untuk menjawab terkait dengan pertanyaan Pak Ahya tadi untuk bagaimana untuk pengembangan wisata oksigen di Pulau Giliang begitu ya.
1: Iya, kita bersama siapa Rukia?
2: Kita tadi saya sudah mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar, Pak Faruk Hanafi, beliau menyerahkan kepada ex-kabitnya begitu, karena memang saat ini ada rotasi jabatan begitu Ais, dan kebetulan Pak Andri Zulkarnain saat ini sudah di Kabak Umum, dan beliau sebelumnya memang menjabat sebagai Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Kebudayaan Disput Porapar Sumenep. Mungkin sudah bisa langsung di
1: bersama
2: dengan Pak Andri Zulkarnain.
1: Andri Zulkarnain. Ya. Baik. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Andre. Halo, Pak Andre.
2: Baik.
1: Terputus ya? Halo, selamat pagi Pak Andre. Baik, nampaknya terputus. Baik. Untuk bisa terhubung dengan Pak Andre. Barangkali mungkin bisa diredaksi untuk...
2: Ya, kita coba kembali Ais untuk menghubungi beliau. Baik, sudah terhubung. Ais, silakan.
1: Baik, kita sapa Pak Andre Zulkarnain dari Disput Porapar Sumenep. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Andre.
4: Pagi, Waalaikumsalam, Mbak.
1: Iya, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk langsung mengangkat telepon dari redaksi Halo RRI, Bapak, untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh pendengar dan juga pemirsa di Kepulauan, terutama di kawasan Gili Iang. Tadi ada Pak Ahya yang ingin mendapatkan konfirmasi soal ikon wisata kesehatan di Gili Iang, Bapak. Roadmap-nya seperti apa dan ikonnya apakah sudah ada di rencana dari Pemkab Sumeneb sendiri, Bapak? Dalam hal ini, di Sepuluh Perapar, silakan.
4: Iya, terima kasih, Mbak. Sebelumnya, mohon maaf, saya dua hari yang lalu mendapat amanah baru, jadi dirotasi oleh Bapak Buati menjadi Kabak Umum. Yeah. Sebelumnya saya memang di Kabid Pariwisata. Jadi terkait dengan pengembangan Gili Iang, memang sudah ada dalam perencanaan kami. Jadi wisata kesehatan memang wisata yang sangat spesifik. Jadi memang tidak kasat mata. Dan pengembangannya pun itu membutuhkan tentukan khusus. Jadi dalam hal ini kita merencanakan nanti akan ada peningkatan-peningkatan infrastruktur khususnya di beberapa titik yang merupakan daerah-daerah yang mempunyai kadar oksigen yang tinggi. Jadi akan dibangun beberapa gazebo mungkin serta nanti akan ada tempat glamping. Jadi nanti dari perencanaan kami tempat berkemah maupun gazebo-gazebo sehingga wisatawan yang berkunjung ke
1: Gili
4: Iang dapat menikmati oksigen secara lebih nyaman dan komprehensif.
1: Baik. Begitu. Ini berarti masih terus berproses, Bapak ya? Realisasinya kira-kira dalam jangka waktu berapa lama?
4: Ya, insya Allah kalau memang tidak ada halangan, jadi kita agendakan di 2027 nanti.
1: Baik.
4: Kalau memang bisa lebih cepat, mungkin awal tahun mungkin sudah bisa sudah bisa terrealisasikan nanti di semester pertama.
1: Ya.
4: Itu untuk yang terkait dengan infrastruktur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita juga memperhatikan di SDM-nya. Jadi memang kesiapan infrastruktur harus dibarengi dengan kesiapan SDM. Jadi dalam hal ini kita juga akan mengupayakan proses pendampingan. Kami akan menggandeng asosiasi desa wisata mungkin untuk dapat berperan serta mendampingi kami dalam rangka peningkatan SDM di Pulau Gili Iang.
1: Baik. Iya, jadi SDM infrastruktur ini sudah dilakukan. Kemudian maksudnya sudah ada dalam rencana dan akan segera dilakukan untuk realisasinya. Dan kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Ahya, beliau mengharapkan adanya ikon kesehatannya itu di titik mana tuh, Pak? Yang kemudian dipertanyakan.
4: Iya, siap. Jadi untuk ikon sendiri sementara kita memang sudah ada proses di tempat titik pengambilan sampel oksigen itu yang sudah existing. Kemudian di tempat yang rencananya akan dibangun gazebo atau glamping mungkin juga nanti akan ada semacam spot-spot foto yang menunjukkan itu merupakan titik-titik hotspot baru yang bisa jadi tempat yang instagramable buat
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Andre dan semoga sukses dengan amanah barunya. Terima kasih masih berkenan untuk mengkonfirmasi juga tentang amanah sebelumnya Bapak di Alorelli.
4: Mengembangkan pariwisata Sumeneb,
1: Pak. Baik. Amin, semoga bisa terwujud dengan baik Bapak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andre.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Ya, Rukaya, untuk yang hal lain berarti kita konfirmasi di edisi selanjutnya begitu ya?
2: Iya, betul. Di Jumat Halo RRI mendatang, AIS.
1: Baik, ya. Terima kasih rekan-rekan di redaksi Rukaya Zain dan juga Rini serta semua yang bertugas hari ini. Saya juga berterima kasih untuk Anda semuanya, pendengar serta pemirsa. Pastikan Anda terus stay tune di Sumeneb siang ini dan Sampang siang ini. Saya AIS mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri dari Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: masih di Sampang Siang pendengar ya, di hari ini, di hari Rabu 15 Juli 2026, masih bersama saya Ratna hingga nanti jam 3 sore ya. Sudah beberapa lagu tadi sudah untuk Anda, menemani Anda di siang hari ini, siang yang begitu cerah, begitu panas pendengar ya. Karena memang beberapa hari ini kita apa ya, untuk kawasan, bukan hanya kawasan Sampang ya, seluruh wilayah ini nampaknya untuk cuaca begitu panas ya, bahkan angin lumayan kencang. Tapi kalau kita perhatikan ya, untuk bulan-bulan Agustus, Juli, Agustus, September, Oktober biasanya identik dengan angin kencang di siang hari pendengarnya. Katanya orang Madura nemor ya, kemarau. Nah oke, semuanya apapun itu tetap waspada, berhati-hati, tetap fokus, tetap jaga kesehatan pendengar. Jangan lupa mengkonsumsi air putih yang banyak ya, agar Anda tidak dehidrasi, dan juga tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat cukup, dan berolahraga tentunya. Oke, yang pasti seperti biasa hari Rabu kita ada di program Sanksi Pendengar, suara anti narkoba dan judi ya, yang pasti kita akan untuk Anda, menemani Anda, dan juga akan berikan informasi-informasi untuk Anda. Yang pasti tetap selalu stay tune di 100,8 MHz untuk informasi dan inspirasi.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala, karena hidup sehat adalah investasi untuk

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Masih di Sampang Siang Pendengar, Polres Sampang dan Kodim perkuat sinergi jaga stabilitas daerah, di mana Kapolres Sampang AKBP Hartono memimpin jajaran pejabat utama atau PJU Polres Sampang bersilaturahmi ke Markas Kodim 0828 Sampang Selasa kemarin, dan kunjungan ini disambut langsung oleh Komandan Kodim 0889 Sampang, maksudnya Letkol Kis Dika Catur Yanuar Anwar bersama jajarannya. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan solidaritas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Sampang. Sinergi kedua institusi ini dinilai penting untuk menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan di daerah Sampang. Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan hubungan baik yang selama ini terjalin akan terus diperkuat sebagai tindak lanjut arahan pimpinan Polri. Menurut dia, kekompakan TNI dan Polri menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas wilayah. Sinergi terjalin dengan sangat baik antara Polres Sampang dan juga Kodim ini akan terus ditingkatkan secara menyeluruh. Hal ini demi memastikan keamanan, ketertiban masyarakat serta kedaulatan negara tetap terjaga dengan aman dan kondusif. Selain memperkuat koordinasi, kedua institusi ini juga berkomitmen mengawal agenda pembangunan daerah dengan menciptakan situasi keamanan yang kondusif melalui kerjasama yang berkelanjutan.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak. Itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Baik, pendengar masih di Sampang siang hari ini. 45 menit lepas dari jam 10, tentunya masih ada informasi untuk Anda di kesempatan hari ini. Sebelum kita bergeser ke program berikutnya, yaitu dinamika olahraga, sebelum kita merilis ke Pro3 Jakarta. Dan informasi berikutnya, pendengar. Polres Sampang mempercepat penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak berinisial RR 15 tahun dan penyidik Satuan Reserse Kriminal melimpahkan 8 tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Kasat Reskrim Polres Sampang, Ibtu Nur Fajri Alim mengatakan pelimpahan tahap 2 merupakan bagian dari percepatan penyelesaian perkara agar segera memasuki proses penuntutan di pengadilan. Dan tahap kedua dilimpahkannya kasus ini masuk tahap kedua Kejaksaan Negeri Sampang. Ada 8 orang yang merupakan remaja dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang hari ini. Dan pelimpahan ini pelaku lainnya masih dalam tahap pemberkasan. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah polisi mengungkap dugaan kekerasan seksual terhadap RR yang diduga dilakukan oleh 27 orang dalam rentan Februari hingga Mei 2026. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini bermula dari seorang pelaku berinisial AP yang kemudian diduga mengajak sejumlah rekannya hingga jumlah pelaku bertambah. Sejauh ini Polres Sampang telah menangkap 13 terduga pelaku, 8 diantaranya telah masuk tahap penuntutan melalui pelimpahan Kejaksaan Negeri Sampang. Untuk berkas perkara terhadap tersangka lainnya masih dilengkapi penyidik. Sementara 14 terduga pelaku lain masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Satreskrim Polres Sampang menyatakan pengejaran terhadap para DPO terus dilakukan bersamaan dengan penyelesaian berkas perkara tersangka yang telah diamankan. Nur Fajri Alim mengatakan percepatan pemberkasan ini dilakukan agar proses hukum berjalan efektif dan seluruh pihak yang diduga terlibat dapat segera diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan penyidik berkomitmen menuntaskan perkara tersebut hingga seluruh pelaku diproses ke tahap persidangan.

mitos atau fakta. Mitosnya, hari Lebaran adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Faktanya, memang dianjurkan untuk berdoa saat Lebaran, tetapi ada banyak waktu lainnya juga mustajab, seperti sepertiga malam terakhir, saat hujan turun, atau antara azan dan iqamah.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirimkan kepada Dani Olmo umpan 1-2 berbahaya, ada Piraporo. Piraporo yang betul dengan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Piraporo umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus semoga berhasil.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik.

0: terbuka diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
1: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipa. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
3: Jadi sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
1: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogacar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogacar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogacar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan Pak
2: Dedy Sudin juga RSI. Terima kasih yang dari diri sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu yang tidak nyaman menjadi energi kita untuk bisa buat. Saya rasa jangan sepertur saya sementara ranking 1 dan saya menjaga asa ini dan saya sangat berharap bisa improve. Ya, improve gak akan ada bisa. Belajar gak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Cup final nanti terus sampai Olimpik.
1: Tunggal putra lain Jordan Christie harus kubur. Jojo kalah dari panitia Japon. Teras cool.

0: anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita klop untuk kegiatan pekan olahraga provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Dari Wisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Stoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Pro-Prof Su benar-benar diseleksi.
2: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya yang ada, saya bawa atlet, kalahnya parah-parah kan di kalangan. Ya, satu detik, dua, sepuluh detik juga kalah. Pun kita masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah tadi 10-2 aja. Minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua poni dan orang. Ada kita yang betul-betul diseleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Stoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Stoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
3: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan pertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Indonesia terbuka untuk Indonesia.
1: Done into Jude Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memenangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru.

Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Lokasi kejadian, tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
1: Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya, tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

Sebagaimana Rasul mengatakan almar'u ma'a man ahab, manusia tergantung siapa yang dia cintai. Kalau kita mencintai orang-orang yang baik, kita nanti akan hidup bersama orang-orang yang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena ciri-ciri orang yang baik tergantung siapa temannya. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang baik, dia pasti akan menjadi baik. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang jelek, dia akan tertular dengan kejelekan ciri teman-teman tersebut. Seperti diperumpamakan orang-orang yang kumpul bersama orang-orang atau pedagang minyak wangi, dia pasti akan kena bau wangi-wangian yang ada di toko tersebut, walaupun dia tidak membeli. Begitu pula orang-orang yang kumpul di tempat pandai besi, dia akan terbau dengan bau-bau yang ada di tempat itu, walaupun dia tidak ikut bekerja di tempat itu. Jadi mari kita kumpuli orang-orang yang baik, walaupun kita tidak sebaik mereka. Karena kita ingin menjadi baik, kita harus kumpul bersama yang baik.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jalan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunta, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Ulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 0328 662 33.

0: Ya tua kan.
1: Habis. Padahal kebutuhan itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap, artinya uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan logik, prioritaskan kebutuhan, dan kau bisa sisihkan untuk tabungan. Pasti kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
2: U1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Madura hari ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Madura hari ini saya Gita Ayu kembali menemani Anda di edisi Rabu 15 Juli 2026. Seperti biasa kita berjejaring bersama Sampang untuk informasi terupdate. Di Sumenep ada beberapa informasi nanti kami akan hadirkan pendengar. Di antaranya juga laporan dari Imam Mukhlis terkait dengan pengukuhan Polona menjadi presta. Ada juga semangat gotong royong, jinakkan api di Bluto. Kemudian di Pamekasan sendiri, Kapolres Pamekasan dan Dim gelar silaturahmi strategis demi Kamtibmas. Sebelum kita menghadirkan informasi perdana dari Sumenep, saya sapa dulu rekan saya Ratna yang bertugas di Sampang. Ratna, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Ayu.
4: Kabar baik hari ini, Ratna?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Oke, informasi apa saja yang akan dihadirkan Sampang dan Manggalan, Ratna?
5: Ya, terima kasih, Ayu. Kasus RR masuk babak baru, 8 tersangka dilimpahkan. Dan masih dari Sampang, BPPD tetapkan 12 kecamatan kering kritis, 24 desa terdampak kemarau. Dan dari Bangkalan, Wabu Bangkalan tekankan edukasi dini dalam evaluasi PKG. Dan satu dapur MGG di Sampang masih status penangguhan. Dan yang terakhir, pornografi dan miras jadi pintu masuk kerusakan moral. Demikian informasi dari Sampang, juga Bangkalan di Money Ice. Ayo.
4: Oke, baik. Terima kasih, Ratna. Pendengar? Oke, kita langsung hadirkan informasi dari Kabupaten Sumenep ini terkait dengan puncak musim kemarau, diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Cuaca panas yang berkepanjangan membuat berbagai material menjadi lebih kering, sehingga api membesar. Selain itu juga dipicu pembakaran sampah, juga kerap terjadi akibat konsleting listrik. Yang juga dialami oleh Sujai, warga Dusun Jagunung, Desa Pekandangan, Bluto, Sumenep. Terbakar rumahnya sekitar jam 3 dini hari, yang semula tenang mendadak berubah menjadi kepanikan ketika kobaran api lihat dari bagian belakang rumah. Tanpa menunggu bantuan datang, warga sekitar bergegas bergotong royong memadamkan api menggunakan air, sumur, dan bor yang dilarikan ke rumah di alir dari rumah masing-masing. Jaga sejumlah barang berhasil evakuasi. Sementara itu, 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi baru tiba setelah api berhasil dipadamkan oleh warga. Keterlambatan tersebut diduga terjadi kendaraan sempat salur menuju lokasi kejadian. Meski demikian, petugas pemadam sama personil TNI Polri telah berada di lokasi tetap melakukan penyemprotan, memastikan tidak ada titik yang tersisa. Baik, informasi selanjutnya akan dihadirkan langsung oleh Imam Mukhlis terkait dengan pengukuhan Polres Sumenep yang berubah menjadi Polresta, dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim. Imam Mukhlis, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih kita. Iya, mendengar laporan langsung pasangan di halaman Bapak berlangsung hikmah sekaligus penuh semangat hari ini. Menjadi momen bersejarah bagi jajaran kepolisian di Kabupaten Sumenep. Kapolda Jawa Timur secara resmi mengukuhkan Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep sebagai bagian dari peningkatan tipe organisasi kepolisian untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat serta menjawab perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pelayanan publik di wilayah paling timur Pulau Madura ini. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur dan dari para pejabat utama Polres Jatim. Polda Jatim maksud kami unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumenep, Bapak Masyarakat,

0: tokoh agama serta tamu undangan lainnya. Pengukuhan ditandai dengan penandatanganan berita acara dan peresmian perubahan status dari Polres menjadi Polresta Sumeneb. Dan selain pengukuhan, Polres Sumeneb juga pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan serah terima jabatan Kapolres Sumeneb. Jabatan yang sebelumnya diemban AKBP Anang Hardianto kini resmi diserahkan kepada Kombespol Ari Indra Sentanu. Prosesi setiap berlangsung juga secara resmi melalui penyerahan tongkat komando penandatanganan berita acara serta pengambilan sumpah jabatan. Perubahan status jadi Polresta sekaligus pergantian pimpinan ini diharapkan makin memperkuat kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat penegakan hukum di Kabupaten Sumeneb. Dengan status baru tersebut, Polresta Sumeneb juga diharapkan mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks seiring perkembangan daerah. Usai persembuhan dan usaha terima jabatan, rangkaian kita lanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama maupun pejabat baru. Dan demikian laporan khusus dari Mapolres Sumeneb, kembali ke kita di studio.
1: Baik pendengar, itu tadi dua informasi yang mengawali jumpa kita. Sebelum kita ke Ratna untuk Sampang dan Bangkalan, informasinya saya akan hadirkan lagu dulu, kurang dengar Anda, stay tune.

0: Pendengar setia RRI, masih ada informasi dari Pasen Sumenep. Kita bergeser ke Sampang, Bangkalan, Ratna.
1: Ya, terima kasih. Kekerasan seksual anak berusia RR yang berusia 15 tahun memakit tutang skim Polres Sampang, bahkan 8 tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Sampang pada Selasa kemarin. Dan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Peneliti, Kasat Reskrim Polres Sampang Ibtu Nur Fajar Alim mengatakan perlimpahan tahap 2 dilakukan terhadap 8 tersangka yang seluruhnya merupakan remaja. Menurutnya, perlimpahan ini percepat proses hukum, sedangkan berkas perkara terhadap pelaku lainnya masih dalam proses oleh penyidik. Kasus ini menjadi perhatian luas karena juga melibatkan 27 pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dalam kurun waktu dari hingga Mei 2026. Polisi telah menangkap 13 orang, sedangkan 17 terduga pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang dan terus diburu. Kasat Reskrim Polres Sampang menegaskan penyelidikan belum berakhir. Selain mempercepat pemberkasan terhadap tersangka yang telah diamankan, penyidik juga terus melakukan pengejaran terhadap seluruh pelaku yang masih buron. Kepolisian memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Sampang masih dan BPD tetapkan 12 kecamatan kering kritis, 94 desa terdampak kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2025-2026 ini. Desa tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 30 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih kedaruratan dan logistik BPD Sampang, Muhammad Hussein, mengatakan sebanyak 12 kecamatan termasuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima pemerintahan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun, anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus. Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yaitu Banyuates, Pengarengan, dan Cerenge. Adapun kategori terbatas meliputi kecamatan Pengarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD juga mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga juga merasakan penurunan debit air Saiful. Warga Kelumpung juga merasakan bahwasanya menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Dan yang berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk. Dan BPBD juga memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak. Wilayah yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dan distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Dari Sampang kita menuju Bangkalan, di mana Wabu Bangkalan tekankan edukasi dini dalam evaluasi PKG. Dan secara resmi pertemuan evaluasi pelaksanaan capaian pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG kegiatan ini difokuskan untuk mengukur efektivitas layanan kesehatan sekaligus merumuskan strategi mendekatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan pertemuan strategis tersebut dihadiri 65 peserta terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, pejabat struktural dan fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, serta 22 kepala puskesmas beserta penanggung jawab PKG se-Kabupaten Bangkalan. Dalam arahannya, Wabub menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan fondasi utama produktivitas dan investasi masa depan. Fokusnya juga menyorot tantangan kultural dan masyarakat yang masih enggan memeriksa kesehatan sejak dini. Ia menjelaskan ada kecenderungan masyarakat tak

0: tahu penyakitnya. Pola pikir ini harus diubah melalui edukasi masif, karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah daerah menyerahkan penghargaan kepada 3 fasilitas kesehatan dengan capaian PKG tertinggi. Puskesmas Kamal meraih posisi terbaik dengan persentase 24,7%, disusul Puskesmas Galis sebesar 24,4%, dan Puskesmas 10 dengan capaian 22%. Demikian, Ayu, 3 informasi dari Sampalang juga Bangkalan. Kita kembali ke Sumenep.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ratna. Kita bergeser ke Pamekasan. Sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja periode semester 3 tahun ini, KPPN Pamekasan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, rakor evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, serta konferensi pers kinerja APBN sampai dengan Juni yang diadakan di Aula Joko Tole, KPPN Pamekasan. Satker Strategis Mitra Kerja KPPN Pamekasan yang mempunyai pagu terbesar di wilayah Madura, dihadiri juga pimpinan langsung Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Jatim, Saiful Islam. Rakor tersebut Saiful Islam menyampaikan, secara umum pertumbuhan ekonomi Madura kuartal pertama bagus, mencatat satu kabupaten Madura, yakni Pamekasan. Realisasi belanja di wilayah perlu ditingkatkan sesuai target bulan dan tidak menumpuk di tahun anggaran. Kemudian agar APBN dapat segera bermanfaat untuk masyarakat. Masih dari Pamekasan, guna memperkuat solidaritas dan kolaborasi keamanan Polres Pamekasan KBP Hendra Kori menggelar kegiatan 06 Pamekasan Letkol Kaf Agus Bawa Hendra Moko. Pertemuan dihadiri itu Polres Pamekasan PJU. Pertemuan ini menjadi momentum penting menyelaraskan kedua institusi mengelola COVID. Kasih Humas Ibda Joni Evan Pratama menyampaikan, silaturahmi bertujuan mempererat sinergitas yang dihasilkan dalam muka, diantaranya stabilitas, pencegahan, konflik, Polres, dan Kodim. Pamekasan juga berkomitmen merumuskan strategi penting dalam menjaga stabilitas keamanan, mengantisipasi potensi konflik sosial secara dini di masyarakat. Pihaknya juga menekankan kerjasama yang erat, komunikasi yang intensif adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pengamanan depan.

0: Baik pendengar, masih ada satu informasi dari Kabupaten Sumenep, tapi nanti saya akan hadirkan sebagai penutup ya. Kita bergeser ke Sampang dan Pangkalan, Ratna.
1: Ya, satu dapur MBG di Sampang masih status penangguhan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang terus menunjukkan progres yang signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 146 dapur MBG telah beroperasi secara aktif untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa di wilayah tersebut. Meski demikian, terdapat satu unit dapur yang hingga saat ini status operasionalnya masih dalam penangguhan atau suspend dan hingga pihak Satuan Tugas Satgas atau MBG Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa penangguhan tersebut dilakukan karena adanya perpindahan lokasi operasional dapur akibat konflik internal. Sekretariat Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menginformasi kondisi tersebut dan menambahkan bahwasannya pihak Satgas berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses administratif perpindahan tersebut agar dapur MBG yang bersangkutan dapat kembali beroperasi melayani siswa secepatnya. Sudarmanto sendiri juga menjelaskan secara detail lokasi dapur yang dimaksud dan hingga berita yang diturunkan, Satgas MBG Kabupaten Sampang terus berupaya melakukan koordinasi dengan pihak mengelola dapur terkait guna mempercepat proses normalisasi operasional sehingga total 147 dapur dapat berjalan secara penuh dalam mendukung program nasional di Kabupaten Sampang. Informasi terakhir, Bahasa Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengecam keras kasus pemerkosaan keji yang menimpa seorang remaja berusia 15 tahun di Sampang. Dan korban diduga diruda paksa secara bergantian oleh 27 orang perempuan remaja dan keluarga atau PRK. Dr. Siti Ma'rifah menyoroti akar masalah kerap menjadi pemicu terjadi tindakan asusila massal tersebut. Menurutnya akses terhadap konten pornografi dan konsumsi minuman keras atau miras ini menjadi pintu masuk utama rusaknya moral para pelaku. Dia menjabarkan bahwasannya pintu masuk ini dari peristiwa diantaranya adalah tayangan pornografi dan juga minuman keras. Padahal, kata dia, menurut agama sudah memberikan ketuntutan yang jelas terkait pola hubungan laki-laki dan perempuan serta bagaimana menjaga keluarga dengan menanamkan nilai luhur agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Selain menuntut hukuman mati atau kurungan maksimal bagi pelaku, kami juga mengingatkan pentingnya keselamatan depan korban. Demikian informasi di Balam dan Desapa untuk hari ini di Harboni. Dan kita lihat Sunda Pais. Ayo, Arni.
0: Oke, baik. Terima kasih. Nah, pendengar masih terakhir ya, kita lihat Kabupaten. Nah, sebenarnya menggelar uji verifikasi NIS khusus keagamaan KTKK bagi calon penghulu pertama di ruang rapat Kemenag. Ini menjadi bagian upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama. Kepala Tunap Abdul Was menegaskan tugas seorang penghulu tidak hanya sebatas melayani administrasi jatkah, namun harus memiliki kemampuan keagamaan untuk menjalankan sekaligus menjadi masyarakat. Penting juga profesionalisme, sebab itu terkait prioritas pelayanan menjadi integritas. Kita segera menghindari segala tugas. Menurutnya, ketika tim tahap seleksi tetap bisa membentuk parlemen ten. Menurut saya, sampai semua mengajar peserta, ikuti setiap ujian dengan penuh optimisme. Sebuah informasi sudah kami hadirkan pendengar dari wilayah Sunda, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Informasi tadi kali mengakhiri jumpa dua ini edisi 11 Juli 2026 di hari Rabu. Selamat datang juga, Smit Rudri, Ratna dari Sampah Saya Ayu Lisun. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga, Smit Rudri, Ratna dari Sampah Saya Ayu Lisun. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dan selanjutnya, daftarkan akun Anda dan mulailah berkolaborasi. RRI Digital terbus baru, workflow dan platform, fasilitas-fasilitas unggulan, monitor event, outcome, meeting online, friends, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk interaksi, partisipasi, kolaborasi, workplace, dan ini. Sirenlo, RRI Digital.

0: Madura United memilih pemain yang dinilai siap beradaptasi dan memberikan dampak langsung di atas lapangan. Usai melakukan seleksi pemain, Persesa meluncurkan tim tangguh 26 pemain muda diutus ke kejuaraan Piala Suratin Jatim kelompok U17. Sekretaris Persesa Edi Kurniawan mengatakan peluncuran ini dilakukan langsung manajer dengan mengundang pemain dan orang tua. Peluncuran dilakukan di Cafe Red Butterfly Sampang, tidak hanya fokus pada persiapan tetapi juga bertujuan mengasah talenta. Jadwal pertandingan kejuaraan Piala Suratin tahun ini belum final. Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Indonesia ASPROV PSSI Jawa Timur juga belum menentukan lokasi pertandingan. Meski begitu, tim berjuluk Laskar Trunojoyo siap melakukan uji coba di sejumlah klub. Misalnya melakukan uji coba melawan HW Ponorogo Pasuruan, sembari menunggu jadwal pelaksanaan. Atlet akan menjalani laga uji coba lanjutan. Rencananya akan melakukan uji coba dengan klub sepak bola di Surabaya. Dari arena bulu tangkis, atlet asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah siap menjalani debutnya di Japan Open. Berikut laporan Familia.
1: Tangkis Indonesia telah menyelesaikan sesi latihan di Tokyo Metropolitan Gymnasium menjelang bergulirnya turnamen BWF World Tour Super 750 Japan Open 2020 yang berlangsung mulai tanggal 14 Juli hingga 19 Juli 2026. Sorotan utama tertuju pada tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menjalani debutnya di level Super 750 Master 2026 yang akrab disapa Ubed ini mengaku tidak sabar untuk melakoni laga perdananya di turnamen bergensi tersebut. Asal Sampang Madura tersebut menyadari tantangan yang dihadap akan jauh lebih berat karena langsung berhadapan dengan jajaran pemain top dunia. Oleh persiapan mental di fokus utama bagi diri pada kesempatan kali ini.
2: Ya, sejauh ini persiapannya cukup lancar, alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa minggu habis Australia Open, 4 minggu. Ya, alhamdulillah sejauh ini lancar, nggak ada kendala apapun. Alhamdulillah, kondisi fisik udah mulai meningkat sih kalau dilihat. Juga, ya kemarin ada tambahan sedikit-sedikit sama pelatih fisik juga. Ya, lawan GMK pertama besok, ya mungkin saya belum pernah ketemu.
1: Terkait kondisi teknis pasca latihan, Ubed memastikan bahwa lapangan pertandingan tidak memiliki kendala angin dan laju berjalan normal sehingga dirinya siap untuk pertama. Berdasarkan hasil ulang, Ubed dijadwalkan menantang Wan Musmus Gameke pada babak pertama. Sementara itu, dua tunggal putra Indonesia lainnya, Jonathan Christie dan Alwi Farhan, masing-masing akan menghadapi Panichton Teraratsakul dari Thailand dan wakil tuan rumah Tani Sinto.
0: Dua petinju putri Indonesia berhasil memastikan langkah ke babak final Asian Boxing U19 U23 Championship. Kemenangan petinju naungan Perbati terasa semakin istimewa karena turut disaksikan langsung Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. Wakil Presiden Gibran hadir menyaksikan jalannya pertandingan semifinal putri yang berlangsung di Jakarta. Dua wakil Indonesia yang melaju ke final, Anggi Intania Shalik dan Dira Artika. Anggi tampil kelas U19 Women's Light Flyweight 45-48 kg, sementara Dira turun di kelas U19 Women Feather 57 kg. Dalam laga semifinal, Dira Artika berhasil mengamankan kemenangan wakil Kazakhstan, Aknur Tursingali. Hal tersebut membawa Dira melangkah ke partai puncak, menjaga peluang Indonesia untuk meraih prestasi terbaik di kategori putri. Anggi Intania Halik juga sukses memastikan tempat final setelah melewati pertandingan semifinal dengan hasil Indonesia menempatkan dua petinju putri di babak final Asian Boxing U19 U23 Championship. Keberhasilan Anggi dan Dira menjadi capaian penting bagi Indonesia dalam kejuaraan tingkat Asia. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Gita Ayu pamit. Salam olahraga.

0: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronom pernah mengulas bahwa selam berkapsul mereka berat tak memiliki perjalanan di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup.
1: Kok asik? Ada kesuaraan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, cepetan tolong lah, butuh ngambil sembako sih. Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal gue atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh mandi,
3: bukannya binatang kelaparan, ya punya hati.

Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Siaran ini akan dirilai oleh Rebang dan kita langsung simak berikut ini.
1: Kalau ngomong sama ahli kan, jangan lebih dari 50 gram ya. Mana 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Orang bisa lihat. Jangan lihat yang merah sama kuning ya, minumnya.

0: Halo, tulang saya Sani di podcast Anda on the record. Di episode kali ini saya akan ingin kesempatan untuk ngobrol dengan yang kata ya Pak Yani, bicara ngobrol ini kan siapa kan yang dengan ini Pak Menteri ya.
1: Iya.
0: Karena ini berarti bahwa kata memang mengenai edukasi untuk pilih-pilih apa yang dikonsumsi masuk dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan multi level Pak. Sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal nutri level ini. Betul nggak kalau ini karena banyak penyakit yang sekarang menyerangnya gitu ya, anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama. Makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Ya, jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih baik kalau di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan.
0: Betul.
1: Kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa, mortet atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
0: Ada beban pendana sih.
1: Ya. Pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi. Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
0: Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya GSIT. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu. Kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba maskin, dan lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat. Itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setengah. Nah, gimana yang masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin program

0: menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
1: Yeah.
0: Kedua, dengan cara promotif dan tradisional, kita ternyata tuh lebih mudah mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di
1: media. Terawareness di situ ya, Pak Menteri.
0: Itu sebabnya kita lihat cara komunitas promosinya melalui media yang umum kali itu sekarang. Saya tanya apa sih kalau lihat itu lah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah.
1: Gitu. Ya?
0: Kadang-kadang, oh, Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelimet, masyarakat juga nggak tarik, malah nggak masuk.
1: Misalnya secara simple, secara fun, kayak bisa melihat apa yang disampaikan sama BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, menteri A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu ya. Ini yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman, yang C dan D kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi. Kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple, karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
0: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
1: Paling aman.
0: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya, gulanya tinggi ditulis di sini. Atau garamnya tinggi ditulis, atau lemak jenuhnya tinggi ditulis. Jadi masyarakat nggak usah pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jadi dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning, minumnya hijau aja. Itu
1: secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
0: Betul,
1: danger
0: betul,
1: gitu ya.
0: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
1: Oh ya, iya, gitu. Betul. Ya. Danger berarti.
0: Saya petis sahabatnya.
1: Oke, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk ini, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
0: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan buy-in dari stakeholder.
1: Betul.
0: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian mall-mall juga nanti mesti paham, ya, perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu, bahwa maksudnya kita adalah mendidik masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang besar, transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi biar masyarakat bisa ngerti. Oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh ini nantinya seperti ini. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat nggak bisa gitu. Nggak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih susah berhasilnya dibandingkan dengan bikin lari itu FOMO. Kita lari, oh, kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah, itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
1: Orang
0: gitu,
1: ikut-ikutan, kan? Tapi dalam artian yang positif.
0: Yang sehat.
1: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya, Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
0: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih, udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat, agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Nah, terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif? Apakah bikin iklan di

0: paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu, Pak Menteri, untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
0: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran tidurnya kurang,
0: segala macam nggak
1: bisa tidur, nggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah bener-bener yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia nggak mau makan. Dia kalau lihat makanan jadi nggak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Itu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
0: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
0: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat kurang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk lakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami pada kesehatan mental.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, stresus, itu kerasa di anak.
0: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kita perbanyak psikologi klinis. Tapi kan nggak handle ini. Itu tadi. Kata itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin preventif pencegahannya. Jadi programnya lah, kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Menkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
0: ada
1: Keluarga.
0: Ada SKB begitu.
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang ngeberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus. Makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak. Itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki ekosistem, pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen. Kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self-healing, ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat. Atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
0: Oke, saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
0: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularan.

0: Ya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi. Ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu. Dan ORI atau Outbreak Response Immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya, Pak Menkes
1: Iya,
0: ya.
1: mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
0: Mudah penularannya.
1: Mudah penularannya. Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
0: Ke berapa orang, betul.
1: COVID itu di awal-awal 3 sampai 4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
0: Ini jadi nostalgia loh.
1: Tapi kalau capak itu 12 sampai 15. Jadi satu
0: dari
1: orang
0: satu
1: kena
0: orang.
1: Nularinnya ke 12,
0: wow.
1: ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
0: Baru
1: jadi lebih banyak,
0: beberapa bulan.
1: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI protokolnya adalah daerah vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
0: Ulang artinya anak-anak
1: vaksin suntik lagi sekali.
0: Vaksin lagi ya.
1: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadi 3 ribuan sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
0: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
1: Ya, ini nggak hanya terjadi di Indonesia ya.
0: Iya.
1: Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
0: Betul.
1: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
0: Yeah.
1: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
0: Betul.
1: Campak
0: dan
1: itu bisa menyebabkan kematian.
0: Pula.
1: Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
0: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia,
1: Pak Menkes?
0: Banyak,
1: tersedia banyak.
0: Banyak
1: tersedia
0: ya?
1: Banyak.
0: Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
1: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
0: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
1: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
0: Oke. Okay.
1: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG, dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta terproduksi. Contohnya itu Step. Tapi juga bisa ini kan. Oh, mau minum, scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya nggak boleh loh.
0: Iya. Yeah.
1: Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja, boleh kok minum. Habis itu item-item apa ijo. Boleh nggak apa matcha latte? Boleh sekali, tapi habis itu ambil air putih, americano air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja. Itu
0: udah cukup.
1: Itu sebabnya saya bilang, bisa nggak dikasih tahu, pak, di foto. Begitu ini udah.

0: Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message, set di WA. Jangan, ini udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih
1: Betul.
0: Lebih sering
1: jadi
0: digunakan,
1: engaging, gitu
0: engaging.
1: Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri arahnya
0: ya,
1: untuk kelihatan layanan kesehatan.
0: Sukses Presiden Prabowo, karena 200 juta masyarakat Indonesia itu sehat dan sakit. Jadi pasti akhirnya cara-cara yang dari BNI kita bisa laksanakan. Sebenarnya kita udah dikasih satu N program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis itu merupakan pilar
1: menggerakkan. Pak Menteri, Pak Bagi, terima kasih banyak sudah ngobrol sharing di antara Neri. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadik. Jangan lupa untuk menyimak Antara di Prime.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antaranya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya. Kita banyak ya.
2: Sign on the record.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan hikmat. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut. Oke, waktunya cuman kurang lebih dari sejam ya, karena memang tadi ada acara tuh podcast yang harus kita, tapi kita masih kasih untuk Anda. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Iya, siapa ini?
1: Arimbi.
0: Wah. Arimbi, kabar baik hari ini kamu?
1: Alhamdulillah.
0: Ada info dari sana?
1: Dari sini. Alhamdulillah, kamu kita nggak ada info apapun.
0: Oke, thank you ya infonya ya. Lagunya.
1: Gimana kabar kita? Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik kayak kamu dong.
1: Oh, alhamdulillah. Lagu ada apa kita?
0: Lagunya siapa ya? Susan, Sus malam ini dia Rina.
1: Elaja
0: sih. Oke.
1: Malamnya kita.
0: Semoga.
1: Malamnya yang kita mau berita nama tim nama tu.
0: Terima kasih.
1: Ya. Bukan bawang dah. Aku dah lima sembilan tu. Tak ada. Ada anu tapi dia. Baru lima. Ada baru sekian ni. Dari lagi. Ada siapa ya? Ada kesemuanya aja. Ini siapa? Orang yang ada.
0: Oke.
1: Ini lantuk.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6653966.

0: Oke, saya terima Anda kembali di tiga jalur telepon. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Aduh, yang dari Italia, Mas Muhammad.
0: Dengan Cempaka ya?
1: Oke.
0: Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah yang biasa baik.
0: Alhamdulillah kalau baik.
1: Baik ya. Lagunya ada apa?
0: Ina Cynthia terkubur cinta, benang cinta Oki Ardila, Hamdan ATT petualangan cinta, Roma Irama, Judi suamiku Asti.
1: Dan ini aja.
0: Ina Cynthia siap.
1: Ramnya ya. Baru Karisma juga ada di sini, ada juga Evi Irma. Dan itu setia juga ada di antara ada Fafo juga ya, ada Rindu juga, juga Fawet, Romi Sambola juga, ada siapa, ada Alin Bunda Yuni, halo juga, terima kasih Fafita. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mana?
2: Sama Evi yang ada di Lestang.
0: Evi, kabar baik Evi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep. Oke, Evi.
2: Lagunya mau itu yang Ina Cynthia ya? Yang
0: Ina
2: tadi
0: Cynthia.
2: Yang kesakak itu.
0: Ina Cynthia ya? Siap.
2: Iya. Kabarnya tadi harganya asam punya saya itu dijual, harganya turun.
0: Apa yang dijual?
2: Asam.
0: Asam, berapa per kilonya?
2: Iya, itu asam per kilonya 7.000 tadi.
0: Turunnya dari berapa ke berapa itu?
2: Turunnya dari 8.000.
0: Oh, turun 1.000 ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu, kalau yang sudah dibuang bijinya, itu 30.000 satu kilo. Iya, okay. Itu.
0: Oke, okay, okay.
2: Ya, salamnya ya.
0: Monggo.
2: Dan Pak Gita, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Ada Pak Yuni, ada Pak Halim, ada Cempaka Ayu, ada Riki Anggara, terus juga ada Priyanto, ada Pak Nur Kumala, terus juga ada Bupat Hor dan ada Tanpa Juali. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di 0811334501. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Salam feedback Bapak, kan dulu monitornya ini.
3: Kabar sekarang? Tetap baik ya.
0: Iya, aduh. Sakit
3: halo.
0: Kuping.
3: Halo Mbak Gita.
0: Iya, dari siapa di mana?
3: Halo.
0: Nih.
3: Iya, baik.
0: Aku bisa dalam 6397 ya kan, dari tadi 2 filmer itu gak feedback ya. Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
4: Dudang dari kita dengan Randy Pondibasa. Alhamdulillah ya, lah.
0: Oke.
4: Mudah-mudahan Mbak Gita juga tidak akan satu apapun.
0: Amin,
4: ya.
0: Amin, sama-sama.
4: Terima kasih
0: ya Bapak ya.
4: Ya. Lagunya kita apa Mbak Gita?
0: Hamdete, Palangan Cinta, Nesitia Terkubur Cinta, Dian Romadama, suamiku.
4: Dan
0: yang salah. Romadama Ji.
4: Ini tentang suamiku itu apa? Dari siapa? Dari
0: Asti, Asti.
4: Dari Mbak Gita.
0: Dari Asti.
4: Ya.
0: Gitu ya, siap.
4: Ya, salamnya tentunya buat Mbak Gita ya, selamat bertugas.
0: Okay. Karena
4: ini waktunya set ya, Mbak Gita, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan dilancarkan juga rezekinya dan semuanya diberikan kebahagiaan bersama keluarga ya, Mbak Gita ya.
0: Amin, Bapak juga, amin.
4: Amin, dan yang salam yang punya buat semua fan setiap RRI Pro 1, dimanapun berada, empat terkali.
0: Oke. Okay.
4: Salah mendengarkan saja. Punya ditunggu ya Mbak Gita ya.
0: Yuk, OTW Bapak.
4: Terima kasih, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, ini last call ya, terakhir ya pendengar, karena tepat di menit ke 54 saat lagi akan dikumandangkan adzan asar. Jalur telepon saya undang. Halo. Terputus. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Siska di Gilian.
0: Siapa?
1: Siska.
0: Siska?
1: Iya.
0: Kabar baik Siska hari ini?
1: Iya, baik. Dan baru nih, Mbak.
0: Oh, Gilian.
1: Baru 2 kali yang masuk.
0: Oke. Gilian aman gak?
1: Salamnya ya, karena terakhir. Buat Mbak Gita, Ayu. Mudah-mudahan saya selalu ya.
0: Amin, kamu juga dan keluarga, amin.
1: Iya, kalau pulang hati-hati, Mbak.
0: Oke, thank you.
1: Juga ada Mbak Ayu, Evi. Ada Diki Asmara.
0: Ya.
1: Juga ada Anindi ya.
0: Oke.
1: Iya, ke semuanya aja dulu ya, Mbak.
0: Siap.
1: Iya, nanti malam lagi. Kalau bisa, tapi.
0: Apa?
1: Kalau bisa, jarang bisa, apa itu? Jarang bisa masuk, tuh, Mbak.
0: Oh, iya. Ya, karena banyak saingannya kamu.
1: Iya, bukan hanya saya, kan. Ramai banget hari-hari, Mbak.
0: Iya, kapan-kapan main yuk, kesini yuk.
1: Insya Allah, Mbak Gitanya. Kesini dulu.
0: Aduh, kalau saya kesana siapa yang mau siaran?
1: Iya benar. Gak lagi nih yang pulau juga. Masa lembu pulau, rondok ras pulau ya. Iya.
0: Oke, makasih ya.
1: Iya, makasih ya.
0: Yuk, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di 665396, 662317, silakan. Undang Anda, mungkin dua penelpon lagi, karena waktu kita terbatas, lagunya juga tinggal satu ya mendengar, judulnya Asti ini suamiku, cuma tinggal itu yang bisa diputar. Halo
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan ya.
2: Ya.
0: Oke, Pak Wawan, kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Gitanya sehat, Pak?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Terakhir ya.
0: Iya, ini lagunya juga tinggal terakhir, Pak.
2: Tenggorok, karena masih gak enak ini, Mbak.
0: Tenggorok. Waduh.
2: Gak tahu. Pak, mungkin panas gitu.
0: Iya, biasanya flu tuh, mau flu ya, Pak ya, flu ya.
2: Gak tahu, kering. Tenggorokan ini agak sakit. Kalau nelan itu loh. Makanan aja kalau aja ngomor.
0: Siap. Terima kasih. Berkah
2: rezekinya, Mbak.
0: Amin, Bapak juga.
2: Dan semuanya aja ya, tanpa kecuali. Matur nuwun, Pak.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini udah gak ada yang nelpon ya, karena memang waktu kita terbatas ya, pendengar. Lagunya juga tinggal satu, karena 5 menit lagi kita harus menuju adzan asar. Saya Gita Ayu pamit, mohon maaf lahir batin. Apabila ada salah kata, salah ucapan, pendengar, lagu terakhir dari kita. Kita jelang adzan asar juga di menit ke 54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya ada foto, video, ini bisa sering aja. Mantap sih ini.
1: Berita tentang daerah kenar dan hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya. Proses.
3: Allah, أشهد

Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, dari penting tethering hotspot kamu aja ya.

0: Jika orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendapatkan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa?

Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang. Dan kita bersama di podcast Spektrum Olahraga. Kali ini topik kita adalah perjuangan atlet SMPN 2 Bangkalan menuju panggung nasional. Edisi hari ini, hari Rabu di lembar ke-15 di bulan Juli 2026. Saya Rini Wahyudi, kemudian ada gatekeeper Siti Hajar Ningrum dan juga Luhung di tim teknik multimedia. Dan pendengar, sore hari ini kita bersama narasumber kita yaitu PLT Kepala Sekolah UPTD SMPN 2 Bangkalan, Ibu Endang Hasdriyati, SPD, MPD. Dan juga ada Tiffany Aliyah S, siswa dari UPTD SMPN 2 Bangkalan. Dan juga Alni Almira Husni, dari siswa dari UPTD SMPN 2 Kabupaten Bangkalan. Topik kita adalah perjuangan atlet SMPN 2 Bangkalan menuju panggung nasional. Nah, seperti apa perjuangan atlet dari SMPN 2 Bangkalan menuju panggung nasional? Kita akan menyapa dulu ke semua narasumber kita pada sore hari ini. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum, Bu Endang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Mbak Kaila. Iya, bersama Rini, Bu.
2: Mbak Rini, nggih.
1: Ya. Akunnya Kaila, Bu.
2: Iya, ya. Alhamdulillah sehat, Mbak Rini.
1: Oke, sehat ya, Ibu ya, di Bangkalan cerah ya. Kalau Sampang cerah banget pada sore, Ibu.
2: Sama-sama.
1: Okay, Bangkalan cerah. Iya, jadi meskipun kita agak terpisah jauh begitu, Bu, dari Bangkalan dan Sampang, tapi kita masih bisa memberikan informasi dan edukasi kepada para pendengar begitu.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Okay. Baik, saya juga akan menyapa siswa-siswi dari SMPN 2 Bangkalan, ada Alni Almira Husni. Assalamualaikum, ayo. Alni.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, saya akrabnya saya panggil siapa ini? Menyapa siapa nih? Alni Almira?
3: Almira.
1: Oh, Almira gitu ya. Ya, Almira ya. Oke. Kabar baik pada sore hari ini?
3: Baik, alhamdulillah baik.
1: Oke, ini olahraga. Bidang apa ini? Almira.
3: Pencak silat.
1: Oh, pencak silat. Wow. Jadi ini ya, apa namanya? Wanita juga bisa menunjukkan luar biasa untuk silatnya begitu ya, Almira ya.
3: Iya.
1: Oke, luar biasa. Saya menyapa kembali Tiffany Alia S, siswi dari UPTD SMP 2 Bangkalan. Assalamualaikum Tiffany. Saya panggilnya siapa nih?
4: Panggil Fani, Bu.
1: Oh, panggil Fani. Apa kabar Fani?
4: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Ini dari bidang olahraga mana nih?
4: Badminton.
1: Oh, badminton. Wow, luar biasa nih ya. Jadi memang perjuangan kalian menuju panggung nasional ini luar biasa begitu ya. Oke, kalau gitu sebelumnya selamat dulu nih sebelum

0: ke jenjang nasional begitu. Oke, saya menuju Bu Endang dulu, Bu. Iya.
1: Siap.
0: Iya. Ibu,
1: mungkin
0: Ibu
1: Almi di unmute dulu.
0: Iya, unmute dulu ya. Iya, Ibu, ini bagaimana, Bu? Barangkali bisa diceritakan begitu kepada para pendengar proses seleksi awal hingga para atlet SMP 2 Bangkalan ini terpilih, Ibu, mewakili daerah di ajang O2SN tingkat nasional, Ibu.
1: Ya, sebenarnya awalnya memang dari ini ekstrakurikuler kami. Kami punya ekstrakurikuler badminton dan punya pencak silat juga. Tapi mungkin keterbatasan dan anak ini sebenarnya keterbatasan kami tidak harus tiap hari. Akhirnya anak-anak ini juga sebenarnya bakat mereka sudah ada sejak dari SD. Jadi sudah suka pencak silat, sudah bermain bulu tangkis sejak SD, dan ini terus dikembangkan. Apalagi ketika sekolah kami di SMP Negeri 2 kontrak dengan lapangan badminton sendiri, bahwa setiap Sabtu itu memang kita gunakan untuk ekstrakurikuler badminton. Ketika ada O2SN. O2SN itu kan berjenjang dari tingkat sekolah dulu, kemudian dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi, dan akhirnya ke nasional. Di jenjang sekolah kami, tim PJOK dan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, tim-tim olahraga di kami ya, sudah ini di awal-awal mereka masuk, kita menjaring, karena di kelas sekolah kami ada kelas atlet, Mbak.
0: Oh
1: ini.
0: Gitu.
1: Jadi ya, ada kelas
0: atlet. Jadi saya dong, Bu, bisa menjaring siswa-siswi beratlet begitu ya.
1: Betul, dan kita jadikan mereka itu satu kelas. Satu kelas, jadi dari kelas 7. Dan kita udah 2 tahun ini, jadi baru kelas 7, kelas 8, dan tahun ini jadi kelas 9 ada sudah kelas atlet.
0: Cabang olahraganya apa saja ini, Bu, di kelas atlet begitu di SMP 2 Bangkalan?
1: Macam-macam, ada yang renang, ada badminton, kemudian ada pencak silat, semua atlet kita, ada futsal, kemudian ada sepak bola, ada voli, semua kita satukan di kelas atlet itu.
0: Jadi kuotanya ada semua begitu, Bu, dari masing-masing cabang olahraga begitu?
1: Ada, dan itu sudah melalui proses seleksi. Jadi satu kelas kan 32. Jadi 32 itu memang atlet semua sudah gitu. Kemudian dari situ kita sudah melakukan seleksi, kemudian diberangkatkan ke tingkat kabupaten. Kabupaten juga ada seleksi. Nah, di seleksi kabupaten ini alhamdulillah 2 anak ini lolos, sehingga mewakili Kabupaten Bangkalan ke Jawa Timur.
0: Waduh, luar biasa.
1: Terus di tingkat Jawa Timur, alhamdulillah kita kemarin memberangkatkan 6 orang sebenarnya, Mbak Rini.
0: Oh, 6
1: jadi
0: orang.
1: Jadi kami itu mewakili Kabupaten Bangkalan mengirimkan 6 orang, mengirimkan 6 orang atlet waktu itu. Yang lolos cuman 2 orang ini. Alhamdulillah lolos ini dan akan menuju ke nasional.
0: Tingkat nasional begitu. Ini luar biasa ya, Bu ya. Alhamdulillah dari 6 masih ada lolos 2 ini, Bu. Jadi selain membawa nama sekolah, tapi juga membawa nama Kabupaten Bangkalan begitu.
1: Bahkan Jawa Timur ini,
0: Bahkan
1: Mbak
0: Jawa
1: ini.
0: Timur, karena akan ke tingkat nasional begitu ya, Bu. Kita doakan mudah-mudahan nanti anak adik-adik kita ini semua bisa lolos ke tingkat nasional begitu ya.
1: Amin.
0: Kalau tantangan terbesarnya apa ini, Bu Endang, barangkali yang dihadapi sekolah mungkin dalam membina atlet muda di cabang silat dan bulu tangkis sendiri begitu?
1: Ya, tantangan terbesarnya adalah satu, mungkin waktu ya, dari teman-teman kami, tim-tim PJOK itu mungkin kesulitan waktu karena mereka harus mengajar. Tapi untunglah, Mbak Rini, wali murid kami mendukung semua.
0: Supportnya luar biasa ya, Bu,
1: support
0: ya.
1: Kan luar biasa, sehingga anak-anak ini selain mereka juga belajar di sekolah, mereka biasanya juga diikutkan di klub-klub di luar itu. Mereka diikutkan di
0: klub olahraga masing-masing lah begitu
1: Di luar itu, dan tentu saja orang tua bukan hanya mensupport secara moral ya. Mm-hmm. Mereka juga mensupport secara material juga.
0: Betul, jadi
1: iya, terima kasih yang luar biasa ya buat wali murid yang sudah memberikan dukungannya yang luar
0: karena
1: biasa.
0: Karena tanpa ini. Dukungan juga wah pihak sekolah juga agaknya agak berat ini Bu kalau tanpa dukungan begitu ya. Tapi untuk kalau dukungan sendiri Bu dari pihak sekolah apa nih yang barangkali diberikan pihak sekolah kepada para siswa selama masa persiapan menuju O2SN tingkat

0: nasional ini, Bu?
1: Betul. Yang pertama, kami memberi kemudahan secara akademik.
0: Ya.
1: Biasa mereka kalau sudah mau mau berlomba seperti itu, mereka kan harus intensif ya.
0: Ya.
1: Itu satu saja juga mengurangi jatah mereka harus belajar.
0: Oh,
1: tapi kami memberi kemudahan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara online misalnya. Kemudian memberi kemudahan waktu, misalnya mereka kita sedang UTS, kemudian mereka sedang UAS gitu ya. Dan ini kita kasih waktu, misalnya mereka berbarengan sama ini, sama
0: Oke, jadi biar agar mereka begitu ya, Bu.
1: Betul,
0: beralih,
1: ya.
0: Beralih dulu nih, Bu, ke Bu Tiffany. Tiffany, bagaimana perasaan Tiffany sendiri diumumkan ke tingkat nasional OSN bulu tangkis? Seperti apa nih perasaannya?
2: Alhamdulillah senang, Ibu.
0: Senang ya. Mungkin nggak perasaan optimis begitu, waktu mengikuti lomba, optimis bisa masuk begitu ke tingkat nasional?
2: Ada.
0: Ada, memang sudah ini ya, punya keyakinan diri bahwa saya lolos ini nanti begitu.
2: Ya.
0: Oke, bisa diceritakan gak sih proses latihan sehari-hari yang barangkali kamu jalani begitu hingga bisa mencapai selevel E? Sehari-hari itu seperti apa proses latihannya?
2: Saya latihan pagi sore.
0: Oh.
2: Terus setiap habis pagi, siang nanti. Habis tambahan sendiri, sore latihan, malamnya tambahan lagi.
0: Oke, oh gitu, jadi hari bisa dikatakan 3 kali seperti obat dong. Oke, tapi ada ini ya, ada dispensasi yang diberikan pihak sekolah untuk kalian begitu dengan latihan
2: ada.
0: Pagi, siang, dan sore itu. Ada ya?
2: Ada, Ibu.
0: Oke, kalau tantangan terbesar apa nih? Barangkali kamu merasa ini merupakan tantangan yang terbesar begitu atau terbesar lah begitu yang dihadapi selama persiapan menuju panggung nasional.
2: Ya, tantangannya harus latihan yang lebih berat itu harus dijalanin terus.
0: Oh, gitu.
2: Dan bisa sampai tingkat nasional, semoga bisa juara.
0: Oh gitu ya, oke. Jadi latihannya tidak seperti kemarin pada waktu menuju ke provinsi, tapi ini lebih lagi tuh ya. Oke, kalau sosok yang barangkali paling memberi motivasi dalam perjalanan tangkis siapa nih, Tiffany?
2: Ma. Tingkat nasional,
0: gitu ya. Kalau orang tua nggak ada, hanya sup aja yang berangkat diberikan begitu ya. Kalau untuk antara lain

0: Iya. Kalau sekarang insya Allah mental sudah cukup kuat karena sudah pengalaman di tahun kemarin begitu ya Almira ya.
1: Iya.
0: Oke, bisa cerita nggak Almira awal mula ketertarikan Almira pada pencak silat hingga akhirnya berprestasi nih di sekolah nih? Apa dari orang tua atau seperti apa ini?
1: Pertamanya saya itu ikut-ikut teman. Kelama-kelamaan jadi hobi dan ternyata mama itu juga mendukung saya. Karena
0: Mama,
1: memang
0: mama atlet juga enggak?
1: enggak, saya atlet satu-satunya di
0: Atlet
1: keluarga.
0: satu-satunya keluarga, luar biasa. Terus akhirnya mencoba di pencak silat begitu ekstrakurikulernya.
1: Akhirnya mencoba di pencak silat.
0: Wah.
1: Ternyata lama-kelamaan jadi hobi, saya tekuni dan alhamdulillah bisa ada di posisi sekarang.
0: Wah, kalau gitu harus hati-hati nih kalau dekat-dekat Almira ini ya, jangan macam-macam gitu.

0: Sama seperti tadi Tiffany belajar ini seperti apa pembagian waktunya?
1: Kalau saya masih bisa mengikuti sekolah,
0: Oh, masih.
1: karena sekolah masih jam 1 dan saya latihan itu setengah 3 sampai malam.
0: Oh, gitu.
1: Baru ketika hampir lomba, mendekati lomba, baru saya minta dispensasi terhadap sekolah. Baru saya intens terhadap latihan dari pagi bisa sampai malam.
0: Tadi kata menurut Ibu Kepala Sekolah tadi Bu Endang sudah ada dispensasi lah khusus untuk kalian yang masuk ke OEO2 SN tingkat nasional begitu. Tapi ya jangan jangan jangan mentang-mentang ada dispen kalian juga lupa sama kewajiban begitu ya. Bu Endang, tadi peran guru olahraga ini sangat luar biasa begitu Bu, dan juga ada pelatih eksternal dalam membentuk mental dan teknik para atlet begitu Bu.

0: 2. Jadi di SMP 2 itu memang di apa
1: Sekolah
0: dijadikan
1: atlet
0: sport.
1: begitu ya?
0: Meskipun hanya sekelas ya Mbak Rini,
1: Iya, iya betul
0: meskipun
1: Bu.
0: hanya sekelas. Nah, sehingga kami untuk menyeimbangkan ini, karena anak-anak ini terjun kan atlet itu juga mereka punya kegiatan luar, harus latihan intens atau kan
1: Betul.
0: begitu ya. Nah, sehingga manajemennya lebih mudah buat kami.
1: Oh.
0: Jadi ketika mereka sedang latihan di luar,
1: Ya.
0: kita bikin bagaimana mereka tetap bisa apa ini akademiknya juga tetap jalan
1: Tetap
0: gitu. Jadi
1: jalan.
0: kita carikan cara bagaimana misalnya dengan mengirim tugas kepada mereka nanti malam-malam dikerjakan atau nanti dibikin tugas yang lebih ringan mungkin sehingga mereka tetap bisa mengerjakan begitu sehingga mohon maaf sehingga kita memberikan nilai akademik itu tidak semata-mata secara gratis begitu dan
1: Betul,
0: mereka
1: Ibu.
0: pun sehingga mereka pun tetap terpacu terpacu bahwa saya ini sebagai atlet adalah apa ini hobi saya dan ini adalah jadi ini prestasi saya sedangkan akademik tetap saya butuhkan karena
1: Betul.
0: bagaimanapun sekolah dimanapun ijazah tetap dibutuhkan
1: Betul
0: Mbak Rini
1: banget, Ibu.
0: ya
1: Jadi nggak hanya mengejar prestasi di
0: betul iya
1: sesuai dengan apa namanya talentanya begitu, tapi juga akademik juga
0: iya
1: harus dipikirkan begitu ya, Bu ya.
0: betul iya
1: Oke, luar biasa. Jadi tidak juga memberatkan siswa-siswi yang berprestasi
0: ya
1: di
0: betul
1: bidang olahraga ini juga ya, Bu ya.
0: iya
1: Oke, mudah-mudahan juga
0: iya
1: seperti tadi Ibu katakan bisa menjadi role model SMP 2 ini menjadi role model begitu sekolah atlet. Mudah-mudahan juga nanti sekolah yang lain
0: Amin.
1: bisa begitu ya, Bu ya.
0: Amin, amin,
1: Oke,
0: amin. Ya.
1: kalau apa barangkali Bu Endang nilai karakter yang barangkali paling ingin ditanamkan kepada para atlet selama mengikuti kompetisi nasional ini begitu?
0: Ya, yang pertama adalah sportivitas yang tinggi. Saya
1: Ya,
0: ingin
1: betul.
0: mereka apa namanya mencapai prestasinya itu dengan sportivitas yang tinggi, dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemudian jujur pada diri sendiri. Jadi ini yang saya ingin tanamkan. Terus saya ingin mereka pun meskipun melambung tinggi kemanapun mereka akan terbang gitu ya. Saya ingin mereka juga tetap rendah hati, Mbak Rini.
1: Betul. Jadi bisa didengarkan itu ya, Tiffany, Almira.
0: Betul.
1: Setinggi
0: Cekat rendah
1: apapun
0: hati.
1: terbang
0: Iya.
1: begitu, tetaplah rendah hati begitu
0: Iya,
1: ya.
0: tetap rendah hati. Kemudian saya juga mensupport anak-anak ini yang luar biasa ini, Mbak Rini.
1: Iya,
0: Saya
1: Bu.
0: ada satu karakter dari dua anak ini
1: Iya.
0: yang menurut saya juga menyumbang kesuksesan mereka walaupun tidak secara langsung.
1: Apa itu, Bu?
0: Jadi saya melihat dua anak ini adalah anak-anak yang tawaduk sama orang tua dan guru.
1: Nah,
0: Jadi
1: itu dia.
0: misalnya mereka akan berangkat lomba gitu Mbak Rini ya, maka mereka masih nyari gurunya dulu untuk salaman, untuk
1: Pamit
0: minta doa
1: gitu ya.
0: restu. Iya, untuk pamit minta doa restu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mereka begitu menghargai guru, begitu
1: Ya.
0: tawaduk sama guru dan insya Allah ada doa-doa kami
1: Ya.
0: sebagai guru yang juga menunjang kesuksesan mereka
1: Oke,
0: begitu.
1: saya sampai haru loh Bu mendengar ini, karena Ibu mengatakan tawadu terhadap orang tua dan
0: Iya.
1: guru. Jadi
0: Iya.
1: sebelum mereka berlomba, sempat mau mencari orang tua dan gurunya begitu ya Bu ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Apalagi Tiffany ini saya kan jarang ketemu ya, jarang
1: Ya.
0: ketemu. Kemudian saya mendapat laporan dari guru-gurunya yang ketika dia sedang apa ini latihan intens itu selalu mengatakan kalau Tiffany luar biasa gitu. Kalau sebelum berlomba apapun berlomba dia kalau belum ketemu apa ini gurunya belum ketemu apa pelatihnya maka dia sepertinya tidak mau naik panggung dulu.
1: Betul betul.
0: Ya.
1: Nah, namanya itulah anak-anak ya. Jadi ilmu itu
0: Ya.
1: bisa dicari tapi etika kemudian
0: Betul.
1: adab begitu ya, Bu ya. Ini
0: Ya.
1: susah kalau tidak dari
0: Ya.
1: dalam diri sendiri
0: Betul.
1: begitu. Jadi
0: Iya.
1: ini harus di benar-benar kalian perhatikan nih Tiffany, Almira begitu.
0: Iya. Kalau
1: Ya.
0: Almira ini selain ini saya juga berarti Anda menyatakan bahwa dia mulai kecil sudah aktif gitu ya sehingga dukungan orang tuanya luar biasa.
1: Iya,
0: Di
1: iya, iya.
0: sekolah pun meskipun dia sudah jadi atlet, sudah bisa ke nasional, dia juga masih aktif di OSIS, dia pengurus OSIS
1: Oh,
0: juga.
1: luar biasa. Jadi,
0: Iya.
1: tapi karena mumpung masih muda, jadi ambil semua pengalaman-pengalaman kalian begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Betul begitu, Bu Endang ya.
0: Iya, betul.
1: Oke,
0: Nah,
1: oke.
0: nanti kalau kalau sudah dewasa tinggal menentukan passion mana yang paling cocok
1: Betul.
0: gitu.
1: Oke, tapi sepertinya lebih ke atlet ini, Bu.
0: Iya. Amin,
1: Oke.
0: semoga ya. Saya berharap mudah-mudahan Tiffany bisa seperti atlet-atlet apa?
1: Susi Susanti.
0: Nasional. Susi Susanti misalnya.
1: Nah.
0: Amin ya.
1: Iya, saya ke Tiffany dulu nih.
0: Ya.
1: Tiffany, Tadi apa? Ya.

0: disampaikan Bu Endang seperti apa nih? Jadi apa itu benar yang dilakukan? Jadi sebelum bertanding masih mencari guru dulu untuk pamit nih.
1: Iya Ibu,
0: Oke,
1: saya
0: luar
1: udah
0: biasa.
1: diajarkan. Saya udah diajarkan dari dulu sebelum pertandingan harus nemuin guru, pelatih, minta
0: Oke,
1: doanya.
0: betul. Oke, itu jangan sampai apa ya, sampai dilepas ya kebiasaan-kebiasaan itu, karena dari hal kecil itulah yang membawa kamu bisa mencapai puncak begitu. Oke, Tiffany, pernah nggak kamu merasa ingin menyerah begitu?
1: Pernah.
0: Pernah. Cara bangkitnya seperti apa nih?
1: Ya, dapat support dari mama terus. Support
0: Oh.
1: juga sama di keluarga.
0: Dapat support ya. Jadi
1: Ya.
0: pernah juga nyerah, udah capek mungkin gitu ya. Tapi tetap dikasih support begitu.
1: Ya.
0: Kalau target pribadi yang ingin kamu capai apa nih di ajang nasional nanti? Targetnya apa?
1: Ya, masuk semifinal aja dulu.
0: Maksud semifinal, kalau bisa juara dong ya. Juara
1: Iya.
0: satu. Jadi ucapan itu adalah doa. Barangkali itu nanti menjadi doa gitu, Tiffany ya. Oke, barangkali yang terakhir, Tiffany, pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman sebaya agar selalu berani begitu, agar ikut berani mengejar prestasi di bidang olahraga?
1: Ya, ya semoga aja anak-anak yang sini bisa ikut juga,
0: Ya.
1: bantu support saya juga biar bisa ikut ke jenjang nasional juga.
0: Oke, jadi kalau punya hobi, hobi itu juga bisa menjadi satu prestasi begitu ya, Tiffany ya.
1: Iya.
0: Oke, sukses selalu Tiffany. Mudah-mudahan nanti saya
1: Ya, Bu.
0: mendapat kabar lagi bahwa kamu nanti lolos dan menjadi jawara di tingkat nasional, membawa nama Kabupaten Bangkalan dan sekolah tentunya.
2: Amin,
0: Oke,
1: amin. Ya.
0: membanggakan kedua orang tua ya.
2: Amin.
0: Oke, saya ke Almira. Almira, nah ini dia.
3: Ya.
0: Apa target pribadi yang ingin kamu capai ya, begitu di ajang tingkat nasional nanti?
3: Tentunya juara, Ibu.
0: Oh, juara, harus juara satu ya.
3: Amin, amin.
0: Juara nasional begitu ya.
3: Ya.
0: Oke. Menurut Almira sendiri, apa barangkali keunggulan silat sebagai olahraga sekaligus warisan budaya? Budaya bangsa tentunya ya. Ini silat kan salah satu warisan budaya bangsa juga ini, Almira. Kalau menurut Almira, apa keunggulan silat sendiri?
3: Alhamdulillah, silat itu Ibu, walaupun sudah ada dari dulu,
0: Ya. Yeah.
3: tapi tidak punah.
0: Betul.
3: Juga ke anak-anak seumuran saya itu mendukung untuk prestasi.
0: Oh gitu.
3: Jadi, untuk prestasi itu sangat bisa dari silat itu, Ibu.
0: Oke. Jadi, tapi kalau untuk ke diri kamu sendiri begitu, apa yang kamu rasakan setelah kamu mengikuti atau mendalami pencak silat ini? Apakah merasa, ada nggak pernah merasa jangan berani-berani sama saya ya, gitu? Ada nggak?
3: Alhamdulillah belum Ibu.
0: Belum ya. Jadi seperti tadi Bu Endang katakan, tetap rendah hati begitu ya.
3: Tetap rendah
0: Jadi
3: hati.
0: meskipun itu juga untuk menjaga diri tuh, jaga-jaga nih kuda-kuda
3: Iya.
0: untuk diri sendiri dan keluarga ya. Kalau perlu untuk sekolah
3: Iya.
0: nih. Jadi baik, semakin banyak pencak silat yang mengikuti pencak silat, semakin aman sekolah ini ya Bu Endang ya.
3: Iya Ibu.
0: Oke, baik Tiffany, apa Almira yang terakhir barangkali apa yang pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman sebaya agar ikut berani berprestasi tentunya di bidang olahraga khususnya pencak silat sendiri.
3: Jangan takut mencoba dan buanglah rasa malasnya.
0: Oh gitu, jangan pernah takut mencoba, buang rasa malas begitu ya.
3: Iya.
0: Oke, jangan takut mencoba. Jadi pencak silat bukan hanya untuk kaum pria, tapi perempuan juga luar biasa nih
3: Perempuan
0: ya.
3: juga bisa.
0: Oke, tapi ada nggak pencak silat tuh kena kamu merasa pernah sakit gitu? Ketika
3: Sering, Ibu.
0: silat-silat begitu kan itu kan ada gerakan-gerakannya. Pernah nggak? Aduh sakit gitu.
3: Sering, Ibu.
0: Oh,
3: Apalagi
0: sering.
3: silat kan juga ada kontak fisiknya.
0: Betul. Nah, itu pernah ya merasakan yang namanya sakit begitu, linu-linu.
3: Pernah.
0: Oke, tapi lama-lama sudah biasa, bisa karena terbiasa
3: Sudah.
0: begitu ya. Oke, sukses ya Almira, mudah-mudahan nanti menjadi jawara di
3: Ya,
0: tingkat
3: amin,
0: nasional.
3: amin. Amin,
0: Oke,
3: amin, amin.
0: baik saya ke Bu Endang lagi nih Bu. Bu, apa harapan
2: Ya, siap.
0: Ibu terhadap kiprah atlet?

0: Oke,
1: Iya.
0: gitu ya. Ini
1: Jadi bisa
0: kira-kira kelas
1: mungkin.
0: berapa ini, Bu? Anak-anak kelas
1: Hah?
0: berapa? Anak-anak kelas berapa
1: Ini
0: ini?
1: kelas 8, kelas 8.
0: Kelas 8. Berarti kelas 3 ya,
1: Iya.
0: Bu, ya?
1: Enggak, kelas 2,
0: Kelas
1: kelas
0: 2
1: 2.
0: ya. Oke.
1: Iya, iya.
0: Mudah-mudahan nanti ada regenerasi lagi, ada Tiffany,
1: Ya,
0: ada
1: Pak.
0: Almira
1: Ya, kan
0: selanjutnya
1: memang
0: begitu.
1: kalau untuk O2 SN memang batasnya hanya di kelas 8. Kelas
0: Oh, kelas
1: 9 sudah nggak
0: 8,
1: bisa
0: Bu.
1: ikut,
0: Karena udah
1: ya.
0: fokus ujian mungkin ya, Bu, ya.
1: Mungkin
0: Untuk ke
1: dari usia
0: perguruan
1: juga
0: tinggi.
1: mungkin, ya.
0: Oke.
1: Jadi saya berharap ke depannya akan lebih banyak prestasi-prestasi yang dilahirkan di SMP Negeri 2 Bangkalan, sehingga SMP Negeri 2 Bangkalan akan semakin maju, minimal semakin berprestasi, begitu Mbak Rini.
0: Amin. Oke, tetap semangat nih pokoknya SMP 2
1: Iya,
0: nih. Kalau
1: iya.
0: sekolah bagaimana Bu? Sekolah berencana melanjutkan pembinaan agar regenerasi atlet tetap berkelanjutan begitu Bu di SMP 2 sendiri?
1: Ya, sementara ya tetap seperti yang sudah kita lakukan dengan adanya ekstrakurikuler, kemudian ada bimbingan intensif jika ada ini, jika ada lomba atau kita mau ke event-event begitu.
0: Ya. Oke, jadi berharap ini selalu berkelanjutan begitu ya Bu ya.
1: Betul, ya.
0: Oke, yang terakhir barangkali Bu Endang, pesan apa nih yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa-siswi lain agar termotivasi mengikuti jejak para atlet berprestasi ini dan untuk kedua anak-anak Ibu ini yang saat ini bersama kita.
1: Betul. Untuk yang khususnya untuk dua siswa saya ini, dua anak saya ini,
0: Ya.
1: saya harap kalian tetap semangat. Kemudian jangan terlalu ditarget. Artinya tadi saya harus menang, itu biasanya
0: Betul.
1: bikin jadi beban.
0: Ya.
1: Jadi asalkan satu, berbuatlah yang terbaik. Jadi kerjakan yang terbaik menurut kalian. Urusan menang dan kalah itu urusan belakangan. Kalau menang, memang bonusnya begitu.
0: Betul. Oke.
1: Dan
0: Nanti
1: secara karakter seperti saya sebutkan tadi, tetaplah rendah hati,
0: Iya.
1: biarpun kalian terbang tinggi.
0: Iya. Nanti kalau dipaksakan ketika pada hari H yang ada nanti mereka tidak punya cukup untuk apa namanya kekuatan ya Bu ya kalau terus
1: Betul, karena
0: digenjot
1: terlalu
0: begitu.
1: bebannya, beban
0: Betul.
1: saya harus menang, itu
0: Ya.
1: yang bikin beban sehingga mereka ketika berlomba menjadi tidak ringan begitu. Jadi
0: Oke.
1: mereka tidak anu, tidak apa ini? Tidak apa ini Mbak? Tidak fokus akhirnya karena
0: Betul.
1: terlalu terbebani seperti
0: Easy
1: itu.
0: going aja
1: Sedangkan
0: lah pokoknya
1: ya
0: ya. Yang
1: ya
0: penting
1: betul. Yang
0: kalian
1: penting saya berbuat yang terbaik begitu.
0: Betul. Kalau sudah mudah-mudahan nanti kalian menjadi jawara, kalaupun tidak, yang penting itu menjadi satu pengalaman begitu ya, Bu ya.
1: Betul, iya. Dan
0: Oke.
1: pengalaman ini tidak akan datang dua kali.
0: Betul, experience is the best teacher.
1: Betul.
0: Pengalaman
1: Mungkin
0: adalah
1: anu
0: guru
1: ya,
0: terbaik.
1: especially buat Alnira, mungkin ini pengalaman kedua karena tahun
0: Ya.
1: kemarin sudah ke nasional.
0: Betul.
1: Mungkin Alnira mungkin bisa belajar dari pengalaman tahun kemarin, apa sih yang kurang, apa sih yang perlu saya perbaiki. Nah, mungkin ini sekarang lebih maksimal lagi, mungkin begitu.
0: Oke.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kan evaluasi tahun kemarin ini menjadi apa namanya perbaikan di tahun ini begitu Almira
1: Ah,
0: ya.
1: betul, kurangnya di
0: Oke.
1: mana. Tuh.
0: Baik,
1: Sedangkan
0: terima.
1: untuk anak-anak lain,
0: Ya, betul.
1: untuk siswa saya, Mbak Rini, tadi
0: Ya.
1: minta untuk siswa yang
0: Betul,
1: lain,
0: betul, Bu.
1: ya, marilah kalian tetap berprestasi, apapun passion kalian, marilah tetap berprestasi, tapi yang terpenting menurut saya adalah jadilah siswa-siswa berkarakter. Saya meskipun kalian tidak punya prestasi, yang penting kalian menjadi anak-anak yang baik, Mbak
0: Betul,
1: Rini.
0: betul Ibu
1: Jadi
0: ya.
1: menurut saya adab lebih penting daripada ilmu. Jadi
0: Betul.
1: adab lebih penting dari apapun. Karena ketika kalian beradab, insya Allah apapun akan dilancarkan.
0: Oke,
1: Mungkin itu saja Mbak Rini.
0: yang tidak punya prestasi bidang olahraga juga jangan khawatir begitu
1: Nah,
0: ya Bu ya. Kalian tetap
1: iya,
0: menjadi
1: yang penting
0: kesayangan
1: karakternya baik gitu.
0: Ibu semua dong semua ya. Di
1: Iya.
0: seluruh di siswa-siswa di SMP 2 tuh semua menjadi apa namanya perhatian ibu semua begitu.
1: Iya,
0: Oke,
1: betul.
0: yang penting
1: Iya.
0: adab yang di nomor satu kan begitu.
1: Betul. Iya,
0: Oke,
1: iya.
0: baik, terima kasih Ibu Endang Hasdiriati
1: Ya,
0: atas waktunya
1: sama-sama.
0: pada sore hari ini. Almira Alni Almira Husni dan juga Tiffany Alia, terima kasih atas waktunya di sore hari ini di tengah kesibukan kalian semua, di tengah kesibukan ibu ini masih menyempatkan untuk berbincang bersama RRI pada sore hari ini.
1: Siap.
0: Terima kasih, sukses selalu untuk anak-anak semua.
1: Sama-sama,
0: Adik-adik semua
1: Pak
0: ya.
1: Rini.
0: Oke,
1: Ya.
0: Ibu juga terima
1: Oke.
0: kasih.
1: Ya.
0: Selamat sore.
1: Izin.
0: Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Mbak.
0: Ya, siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang kita di program Indonesia Cerdas ya. Perjuangan atlet SMP 2 Bangkalan menuju panggung nasional. Mudah-mudahan apa yang tadi yang kita perbincangkan pada sore hari ini menjadi satu informasi, satu support juga untuk Anda semua yang saat ini mendengarkan.

0: kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Indra Tri Angkasa. Kuasa hukum Sugiri mengatakan keberatan atas tuntutan yang disampaikan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan.
1: Maaf ya, penuntut umum ini mengingkari fakta persidangan lah. Di 12B besar, itu ada 28 dugaan penerimaan terdakwa dari pihak ketiga. Di situ semua dianggap terbukti. Padahal teman-teman kalau mengikuti sejak awal, di pasal 12B besar, hampir 2/3 pembuktian persidangan tidak pernah itu terjadi. Seperti satu contoh saja tentang pemberian 1,2 dari siapa Alana yang dipanggil itu. Padahal itu sudah pinjaman, sudah dikembalikan dan seterusnya. Tapi itu masih menjadi bagian dari yang dituntutkan dalam surat tuntutan.
0: Selain menuntut Sugiri, jaksa juga membacakan tuntutan untuk dua terdakwa lainnya, Agus Pramono dituntut 4 tahun 8 bulan penjara, sementara Yunus Mahatma dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. Faris Yerbo melaporkan.
2: Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta dan diharapkan pelayanan publik kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan. Witra Adila melaporkan.
3: Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta Tuban. Peresmian perubahan status tersebut ditandai dengan upacara yang digelar tertutup. Bersamaan dengan perubahan status tersebut, tongkat pemimpinan pun turut beralih. Jabatan Kapolres yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Alaidin kini resmi diemban oleh Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan. Kapolresta Tuban, Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menyampaikan bahwa peningkatan status ini diharapkan menjadi momentum untuk membawa perubahan yang lebih baik di Kabupaten Tuban. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas yang erat dengan jajaran Forkopimda.
4: Untuk Polres Tuban beralih menjadi peningkatan itu menjadi Polresta, alhamdulillah, dan juga disaksikan oleh Mas Bupati, Pak Kapolres Tuban yang lama, Komandan Yonif, mudah-mudahan diberkati, lancar. Saya juga tadi termasuk ke Mas Bupati, kita saling sinergi. Ke depannya mudah-mudahan Tuban ini bisa menjadi lebih maju, lebih sukses. Yang jelas saya titip diri dan rekan-rekan semua, tentunya kami tidak bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
3: Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski turut memberikan apresiasi positif. Ia menilai bahwa peningkatan status Polresta ini merupakan respon yang tepat atas pesatnya perkembangan Kabupaten Tuban, terutama dengan banyaknya proyek strategis nasional yang mulai masuk.
5: Saya menyampaikan hari ini banyak sekali proyek-proyek strategis nasional dan salah satu investasi-investasi besar akan masuk di Kabupaten Tuban, karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana Polres Tuban waktu menjabat menjadi Polresta ini, bisa membuat kenyamanan, keamanan bagi para pendatang. Kami berharap hari ini ada peningkatan kelas ini, insya Allah akan semakin general lagi, semakin meluas dalam menjaga ketertiban yang ada di Kabupaten Tuban.
3: Bupati Tuban berharap dengan kenaikan status menjadi Polresta, pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru berjalan dengan dukungan tenaga pendidik bantuan sementara. Berikut laporan Ana Kusuma.
6: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 tetap berlangsung dengan dukungan tenaga pendidik bantuan dari pemerintah Kabupaten Kediri. Sebanyak 20 guru diterjunkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran sembari menunggu proses rekrutmen guru definitif yang masih dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pengajar sementara ini dipenuhi melalui dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
7: Dan pendidikannya kalau dikatakan penuh ya belum, karena kita masih hanya punya guru SMA, sementara murid SD SMP. Tapi ada support dari Dinas Pendidikan, kemarin ada tambahan bantuan sementara, itu 13 guru SMP, guru MAPEL, kemudian 6 guru SD, guru kelas, sama 1 guru PJO. Tapi nanti sebenarnya sementara, karena apa? Saat ini Kementerian Sosial proses untuk rekrutmen.
6: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mengawal pelaksanaan program sekolah rakyat agar berjalan optimal sejak awal tahun ajaran baru.
8: Sistem di SR ini bukan pendaftaran tapi jangkauan. Maka nanti kita akan lihat lagi mana anak-anak yang masih berada di desil 1 sampai dengan 4 dan belum masuk sekolah. Jadi katakanlah anak putus sekolah, anak yang belum melanjutkan pendidikan, atau mungkin orang tuanya belum mau ini kan perlu pendekatan-pendekatan secara persuasif. Semoga bisa memenuhi kuota. Sebenarnya bukan persoalan kuotanya saja, tapi persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden.
6: Pada tahun ajaran 2026-2027 ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri telah menerima 248 peserta didik baru yang terdiri atas 23 siswa jenjang sekolah dasar, kemudian 107 siswa jenjang sekolah menengah pertama, dan 118 siswa sekolah menengah atas. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026, SMA Negeri 9 Surabaya mendorong para siswa-siswi baru untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler. Faiz Putra melaporkan.
9: Pada penyelenggaraan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026, SMA Negeri 9 Surabaya mendorong para siswa-siswi baru untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler melalui kegiatan inaugurasi atau penyambutan siswa baru dengan sajian pertunjukan minat bakat. Penyelenggaraan MPLS hari ketiga ini, pihak sekolah bersama siswa kelas 11 dan 12 menyiapkan pilihan ekstrakurikuler bagi siswa baru, diantaranya seperti paskibraka, futsal, dance, musikalitas, dan berbagai macam ekstrakurikuler lainnya. Ketua Panitia MPLS SMA Negeri 9, Widianti Sifuni Nita Sofia, saat diwawancara RRI Rabu 15 Juli 2026 mengatakan tujuan diadakannya materi inaugurasi tersebut yakni untuk melatih kreativitas dan inovasi dari siswa baru agar nantinya dapat berdampak positif dalam proses belajar siswa.
10: Kita mulai dengan senam sehat ceria lagi, lalu juga dilanjut dengan inaugurasi di mana setiap gugus, kita ada 11 kelas ya, berarti untuk kelas 10 berarti ada 11 gugus menampilkan kreativitasnya masing-masing. Jadi di hari pertama pembukaan itu mereka mengambil undian untuk tahu mereka harus perform apa. Oh, ada yang puisi, ada yang musikalitas, ada yang menyanyi, ada yang drama, seperti itu. Dan mereka menampilkan, dan mereka mengkreasikan sendiri semua gerakan, semua lagu yang dinyanyikan dengan dibantu pendamping kelas dan juga guru-guru wali kelasnya mereka.
9: Sementara Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 9 Surabaya, Muhammad Royhan, menilai peran kakak kelas dan guru pendamping pada inaugurasi ini sejalan dengan misi anti perundungan sesuai dengan tema MPLS Ramah 2026.
11: Di pekan MPLS ini, murid itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu pasti, kan tiap tahun lingkungannya beda. Kemudian yang kedua, anti perundungan. Jadi banyak yang di sekolah-sekolah itu masih ada hal seperti itu. Jadi kita mencoba di pekan MPLS ini membuat kegiatan yang sekiranya itu dapat mencegah perundungan di lingkungan.
9: Selain inaugurasi, SMA Negeri 9 Surabaya juga menghadirkan beberapa materi, salah satunya sosialisasi bahaya nafsa, potensi akses online ilegal seperti judol, phishing, serta situs berbahaya, dan juga screening kesehatan pada siswa baru dengan melibatkan instansi kesehatan terkait. Faiz Putra melaporkan.
2: Ketua TPPKK Kota Surabaya Rini Indriani mengapresiasi kepedulian Ikatan Alumni Magister Manajemen IKMM Universitas Ciputra melalui kegiatan alumni peduli ojek online Ride to Hope. Berikut laporan Oni Arianto.
12: Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indriani mengapresiasi kepedulian Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Ciputra IKMM melalui kegiatan alumni peduli ojek online Ride to Hope. Kegiatan tersebut memberikan bantuan kepada 100 pengemudi ojek online perempuan di Kota Surabaya. Rini Indriani menilai bantuan yang diberikan bukan sekedar helm dan paket sembako. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan perempuan yang setiap hari bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.
13: Ya, alhamdulillah, ya, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada alumni UCI yang mempunyai kepedulian luar biasa. Terima kasih sudah peduli kepada warga Surabaya, wabil khusus kepada perempuan-perempuan ojek online yang hari ini hadir. Dan ini bukan sekedar pemberian sembako, bukan sekedar pemberian helm gitu ya. Tapi ini adalah penghargaan kepada perempuan-perempuan hebat yang tentunya berjuang. Di balik jaketnya, di balik helmnya, beliau ada anak-anak yang harus diperjuangkan, ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi begitu ya.
12: Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek online perempuan Erni Rabu siang mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Ikatan Alumni MM Universitas Ciputra. Menurutnya, bantuan tersebut membuat para pengemudi perempuan merasa dihargai.
14: Mengucapkan terima kasih atas apresiasi untuk kami dari IKMM UC. Kami merasa sangat dihargai sekali dan semoga para donatur dimudahkan segala usahanya, berikan rezeki yang lebih-lebih lagi sehingga bisa terus berbagi.
12: Rini Indriani juga mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara bagi pengemudi ojek online perempuan agar dapat kembali ke rumah dengan selamat. Oni Arianto melaporkan.
2: Semarak Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelukis di Lamongan yang kebanjiran pesanan lukisan wajah para pemain bintang sepak bola dunia. Farin Regi melaporkan.
15: Semarak Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku industri kreatif, salah satunya yang dirasakan Wildan Solihin, pelukis asal Desa Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Ia kebanjiran pesanan lukisan wajah para bintang sepak bola dunia saat ini. Di studio lukis milik Wildan, dipenuhi pesanan lukisan bertema pemain sepak bola. Kreativitas yang dipadukan pemanfaatan media sosial membuat karyanya semakin dikenal luas, bahkan hingga ke luar negeri. Wildan sendiri menerima bermacam lukisan dengan berbagai ukuran, seperti kanvas ukuran 30x40 cm, 60x80 cm, hingga 80x100 cm, yang biasanya diperlukan pengerjaan hingga waktu 1 minggu.
16: Ya, Ronaldo, Messi, Mbappe, kalau harga relatif juga, karena berdasarkan kerumitan dan atau request muatan lukisan itu sendiri.
17: Mulai berapa?
16: Mulai 500.000 sampai 1 juta lebih, 3 juta setengah, ya relatif sih. Saya lebih suka Portugal karena ada Ronaldo sih kemarin, tapi sekarang sudah ini sekarang Prancis.
15: Ya, berharap untuk ini dapat terus membuka peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan karya seni lokal ke mancanegara. Varian Reki melaporkan.
18: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
19: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun mempertanyakan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA APBD 2025 Kota Madiun yang mencapai 154,7 miliar rupiah dan realisasi belanja daerah yang meleset dari target. Aris Deka melaporkan.
20: Sejumlah fraksi di DPRD Kota Madiun mempertanyakan besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, mereka juga menyoroti tidak tercapainya target sejumlah pos belanja daerah. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Agus Wiono mengatakan, pemerintah kota mencatat SILPA sebesar 154,7 miliar rupiah pada akhir tahun anggaran 2025. Menurut dia, SILPA dalam jumlah tertentu merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, besaran SILPA tersebut perlu dikaji lebih lanjut.
21: SILPA tahun anggaran 2025 mencapai sekitar 154,80 miliar. Berapa persen SILPA tersebut berasal dari efisiensi real, sisa dana alokasi khusus kegiatan yang gagal dilaksanakan maupun faktor administrasi lainnya? B. Langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah kota untuk menurunkan SILPA pada APBD tahun anggaran 2026?
20: Selain SILPA, fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya realisasi belanja pegawai. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Usman Effendi mengatakan, anggaran belanja pegawai ditetapkan sebesar 482,4 miliar rupiah. Namun realisasi hanya mencapai 426,9 miliar rupiah atau 88,5%. Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar 55,5 miliar rupiah atau 11,5%.
22: Sisa anggaran pada belanja pegawai masih cukup besar. Mengapa bisa demikian? Bagaimana analisis dan mekanisme perhitungan sebelum terbitnya Perda APBD dan PAPBD 2025 terkait pegawai yang pensiun dan transparansi mutasi pegawai antar pemerintah daerah selama tahun 2025?
20: Meski menyampaikan berbagai catatan, fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun tetap mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target. Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
19: Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur tol Solo Ngawi ketika sebuah minibus menabrak bagian belakang truk trailer. Akibat insiden tersebut, satu orang meninggal dunia, sementara petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Berikut laporan Imam Malik.
0: Satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di jalan tol Solo Ngawi, kilometer 566 plus 200A, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Korban meninggal adalah penumpang mobil bernama Imam Rojali, 31 tahun, warga desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Kecelakaan terjadi antara mobil jenis minibus Toyota Innova menabrak bagian belakang truk trailer. Sopir truk Roni mengaku sedang melaju di jalur lambat dengan kecepatan sekitar 50 km per jam saat insiden terjadi.
1: Saya lagi jalan santai ya, minimal ya kurang lebih 50-60 lah. Di tol kan standarnya kan segitu. Pas jalan sepi, tahu-tahu ada mobilnya di sebelah saya satu. Habis itu saya ditabrak dari belakang.
17: Meluap ya, mobil sampai seret itu.
1: Parah, hancur parah. Itu sampai nempel di sini, bannya juga meletus, punya saya juga meletus ini bannya.
0: Kanit Penegakan Hukum Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto menyampaikan minibus sempat uling ke kiri sebelum menabrak truk trailer di depannya. Kecelakaan terjadi diduga karena kurang kehati-hatian dari pengemudi.
23: Menurut keterangan saksi di TKP, kendaraan Innova berjalan kurang hati-hatinya sehingga oleng ke kiri dan menabrak belakang kendaraan truk trailer tersebut.
0: Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi, sedangkan tiga korban luka-luka dibawa ke RS Widodo. Imam Malik, RRI Madiun.
19: Informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Nur Kholili di RRI Sumenep. Silakan Nur Kholili.
24: Baik, terima kasih Mada. Pendengar, penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang memasuki babak baru. 8 tersangka resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Sementara polisi masih memburu belasan pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
25: Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang melimpahkan 8 tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak berinisial RR berusia 15 tahun ke Kejaksaan Negeri Sampang. Pelimpahan tahap 2 dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti. Kasat Reskrim Polres Sampang Ibtu Nur Fajri Ali mengatakan 8 tersangka yang dilimpahkan merupakan remaja. Sementara itu, berkas perkara terhadap tersangka lain yang telah diamankan masih dalam proses penyelesaian agar segera dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus yang terjadi dalam kurun Februari hingga Mei 2026 ini diduga melibatkan 27 pelaku. Polisi telah menangkap 13 orang, sedangkan 14 terduga pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang dan terus dilakukan pengejaran oleh tim penyidik.
26: Ini proses tahap 2 dan ya?
27: Ya, ini yang mau melaksanakan tahap 2 oleh.
26: Berapa pelaku yang dimasukkan? Sudah masuk, 8 orang. Itu yang anak di bawah umur dan
27: ya? Ya, di bawah umur semua.
28: Untuk 5 pelaku lainnya gimana, Pak? 5 pelaku lainnya masih dalam pemberkasan menunggu pemberkasan dari pemberkasan.
27: Iya.
28: Yang
27: tetap tersangka dan
25: Nur Fajri Ali menegaskan proses hukum belum selesai. Selain mempercepat pelimpahan berkas perkara, penyidik juga berkomitmen memburu seluruh pelaku yang masih buron agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
24: Demikian kabar dari Sumedep. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
29: Terima kasih Kholili. Universitas Macun terus perkuat kapasitas dosen, salah satunya dengan menyiapkan 7 guru besar baru untuk mendukung target menuju akreditasi perguruan tinggi unggul. Berikut laporan Hanum Oktavia.
19: Universitas Macung terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya dosen, sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi memasuki fase baru. Memasuki Disnatalis ke-19, kampus tersebut menargetkan peningkatan kualitas akademik melalui percepatan jenjang karir dosen, pembentukan kelompok riset, hingga penambahan 7 guru besar baru. Rektor Universitas Macung, Prof. Stefanus Yufra Manahentanio mengatakan, bahwa tahun 2026 menjadi titik awal transisi dari tahap pengembangan pertama menuju tahap kedua. Ia menyebut jika pada fase pertama, Universitas Macung mengusung semangat living example atau menjadi teladan melalui tindakan nyata, maka pada periode 2026-2045, kampus akan mengemban visi sebagai trendsetter yang mampu memberi kontribusi lebih luas bagi perkembangan pendidikan tinggi.
3: Pertama itu adalah yang living example, menjadi apa yang kami lakukan menjadi teladan hidup bagi kami, sehingga nanti berbenah diri masuk di dalam tahap pengembangan yang kedua, 2026 menuju 2045, yaitu menjadi trendsetter. Bagaimana kami bisa ikut ambil bagian yang lebih luas untuk menjadi sesuatu yang ikut menentukan perkembangan di mana kami bergerak. Dinas Pendidikan Sri Dharma, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
19: Saat ini Macung memiliki 82 dosen yang terdiri atas 20 dosen bergelar doktor dan 62 dosen bergelar magister. Jumlah dosen bergelar doktor terus meningkat dalam 3 tahun terakhir seiring semakin banyaknya dosen yang berhasil mencapai jenjang lektor kepala sehingga membuka peluang lahirnya guru besar baru dalam beberapa tahun mendatang. Pada momen Disnatalis ke-19 ini, Macung juga memberikan penghargaan pada sejumlah dosen dan mahasiswa berprestasi bertajuk Sugeng Hendarto Award untuk memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasinya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
5: Terima kasih, Wisnu. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Green Division Jember Fashion Carnaval JFC menggelar lomba mewarnai dan fashion dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Gia Debora melaporkan.
6: Green Division Jember Fashion Carnaval atau JFC menggelar lomba mewarnai dan fashion dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kegiatan ini diikuti peserta dari jenjang Taman Kanak-kanak atau TK dan Sekolah Dasar atau SD dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Ketua Panitia Lomba Hari Anak Nasional Green Division JFC Putu Catur mengatakan, perlombaan diawali dengan lomba mewarnai untuk siswa TK dan SD, kemudian dilanjutkan lomba fashion yang juga diikuti peserta dari kedua jenjang tersebut.
7: Memperingati Hari Anak Nasional, yang pertama kita adakan lomba mewarnai buat anak SD sama TK. Kemudian yang di jam keduanya ini ada lomba fashion buat anak TK sama SD juga.
8: Ya, penyelenggaranya siapa ini, Pak?
7: Ada di Green Division JFC.
8: Ya, harapannya Bapak dengan adanya kegiatan ini apa, Pak?
7: Dengan harapan kami bahwa anak-anak sudah apa? Karena temanya kan tema lingkungan, jadi anak bisa apa, mencintai lingkungannya lewat karya-karyanya mereka, kemudian fashionnya juga bertema lingkungan, supaya anak-anak juga apa, memperhatikan alamnya, gitu loh. Alam itu sangat indah sih kalau kita bisa perhatikan dengan baik.
6: Sementara itu, salah seorang peserta lomba fashion, Asya Nadifa, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap dapat memberikan penampilan yang terbaik.
8: Namanya siapa?
9: Diva
8: mau ikut apa pagi ini?
9: Mau ikut fashion.
8: Di mana?
9: JFC.
8: Seberapa optimis bisa dapat juara?
9: Bismillah, semoga dapat hasil yang terbaik.
6: Menurut panitia, tema lingkungan dipilih untuk menanamkan kepedulian terhadap alam sejak usia dini. Melalui karya gambar maupun busana bertema lingkungan, anak-anak diharapkan semakin mencintai dan menjaga kelestarian alam. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Ya, demikian berita dari Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
2: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Sejauh Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
18: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ini adalah tema yang sering ditunggu-tunggu oleh orang tua dan juga sering banyak dikeluhkan orang tua. Mengapa anak saya tidak senang belajar dan selalu bermain sepanjang hari? Lalu apa yang seharusnya dilakukan untuk mengubah agar software menjadi lebih baik dan membuat anak agar mudah belajar? Beberapa tips bagaimana agar anak menjadi rajin dan mudah belajar, baik itu di rumah atau di sekolah. Saat pulang sekolah, tanyakan kepada anak Anda, apa hal yang paling menyenangkan hari ini? Otomatis, otak anak akan mencari hal-hal yang menyenangkan di sekolah dan secara tidak langsung akan memberitahu sang anak bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

yakin saja dengan janji Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, orang tidak melihat kita, enggak kelihatan kebaikan itu, yakin pasti Allah melihat kebaikan itu. Dan begitu sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan tertutup dengan rapi, enggak ada orang yang tahu, disembunyikan, ingat Allah tahu. Dan pasti Allah akan membalas semua bentuk keburukan kita. Maka hari ini, kalau teman-teman beramal baik, beramal soleh, memintalah kepada Allah, dijadikan amal baik kita sebagai penutup daripada keburukan-keburukan kita yang selama ini pun kita tutupi dengan baik. Kalau seandainya engkau diberikan usia oleh Allah, dan dulu engkau adalah seorang yang ahli maksiat, dan dulu engkau adalah seorang ahli dosa, maka jadikan sisa usiamu saat ini untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikanmu di sisa usiamu ini akan menutup setiap keburukanmu di masa lalu.

0: pedotan apa kepriwe gue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin karo wis doyong, ana angin karo udan, ya pada rubuh.
0: Terus nah.
1: Truk bodol nggo muat pari. Oke sih tak cocok susu. Wong gurung ngadeg wis gede gue. Nang golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol.
2: Gatel.
1: Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: Kang Sobur.
1: Biwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe jlingkrik amene medos.
2: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah. Ngamben amene malah medos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
2: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
2: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kowe munggah bareng karo bojone jlingkrik.
2: Oh,
0: padahal ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
2: Hah?
0: Ora takon-takonan.
2: Nah, kowe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirungus bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
2: Ya kowe malu sing jomongna mau kesabaran ya kaya kowe.
0: Ya, yeah. Cara wong kuna, wong wedon kowe nabine duit malaikate jarit.
2: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
2: Oh, kaya
0: kowe. Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gawe duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kowe.
2: Ya iya kowe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kowe. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
2: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
2: Gedibala.
0: Hah?
2: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Apa iki nyong sing kelal? Gedibal.
2: Iya.
0: Gedibal kuwi kongkonan. Kaya kowe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
2: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
2: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
2: Tapi anggar bisa ngubejulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
2: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan udah tenaga modalnya.
2: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
2: Ya pikiran ini bisa.
0: Lah ya modal pikiran nih gue. Dikongkon be bingung.
2: Oh.
0: Apa mending cekli duit.
2: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah isiki nerima kena. Wong urip gue kudu wani ngademi parang kanyatan yang urip kanthi prawira.
2: Tembung. Oh, ketemu moncer we kemoncer.
0: Lah iya. Kue piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
2: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
2: Oh, ora apapun yang terjadi ora?
0: Ora, ora, ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki tuli nang astane sing kuasa.
2: Iya.
0: Pancen nyongwis ditakdirakan kayak kudu wani ngadepi marang kenyataan ning urip.
2: Tapi ya ora kaya kue, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
2: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
2: Nah, di utange bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
2: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
2: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
2: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
2: Kok kendat ya.
0: Kayak kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
2: Oh iya iya. Iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
2: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
2: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya. Kutap

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Sampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih udah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikarsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Milenium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. We'll be right back. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pas Tongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Duto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mengantar masalah makar ini, saya ingin sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa akhirat itu nanti akan diberikan pada orang-orang yang tidak punya rasa sombong, tinggi hati, dan tidak berbuat kerusakan. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasad. Jadi negeri akhirat itu akan diberikan pada orang-orang yang tidak punya rasa sombong, tinggi hati, dan dia tidak berbuat kerusakan. Bagian dari kerusakan itu, berbuat kerusakan itu adalah ketika dia kemudian melakukan sebuah tipu daya, melakukan perbuatan pengkhianatan, melakukan perbuatan makar, yang itu dilakukan dalam rangka untuk menghancurkan satu kebenaran atau sesuatu yang baik. Maka dulu waktu saya di pondok itu diajari satu mahfudzah, satu kata-kata bijak dalam pepatah Arab itu, man hafara hufratan, ada tambahan li akhihi wa qa'afiha. Siapa yang buat lubang, dia akan terjerumus pada lubang itu sendiri. Siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia akan terjerumus dirinya sendiri. Nah, ini diingatkan bahwa orang yang berbuat tidak baik atau dia kemudian punya keinginan merencanakan sesuatu yang tidak baik, pada akhirnya akan kembali kepada diri. Bahkan Syekh Al-Mukbil itu yang menulis kitab tentang kaidah-kaidah dalam Al-Quran, salah satu kaidah yang beliau catat dan tulis itu berdasarkan Al-Quran adalah bahwa rencana orang jahat itu tidak akan menimpa kecuali kepada orang yang merencanakan itu sendiri. Kaidah ini beliau ambil dari Quran surat Fatir ayat 43, wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Yang namanya rencana yang jahat itu, kata Allah, tidak akan menimpa kecuali orang yang merencanakan itu sendiri. Jadi kaidah ini hadir untuk memberikan sebuah gambaran sunnatullah terkait dengan interaksi antara sesama manusia. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan atau rencana kejahatan, maka dialah yang justru akan merasakan sendiri tipu daya yang dia lakukan. Jadi secara utuh bahwa ini Quran surat Fatir ayat 43 ini sebenarnya adalah awalnya ditujukan untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka itu bersumpah kalau nanti ada rasul yang diutus, maka mereka akan menjadi taat, mereka akan jadi ikut. Tetapi justru ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dinyatakan sebagai seorang rasul, justru orang Yahudi dan Nasrani tidak hanya membangkang, tidak hanya durhaka, orang-orang kafir ini, tetapi justru mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan rencana-rencana jahat bagaimana kemudian Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian diusir, dibunuh, atau kemudian disingkirkan. Mereka malah melakukan pertemuan-pertemuan untuk merencanakan hal tidak baik itu. Nah, hal inilah yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa maktas sayyi wa la yahikul maktus sayyu illa biyah, bahwa rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang merencanakan kejahatan itu sendiri. Nah, ini memberikan peringatan kepada kita bahwa perbuatan pertemuan-pertemuan, perencanaan-perencanaannya tidak baik itu akan berakibat kepada diri kita sendiri. Dan itu model seperti ini kalau masih dilakukan. Jadi kita misalnya ada dua makar, bahasanya makar yang baik, makar yang jelek atau jahat. Jadi kalau bisa dinilai itu dilihat dari pertemuan kita itu untuk apa. Kalau untuk hasilnya nanti sebuah kebaikan, kemaslahatan, maka itu adalah makar yang baik. Artinya perencanaan-perencanaan untuk sebuah kebaikan. Namun manakala kemudian pertemuan-pertemuan kita, pembicaraan-pembicaraan kita, apalagi kita kemudian kita rekayasa, kita buat begini-begini, dan itu adalah untuk sebuah kejelekan, apa maksud-maksud yang jahat, maka itu adalah makar yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah akan tertimpa kepada dirinya sendiri. Seperti yang dalam Mahfudzat tadi, bahwa siapa yang buat lubang, maka dia akan terjerumus pada lubang tersendiri. Jadi model-model makar seperti ini, ya, di belakang dia lakukan pertemuan, maka itu adalah digambarkan dalam Al-Quran itu seperti tindakan tipu daya yang dilakukan oleh musuh-musuh para nabi dan rasul. Jadi di dalam Al-Quran itu surat Ar-Ra'd ayat 42 disebutkan waqad makara alladziina min qablihim falillahi makru jami'an, dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka itu telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Allah juga berfirman di ayat yang lain, waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum fa in kana makrahum litazula minkul jibal, sesungguhnya itu mereka membuat makar, mereka melakukan rencana-rencana tipu daya yang besar. Padahal di sisi Allah, bahwa balasan makar itu akan ditimpakan pada mereka. Dan sesungguhnya makar yang mereka buat itu besar, sehingga gunung-gunung bisa kemudian lenyap karena dari saking dasarnya perencanaan itu. Sampai gunung itu bisa hancur dengan dasarnya. Nah, itu Allah gambarkan itu ada orang-orang yang punya model seperti itu. Nah, sudah banyak misalnya di dalam Al-Quran itu diberikan gambaran secara gamblang bagaimana kemudian contoh-contoh makar yang dibuat itu. Misalnya yang pertama kita tahu dalam Ahsanul Qasas itu, cerita terbaik dalam Quran itu kan ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dalam merupakan cerita terbaik. Sehingga kalau kita ingin mau belajar tentang cerita-cerita hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Nabi Yusuf sampai kemudian berakhir itu disebut inilah cerita terbaik katanya Quran. Ini adalah Ahsanul Qasas, ini adalah cerita terbaik. Karena di situ ada kecemburuan, ada intrik dalam kekuasaan dan sebagainya, segala macam. Maka salah satu segmen penting di antara sekian banyak cerita-cerita yang bisa kita ambil pelajaran adalah tipu daya yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka kemudian memberikan gambaran bahwa bapaknya itu terlalu sayang sama Yusuf, sehingga kemudian kami ini tidak dilihat. Sehingga mereka kemudian menyebut bahwa bapaknya itu menjadi sesat. Jadi Nabi Yakub itu karena terlalu sayang kepada saudaranya yang bersyukur itu disebut sesat. Ahabbu ila abina minna wa nahqas ba inna abana la fi dalal. Sehingga mereka ada kecemburuan. Ini juga pelajaran buat kita sebagai orang tua. Jangan terlalu kemudian memanja-manjakan anak atau kemudian membeda-bedakan. Ada di situ ada keadilan. Walaupun mungkin hati kita ada lebih cinta kepada salah seorang. Tapi dalam perilaku keseharian dan tampakan lain harus ditampakkan keadilan. Nah, Itulah yang membuat kemudian mereka berencana. Mereka melakukan tipu daya bagaimana supaya Yusuf disingkirkan. Supaya kemudian tidak di rumah, kemudian tidak cintanya ayahnya, Nabi Yakub pada waktu itu, terlalu besar. Sehingga mereka membuat tipu daya. Jadi mereka mengajak izin kepada ayahnya untuk kemudian membawa Nabi Yusuf itu. Nah, mereka dikhawatirkan sih sama Nabi Yakub, tapi kemudian mereka mengatakan, wong kita itu untuk yarta wayal, untuk bersenang-senang kok ya, dan untuk bermain-main supaya adik. Tapi mereka punya tipu daya. Singkat cerita, ketika mereka di jalan, ada yang berencana untuk membunuh, tapi ada yang bilang tidak usah, dibuang ke sumur aja. Singkat cerita, kita sudah tahu di dalam Al-Quran itu kemudian Yusuf dikuburkan ke sumur. Mereka punya tipu daya. Dan ketika pulang, mereka pun pakai tipu daya lagi kepada ayahnya dengan menangis-nangis, dengan membawa gamisnya Nabi Yusuf yang berlumuran darah, yang darah itu bukan darah dari manusia gitu. Itu bagian dari tipu daya. Apa yang terjadi bahwa apa yang dilakukan tipu daya ini, walaupun dalam kita tahu bahwa akhirnya saudara-saudara Yusuf ini bertobat pada ayah, setelah akhir cerita itu mereka juga kena imbas ya dari tipu daya yang mereka lakukan, di mana akhirnya Yusuflah yang justru akan menjadi pemenang. Begitu juga dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Allah mengingatkan kepada orang-orang yang hendak berbuat makar kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu dalam Quran surat Al-Imran ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin." Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Juga ini yang lebih penting juga di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana Allah memberikan gambaran tipu daya yang dilakukan oleh orang kafir kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin dicelakai, ingin diusir, bahkan ingin dibunuh. Jadi di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30 itu disebutkan, وَيَدْيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوا أَوْ يَقْتُلُوا أَوْ يُخْرِجُوا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Jadi itu digambarkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu punya tipu daya. Mereka merencanakan bagaimana bisa kemudian menangkap, memenjarakan, membunuh, atau mengusir Nabi Muhammad. Mereka memikirkan tipu daya itu. Tetapi Allah gagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, kalau dilihat misalnya bagaimana salah satu di antara sekian banyak itu, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu direncanakan ingin dibunuh. Satu di antara sekian banyak cerita itu adalah ketika dalam satu pertemuan dengan Abu Jahal dan kelompoknya pada waktu itu, mereka berencana untuk membunuh kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara usulan yang disampaikan oleh Tariq As-Sudalain. Tariq As-Sudalain itu punya ide bagaimana kalau Muhammad itu nanti dibunuh dengan cara menjatuhkan batu besar dari Ka'bah itu. Karena Muhammad itu biasa duduk gitu kan. Biasa duduk kadang bersandar setelah sholat itu. Lalu mereka merencanakan itu. Nah, mereka yang mengeksekusi adalah Syihab. Jadi Syihab ini siap bawa batu besar sebelumnya tidak diketahui orang untuk di atas Ka'bah. Sehingga nanti ketika Nabi Muhammad itu bersandar di situ, selesai, nanti dijatuh. Dan itu kemudian dilakukan. Apa yang terjadi, dan itu bagian dari mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Syihab yang sudah siap dengan batu besarnya ketika Nabi Muhammad bersandar itu, tahu-tahu lalu kemudian batu besar yang dijatuhkan itu tiba-tiba agak melayang pelan. Gitu ya. Dan Nabi Muhammad sempat tanpa sengaja hanya menghindar sebentar, seolah-olah berdiri sebentar, dan batu itu tidak jatuh kepada beliau. Dan itu di luar perkiraan dari orang-orang kafir. Sehingga kemudian dalam sejarah itu Tariq As-Sudalain dan Syihab ini justru masuk Islam. Nah, ini adalah bagian dari makar, tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, termasuk ketika Nabi Muhammad SAW sudah dikepung di rumahnya untuk kemudian beliau mau dibunuh, lalu kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan ketika itu Nabi Muhammad keluar saja di antara sekian banyak orang dengan hanya menggenggam tanah, lalu disebarkan gitu Hingga orang-orang kafir Quraisy itu kemudian tidak bisa melihat beliau. Nah, itu di ketika itu beliau membaca Quran surat Yasin ayat 9. Itu kata Syekh Mustafa Murad itu dalam kitab Mi'ah Mu'jizah min Mu'jizat Rasul. Jadi ada 101 mukjizat Nabi. Kata beliau, beliau itu tidak kelihatan ketika baca Quran surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghsayna hum fa hum la yubsirun, lalu kemudian disebarkan. Sehingga kemudian Rasulullah lolos dan pergi ke Abu Bakar dan hijrah itu. Digantikan Ali. Jadi ini contoh ketika mereka sudah punya makar, tipu daya. Tapi Allah yang jauh lebih bagus makarnya atau tipu daya. Begitu juga dengan ketika Abu Jahal itu sudah siap dengan keinginan untuk membunuh Nabi ketika sholat itu mau kakinya itu mau di apa namanya diberikan sama Rasulullah di sini diinjak gitu, tapi kemudian justru Abu Jahal ini ketika mau menginjak leher Rasulullah justru terpental, dan ternyata ketika ditanya kenapa engkau begitu, karena aku melihat antara aku dan Muhammad itu ada parit besar yang itu ada semburan-semburan api, hingga aku sendiri yang takut. Jadi Allah jauh lebih bagus makarnya atau budaya ketika orang-orang itu berencana yang tidak baik. Pelajaran buat kita sesungguhnya bahwa Allah itu akan menjaga dan melindungi kita dari makar, dari tipu daya orang yang merencanakan satu yang tidak baik buat kita, selama keadaan kita memang berada dalam jalan benar, lalu kita berada dalam kesabaran, ketakwaan, dan selalu berbuat baik. Maka di dalam Quran surat An-Nahl 127-128, wasbir wamasabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fitaki mimma yamkurun innallaha ma'alladina taku walladina hukinun. Ya, bersabarlah dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Jangan engkau bersedih hati dengan kekafiran mereka, dan jangan pula engkau bersempit dada dengan tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi disuruh sabar, kalau kita tetap dalam berada kebenaran, sabar, takwa, dan tetap berbuat baik, apapun rencana mereka, apapun tipu daya mereka yang akan diberikan kepada kita, selama kita berada dalam keistiqomahan itu dan dalam kesabaran, takwa pada Allah yang suka berbuat baik, tidak akan berhasil. Justru tipu daya itu akan sampai kepada mereka. Nah, kaidah ini juga memberikan gambaran pada kita atau ayat wa makru sayy wala yahikul makru sayy illa bi ahli, ini bahwa tipu daya itu tidak punya kekuatan untuk menghasilkan keburukan, karena pada akhirnya akan kembali kepada orang tersebut. Jadi kaidah ini juga menjelaskan bahwa makar itu akan dilihat dari hasilnya. Sekali lagi, jadi kalau makar itu baik, Mas, perencanaan yang baik, maka hasilnya juga akan bagus dan dipuji. Tapi kalau makar itu sesuatu yang tidak baik atau yang sesuatu yang akan merusak, maka itu juga akan dicela di dalam makar. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan makar atau tipu daya atau kita terlibat dalam itu sampai kemudian dinasehati oleh, jangan kamu berbuat makar. Jadi jangan kita ini jangan terlibat dalam sebuah perencanaan tidak baik atau tidak. Hindari. Dan jangan bantu orang yang membuat tipu daya itu. Ya. Karena Allah sudah berfirman bahwa tipu daya itu atau perencanaan yang jahat itu akan kembali dan justru akan kita terjerumus dan terposok pada jalan. Kalaupun kita mengadakan bentuk-bentuk makar-makar yang baik, artinya kita pertemuan-pertemuan sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu untuk sebuah kebaikan. Itu barangkali pelajaran buat kita. Jangan terlibat, jangan masuk di dalam sebuah perencanaan. Ya, tetapi kalaupun kita harus melakukan pertemuan-pertemuan adalah untuk sebuah kebaikan, bukan melakukan pengkhianatan, tipu daya untuk menghancurkan manusia. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan, dan akhirat itu hadiah buat orang-orang yang tidak pernah sombong dan hadiah buat orang-orang yang tidak pernah melakukan kerusakan di dunia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih.
1: Selamat datang, terima kasih untuk Anda. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sulam. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
3: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi personilnya Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Lalu juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: ya. Di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan
1: kita. Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Kita enggak bisa lihat ya. Jelasin ya
0: kecantikan. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Pakai kamera, iya.
2: Kalau kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan nggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget, shining, shimmery.
1: Aduh, Blackpink. Blackpink, ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita, Ano sayang, terima kasih
2: banyak. Semakin sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah.
1: Aku jadi terharu.
2: Amin. Ya keluarga sama Mawa ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Oke.
0: Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita Ano ya. Ya, sok kita cinta yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ana udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia. Iya. Ya.
2: Lalu ketemu Ano Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah.
1: Oh, Hidung Cinta ya.
2: Hidung Cinta dulu ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Gak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu,
1: album.
0: Ya?
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: So, akhirnya
0: Nona
1: alhamdulillah booming. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar.
1: Iya. Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih Mas Prabu,
3: semoga Mbak Ita, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya,
1: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena
1: nanti Mas dijawab ya Mas pengen, Parbu
3: iya, nanti Mas Parbu pengen
1: apa diundang. Kita diundang ke Batam Mas.
3: Ngundang
1: Tiga Darah juga dong Mas.
0: Iya,
3: karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmud.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmud.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Darah ya.
0: Siapkan.
4: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawap Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat. Dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mutu tadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak Arno,
1: yang siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Mas Yudi,
5: Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini. Ini ya. Mbak Mito Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya Pak Mito Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Butuh DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Terima kasih, malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin. Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salam aja gitu ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya. Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
0: CEO. Oh iya banget lagi.
2: Ya, warnanya gitu ya.
1: Dan si teman-teman
2: tapi
1: ya,
2: saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: gitu. Begitu.
2: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Modelnya sama.
1: Ada sayapnya
2: yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Allah. Sehati.
2: Sehati.
1: Betul. Gitu.
2: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya.
1: Iya. Enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
2: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kewajiban kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh nggak boleh ada apa-apa.
1: Nggak ada. Ini buktinya mereka langsung hadir loh Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Nah, menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya.
1: Cantik banget kita. Aduh.
2: Iya,
7: ya, alhamdulillah ya kita okay. Dari tahun berapa
1: 89 ya?
7: 89 ya, mana? Kita 89 kan anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus yeah. Kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga betul, gitu. Ya. Jadi
2: suka dan duka.
7: Semoga
2: jadi bukan teman kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
8: 40 tahun. Ya.
1: Masyaallah. Pas sih. Iya. Enggak kerasa.
8: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga kan mainnya kumpul sering makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng
1: bakso
2: terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata
1: dekat di hati. Jika
8: oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
1: Banyak di mana? Banyak ya Surabaya.
2: Pasar. Di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta Singapura. Jakarta Singapura Jakarta. Iya.
2: Banyak kenangan-kenangan
8: ya. Pokoknya mabok.
1: Bertiga kita.
8: Aduh. Iya.
2: Soalnya banyak yang pengen lihat gemes katanya.
1: Iya benar.
8: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah?
8: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mengundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya.
8: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan, yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
8: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
8: Masing-masing bakso?
2: Enggak, sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama,
1: ya.
2: Sama,
1: Mas.
2: Sama kita suaranya. Makanya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus member KB gitu, Mas.
8: Member.
2: Ingredientnya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Pengawet itu, sayang.
8: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
8: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
8: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Kalau begitu, sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, producer. Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Ya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung,
1: cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga Dara.
0: Ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke. Kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, BASF.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Apa project?
1: Ya, Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Mbak
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Ada semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Selamat malam.
1: Iya.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih yang kegasi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Bunijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama, Uncle Gazi. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Panjang ini.
2: Senang dong.
1: Iya senang dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Kita berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang
4: dan
1: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI, Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Tafitri ya.
1: Okay. Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
1: Betul, Bang. Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: Yang jelasnya, sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
6: Amin. Itu aja harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat malam Kak Ayu. Kayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ruang kerbagi rindu Mbak Ita, Mbak Nili.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
7: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya. Barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
7: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
7: Dan hati selalu indah dan luas. Semoga hidup pada cahaya seperti
1: purnama. Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
7: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana. Mbak
7: Karus tadi. Ya, buat kedua. Kalau saya ini ya, saya juga suka lagu-lagunya Mbak Karus tadi. Mm-hmm. Jadi, termasuk janjiku.
0: Oh, janjiku. Oke, siap.
7: Terima kasih. Tidak apa ya.
1: Terima kasih.
7: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio Tiga Darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita bersama siapa tadi yang katanya?
0: Mbak Silvana Herman.
7: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio Tiga Darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
7: Ya, nanti dijawab. Sukses ya buat
1: Siap. Trio. Terima kasih Ayu.
7: Terus buat tadi yang ke Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
7: Pak ini di Tokyo dan semua orang dengarkan berusaha terdiri seluruh Indonesia dari semua
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
8: Malam kembali baik. Mas Fabi, happy birthday to you. Salam Yudhismail.
0: Halo juga.
8: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
8: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
8: Jangan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Gimana Teh?
8: Alumni SMP 12 kan?
2: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Insyaallah Dinda. Mbak Dinda
8: di mana
2: sekarang?
8: Iya. Ya, jadi waktu saat ngambil raport itu Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda Cintinya. Udah lulus kan dari SMP 12.
8: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus ya.
1: Nostalgia jadi, terus.
8: Pas hari itu, pas ngambil rapor, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, tadi itu lagi ambilin rapornya adik, kebetulan di 12 juga sama
2: Rosadi. Oh, alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa, Teh?
8: Kenapa? Namanya Ani.
1: Ani.
2: Salam buat saya ya.
8: Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 6. Ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
8: Kalau Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
2: Kita ketemu ya, insyaallah.
8: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh. Siap.
8: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
8: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
8: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
8: Kebanyakan deh untuk Mbak Ita,
1: iya.
8: Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin, Yudi, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
8: Bahagia lahir batin. Hatur nuwun. Terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
9: Silakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah baik kabar kita.
9: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini,
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya. Ya,
1: aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
9: Ya, coba aja main-main, Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya, Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu, Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali, Mbak.
1: Oh iya?
0: Siap.
1: Wih, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan, Pak Putra?
1: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo, Pak, ada yang ingin disampaikan?
9: Mbak Kira, Mbak siapa?
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
2: Salam sehat aja. Kayaknya
9: ini penyanyi senior, Mbak, ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini, Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian, benar. Legendnya kekinian kita.
2: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton sekarang?
9: Ini saya mau bertanya.
0: Bisa terus di... Bentar, di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Mm-mm. Saya mau tanya. Iya. Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa, dan tahun berapa.
0: Gitu. Oke, okay, siap. Ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan dijawab. Okay.
9: Boleh salam, Mbak ya?
1: Silakan, monggo, silakan.
9: Urus salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
0: Okay. Siap.
9: Itu ada Mas ya.
0: Siap. Terima kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
9: Semoga kita jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Alamin. Ya. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi, dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
10: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
10: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Terinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
10: Terus Benicu,

0: kami nih luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
1: Apa gitu?
0: Jadi ditunggu saja.
1: Kalau dari Mbak Mita?
0: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single ya, minimal single ya.
2: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar.
2: Gitar. Juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
0: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
0: kenapa enggak
2: gitu. Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
1: Oh gitu.
0: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
2: Hanya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama.
1: Okay.
2: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
1: Yang lama.
2: Ya, dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri,
0: aku punya album
2: kita
0: sendiri
2: juga. Aha. Gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin ya namanya Tiga Dara ya Pak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan Tiga Dara tuh
1: konek kan masih loh
2: Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
0: itu ya kan film Tiga Dara kan inget ya
2: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
0: Ya,
2: tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang dulu, Mas.
2: Jadi, bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
1: Gitu ya.
0: Doain aja ya, Mas.
2: Terjebak di
0: nama Tiga Dara.
1: Kalau itu diganti Tiga Dara Senior.
0: Karin.com
2: bisa sih ya, kita boleh juga sih. Banyak sih tadi dua titip-titipan pesan, kata ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah, bikin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Banyak
2: bisa, lagu Indonesia bisa. Yang bagus-bagus gitu. Coba sekarang kita bikin polling di RRI, kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
1: kalau ganti nama
0: ya. Kalau misalnya bikin single gitu sebaiknya gimana
1: siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
1: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
1: Ikut tahu.
2: Siapa sibuk terus? Kalau di
0: banyak hal.
2: Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan
0: pengajian
2: hari akhir gitu ya maksudnya.
0: Sekarang
2: gini loh,
0: sekarang
2: gini Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
0: memperbaiki luar biasa sekali kan.
2: Jadi
0: kita jadi malu hati loh.
1: Sama macam ustazah ya.
2: Karena Ano itu pendosa, jadi harus mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
1: amin.
2: Aja.
1: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
0: Amin.
2: Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
1: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Gitu ya.
0: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
2: Juara.
1: Mamita?
2: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua parti, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
2: Tetap nyanyi dan kalau ada sesekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
0: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus ya, berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film.

0: pendek, saya juga punya PH tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
0: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Wah, seru.
0: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, bukan semakin
1: senior.
0: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu, gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh gitu ya.
0: Waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu pendengar.
1: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi sekarang Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School, alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku.
0: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku itu saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan gitu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak pengen pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Iya. Gimana ceritanya Mas Karton bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagunya.
1: Iya.
2: Apa Karton sendiri?
0: Karton sendiri.
1: Karton sendiri.
2: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
2: Beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Itu tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Yang recycle ya kan.
1: Benar. Karton yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita itu apa punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka Seperti Mega sama yang Persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat
2: enak
1: sih.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak, banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Panjang umur sehat.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
3: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan, Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
3: Silvana
1: Herman.
3: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak.
3: Iya,
0: ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja, Mas Diti.
1: Monggo.
0: Mas Faris.
3: Mau salam?
0: Silakan.
3: Kita untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
3: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
4: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
4: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
4: apa ya yang aku mau nanya ya, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
4: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Bisa juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
4: film
1: nonton
4: lupus,
1: film.
4: Lupus.
1: Tiga-tiganya lupus. Cuman lupus tiga. Iya minta. Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya betul.
1: Nona Manis.
4: Nah, aku
1: bintang tamunya Kik Fatmala.
4: Ini loh.
1: Nona Manis.
4: Apa Mbak Mita? Ya karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Weh, masya Allah.
4: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh, masya Allah.
4: Nah, kan ada di ini ya, dulu kan ada VCD, jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
4: Nonton Nona Mani.
1: Oh, iya.
4: Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku, satu ya, satu ya Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
4: Film apa sinetron gitu ya? Gitu yang
0: siap.
1: Soalnya
4: aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Mbak Silvana,
4: selamat. Kita selalu sehat.
1: Makasih Mas Firman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Mbak Martini.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
5: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
5: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
5: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
5: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
5: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
5: Antaranya Nostalgia SMA sama Buku Harian.
1: Buku Harian.
5: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi Buku Harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu. Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya. Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
5: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
5: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
5: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
5: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
5: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
5: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya.
1: Nanti akan dijawab.
5: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok
1: Indah. Lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di
1: sini. Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
5: Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
5: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk
1: Terima kasih.
5: Sama-sama saling
1: ngedoain ya.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Aku pengen ngintip ya. Silakan di dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Halo.
2: Oke.
1: No. No. Oke. No. Okay. 1, 2, 3. Ayo. 1, 2.

0: Lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Okay.
3: Nyesel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
1: ya Allah,
2: Bidan Louis.
1: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam.
4: Selamat tahun.
1: Terima kasih Bidan Louis.
4: Pramita.
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya?
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
1: Ini pink, pink cerah ini. Pink ceria.
2: Okay.
4: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin, amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: No namanya siapa yang punya? No namanya siapa yang punya? No namanya siapa yang punya? Yang punya kita semua. Oh ame ame, belalang kupu kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini album pertama, Nona Manis. Album pertama.
4: Oh, pantas, manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita, ini kan tiga darah. Jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya, tiga darah ini.
1: Halo, silakan. Semoga ada yang mengundang.
4: Iya ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay. Ke Jepang bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu silahkan juga nggak apa-apa.
4: Sorong Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke ya, deh, siap.
2: Bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana. Kita nggak boleh nyontek kita.
1: Aku nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu.
1: 8 lagu. Malam Minggu.
2: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Darah. Itu ya?
3: Iya.
2: Terus? Ayo, Malam Minggu.
3: Seperti Mega. Terus? Namanya Sahabat.
1: Dan 8 lagu.
3: Ada Cinta.
2: Udah.
1: 8 lagu.
2: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
1: Kenapa kita bisa?
3: Lagu kita sendiri. Kita
2: kan tiga darah.
3: Iya.
2: Menyanyikan 8 lagu, kan?
1: Ya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
1: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih loh.
1: Sahabat. Lebih dong.
3: Sahabat.
1: Sahabat Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
3: Album Malam Minggu.
1: Apa ya? Ada sendiri. 1999.
2: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Iya, album Malam Minggu itu.
2: Ada sendiri-sendiri.
1: Iya, dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
3: Iya, kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Mit.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: RSF Mangalo.
2: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
1: Apa mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
1: Iya. Jadi masuk.
3: mungkin ya betul waktu itu. Enggak Boy Boy itu mah lagu saya.
1: Dia sendiri,
3: memang ya, ada sendiri. Sendirinya. Tapi bukan lagunya Aaron. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana nih?
2: Coba kita cek nanti ya. Kemudian halo. Pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
3: Katakan. Aduh, itu dia. Wah, udah.
1: Udah lawin. Kita udah lawin.
3: Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Ayo, sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah. Oh, ya Allah.
3: Ya dulu
1: Mas Wiwi. Iya.
3: Iya lupa.
2: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
3: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
3: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
1: Gimana nih? Aduh. Masa kita satu pun enggak tahu benar. Aduh. Aduh. Aduh.
3: Aduh. Aku lupa pencipta yang kecil yang benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
3: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apalagi Fatima.
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
3: Yakin? Ini aku paling sebel dari dulu.
2: Enggak salah.
3: Benar.
2: Salah.
1: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: mikir. Yakin ya?
3: Sirna.
1: Sirna kan?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Lah, ya ampun.
1: Aduh, enggak tahu memang. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
3: Apa? Dara.
1: Dara.
3: Doro.
1: Apa sih, Mas?
2: Udah ya, enggak tahu berarti enggak, ya. Enggak. Judulnya Hey Dara.
1: Lupa.
3: Enggak apa-apa, tar dulu.
2: Coba dicek enggak apa-apa ya.
1: Enggak, aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Sudi nih.
3: Kenceng banget
2: salah.
1: Kenceng salah pula.
2: Iya, sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games
1: untuk seru-seruan.
3: Iya.
1: Benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
2: Kita putar lagi ya. Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ya enggak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori.
2: Memori lewat lagu. Waduh. Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Ita Sandara, Paramita, Silvanara.
3: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
3: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
3: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Tusadi.
2: Paramita dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Buat Mbak Ita, terima siap kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
2: Siap,
3: waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
3: Dari hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya, selamat malam, izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio. Oh,
1: di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Rame banget.
2: Rame banget.
1: Tiga darah ya.
2: Kue hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas. Selamat
1: ulang tahun. Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Selalu semuanya
2: Rabu depan. Yeah.

Sumenep Malam Ini. Sumenep Malam Ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang malam mangkin disapa Ki Pole dalam acara budaya Madura lebat genting-genting Rabu tanggal 15 bulan Juli 2006 lekor. Asarang beten karo caris. Tak lupa juga ngatur lagi selamat malam tor selamat miarsa lagi. Badan pun sapa napa genting si beti siapa ki. Kong langkong beti kapiarsa namun sebelum nepon ngereng nyegat lagi bektu yatona lengki timin. Lebat telok jalur telpon 665 telok sang 6 atau 662 telok sedung betok. Atau pemanjenengan juga bisa lebat nih kosong beluk situng atau seluler pro setong RRI ngereng niatan lengki. Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lengki dari Kending ki.
1: Lengki dari Kending ni kaya
0: ki.
1: Saya alhamdulillah. Genting pun norok buntik lagi ya.
0: Genting norok buntik.
1: Engki bola nak sambil ajak injak ni kaya. Ajak kincu sejan bahasa maturan.
0: Bo. Saya rasa kincu. Bian nampak bian saya kincu.
1: Boleh saya kincu ni kaya. Patang ke ni kaya.
0: Oh. Masih ingat.
1: Ada apa ya?
0: Masih ingat mana je kincu.
1: Wan tanah aman bakun.
0: Oh aman. Ki. Ki. Lanjut saya saya kincu ininya mana?
1: Ano kak sapi.
0: Oh sapi, saya enggak bi. Kiliran bi ki. Ki lanjut je ki.
1: Ki tak lama si pertama kan ku imban untuk bertugas ki. Ki mana bi paling manteng ate semoga paling selamat sampai ada warga tempo aja.
0: Amin.
1: Selama beda basuni Mas Putra Setia beda Mas Dewa Suraying beda Mas Riki Anggara ki.
0: Engki.
1: Beda sila. Bubat Hor, Pak Cempaka, Pak Nur Kumala sekarang, Pak Pangeran Buka, Pak Pangeran Buka Bu, Bapak Ketua, Bang Maisa Jenar, Pak Sapur, Kesatu Jenar Wanda.
0: Engki.
1: Tanpa terkecuali. Ki Galangkong betul aja ki.
0: Sami-sami.
1: Nyereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saka langkong taritan Jeki sedari Kending Rabu malam bangken. Pak Repan je kinje, kinje sapi. Saya ngak bi. Ibingenge pon sapi. Ah, sapi saya. Jeki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oh, tiga ton.
2: Mungkin jawari.
0: Merigum mangken tiga.
2: Takar mantap aku jawari.
0: Nah, bena mantap.
2: Ki gending nah.
0: Oh, gending nah.
2: Aku menembian siaran, aku mantap.
0: Ah, merigum membian, bian merigum.
2: Bocai kamar, ki buru masuk.
0: Bukalaan, macam ada buka kalam binantan.
2: Alhamdulillah.
0: Mari, Bu.
2: Tarik buka, tinggal matoro na laku.
0: Bun, matoro na de rumah.
2: Ki matoro na dari punggan, nah, ki bot ya.
0: Oh, ribut dah boleh, Bu. Masa okay. Masa apa kalian, magi ili boleh aku nak.
2: Okey, ya, namun tak mare.
0: Sana apa bunga ke ni, Gatun?
2: Oh, banyak mun bunga lah. Yang benda saya tak buah.
0: Oh, benih ku?
2: Benih saya koneng lah, ni, Kak.
0: Benih setong, benih.
2: Benih.
0: Benih setong. Eh, kama? Muntuh di kama?
2: Oh, yang tekan.
0: Oh, benih-benih bagi lorong kisah, benih, Tun.
2: Benih.
0: Mun di pikir dorong din sera ke saya tuan.
2: Ya oneng, ni noreng.
0: Ah, dan gula mi di nembian tuan, benih. Oh,
2: rekan pastiin gula kapi nembian.
0: Bagi bula kan katakan je tuan.
2: Ten benih, oh, benih.
0: Berarti tak, tak ada nampak terkelembian ni, tak mani acam ke kapi lah.
2: Ten tak mani acam geng berdebungkan lah.
0: Oh, berdebungkan maksud tu, tembui.
2: Okey, dari mele pertama aku dah cek benda punggan.
0: Oh, kan? Mele pertama lagar benda punggan. Nah.
2: Okey, jawari. Teman-teman, aku cek mengen ketong ibu. Toron, saya ibu.
0: Bangkin, kalau. Betapa aja kabul kan kerja ibu beli benda punggan lagi. Benih, mele tahanan lah, benih.
2: Alas tare, mun tak alas tare. Tinggi patoron. Ya, namun no orang lah.
0: Bangkin, jangan kau lemik gun mele tahanan. Nah, cuman ten. Oh, beli kapi, berarti.
2: Okey, jom kenapa tahu?
0: Okey, celok apa aku necem gitu?
2: Berada si manis si. Ini gini, aku dah berada manis.
0: Eh, nggak kenapa si manis gini gitu, mak boleh teruk gitu.
2: Berada, acem gini sini kah?
0: Oh, tenangnya anu, sedia ki boleh laku, mi sempat aku ni neben boleh gitu. Oh,
2: mau laku dah sob, ah, tahu ni enggak. Mi tepat ke sejarah aja si matoron.
0: Bogi.
2: Tak sama aja aku lah, ah.
0: Bogi bogon si manis lagi gitu.
2: Okey.
0: Ki, ki, kalangkong don.
2: Okey, kita baik hati pun tambian.
0: Boh, baik hati ni ke bila boleh beri, mungkin tak beri. Kau ni janji ni baik hati kini don.
2: Ay. Besar kan
0: don. Ki, bila boleh bukti dah baik hati don. Ki.
2: Ki, petenang.
0: Ki. Kalangkong, lanjut don. Salam maka pasaran don.
2: Ki, kentinga. Turut nurut buntit ki.
0: Ki.
2: Di pertama. Ya terakhir ini dari kapan dengan.
0: Bu.
2: Selamat bertugas, sir paling sehat ya.
0: Amin.
2: Jukan, bede Pak Nur Kumala. Jukan, bede Jeffrianto.
0: Jeffrey.
2: Jukan, bede Pak Kamarudin alias Pangeran Bukabu.
0: Ano, ya jadi berapa kali menom kamam ya?
2: De Pak Pon pun 10 kali.
0: Dari mana bisa?
2: Wah, tenang lah.
0: Bu tenang dah dari mana bisa, Won? Bisa, ya?
2: Bisa.
0: Nah. Ini kejocok ki serba bisa boleh karmian don.
2: Angki jadi. Berama Intan.
0: Intan.
2: Berde nyeleke.
0: Ki nyeleke.
2: Berde Sarah Jefrianto. Orang satu jalan lagi.
0: Ki.
2: Berde Bayu ni.
0: Bayu ni juga.
2: Bayu. Bayu. Gabungan Bayu.
0: Suci suci ni. Bukan madu uci ya.
2: Macam
0: gabungan suci nak.
2: Pecelap semangkin.
0: Boleh jadi pecelap gabungan nak. Ya.
2: Mana tananyar lepcelap kini bule bura.
0: Oh, ano.
2: Bule lampa.
0: Tapi nak. Derma.
2: Ki nyaranyar kura.
0: Aki.
2: Parocot.
0: Mana lepcelapi.
2: Ki bule masuk. Si dia.
0: Ai. Enjoy video rumah. Oh,
2: serio,
0: aduh, ki. Bodoh lim, mataku. Ki kelangkong pun bi.
2: Ibon kelangkong.
0: Ki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy mon Evi nemu boy. Ibing geng Ibon tun alias Evi. Selamat malam. Assalamualaikum. Aduh, jodot. Halo, assalamualaikum. Halo, Mak Gini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dari kamar ni kah?
3: Wargi Kiramo.
0: Abu, tadi saya jeluk Kiramo ambil nombor di pula. Mak kita gabung ambil di kamar home.
3: Karena kreasi ke Jogja lah.
0: Ya, pada tepat nombor bawah norok gula ambil nombor ya.
3: Sampai penaktan nak bin.
0: Kulah bila nembian si datang nom?
3: Tenggeli.
0: Aha, apa orang bon kau lalu? Si kalau datang dulu mana nom? Mata atom bu bon kau nembian. Biar nak lampin apa nom?
3: Si kalau besoknya terlalu.
0: Oh, dari kantor lah juga nom.
3: Som terluar eh.
0: Alhamdulillah. Berapa rombongan banyak rombongan. Jogja daerah kamu nom?
3: Pulau Sleman.
0: Pulau, waduh. Kubesar ini. Alhamdulillah lancar ki kawardi lancar ki.
3: Alhamdulillah.
0: Ki. Kau landi ano kasa ini. Andi terita ni ke dia. Apan ufi ke. Kau
3: landi ano kuliah rasa. Terus. Mari S2 na pasal kabin.
0: Oh. Mari S2 langsung ke kabin. Alhamdulillah. Oh. Lancar.
3: Kering Jogja.
0: Lerong Jogja. Oh. Empon kubesar. Ha. Ki. Alhamdulillah. Pendonannya abin ginom.
3: Mata ada obong raja.
0: Mata ada obong raja. Umbang gini dan nembol lah. Ulan jo ngawar dia.
3: Saya saya peringati bagi telo bolo.
0: Nek pada telo bolo.
3: Oh benar.
0: Telo bolo ibu.
3: Telo bolo juta.
0: Ibu kira ibu kira pasiran om.
3: Kan biasa ngambil ibu.
0: Oh, jadi ikan teh obong ikan teh besen lagi. Dari pihak laki ibu kira pihak bini oh dia nikah ni. Maksud tak selama nyaraan-nyaraan nikah obong gangkui kebutuhan ano rumah tangga. Ada ni kemungkinan ni om.
3: Ikan ngarjana ikan gendina.
0: Oh ikan ngarjana. Aman.
3: Mon ringkan tu karena boleh boleh cak lemari.
0: Kimun ringkan tu yang bilang cak kajok jadum pun mau ke jalan. Tetapi cak anje ika beli kenapa maksudnya dah ni ke ginom?
3: So karena kasar.
0: Ongki. Berarti aman teh nani kasar je ginom.
3: Manten.
0: Manten. Puh, biar biar ngakui napa ngakui sakiran ten.
3: Oh, dah ngakui bagian apa nyaman?
0: Apa? Aduh apa lah jadi di Madura, neng Madura, neng Madura. Ki.
3: Kebutuhan apa? Ikut cak dengan Madura.
0: Ih, apa lo jadi mau saya juluki berdiri? Anu pencinta
3: lagi. Kira mau power?
0: Ki.
3: Terus.
0: Ya dah. Pedan, hai. Mi pula pas benyar ni minta minggam bianom. Abolo. Jaga. Bukan. Oning ni jadi drama. Ki, kalau kau nggak wadi seboran, kau lebih dari tangan dia kau wadi. Ki, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau lu minta kamu wadi nak kabar di intar kajok jantar julunan. Alhamdulillah, nemu keluarga anyar. Pasti ada keburu potranan apapun akan. Malar muka. Kulitinnya dekat dayon jeng itu kiri kan towa wardi. Malar muka di pasangan si Sakinah. Mawadza warohmah. Sampai napa jepon ni ni ni pangapura. Sampai ajal. Tak sampai sabakun. Gika wardi, amin. Imingi pun kak wardi alias kiramu. Assalamualaikum. Ay, mata habis sangat nak. Coba boleh biar. Oh, ni kak. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biar. Aduh, sebab alhamdulillah. Sampai orang nak nombor. Kan biar nak culunan. Ada munkong tak ini setiap entah ada jongnya. Budu kama nombor. Mula ni alhamdulillah. Nombor siapnya. Kengkun matuan atau pakai si pengis. Benar nombor. Ibu, manja no, enggong doeng bu, mana yoncong lo, no, bu batur menda yoncong, bu yuni da yoncong, nyanai.
4: Kadangnya, ikanlah, kenapa kesering kes, ya,
0: orang. Oh, ikanlah, singkat, ikanlah, parlon, ikanlah, anu, no, wajib pun, ki. Narima gaul, oh, narima gaulan. Ki, jadi, nak, asli, nak, kalau bosan, habis, belum tak bagi, bon, biar, no, bu. Ki, ki, jam.
4: Magerong tegur kereng.
0: Jaga gelombang kan pun kena juga nom jepot bersalam nom lekem biar suruh kita ni dorm. Aduh, mak masih pasal ki kabul lejong jan bu.
4: Yang terpakai masih hati lekeri.
0: Amin. Alhamdulillah sih hati lekeri. Pu punya tak kuna.
4: Pak Jurha.
0: Ombo Anggi.
4: Nerajita Bu Baton.
0: Bu Baton.
4: Wa Kraye Basu Tera Basuni.
0: Ba Basuni.
4: So jo no semen nepo teko ada rek. Cecer saya kolor ni gajer mama
0: Oh ya no. Ma do Cirebon Mama Susana.
4: Oh,
0: okay. Ki, tapi masuk nomio bermakin lajang menumpuk yo bangkonya mana jong tak cocok je. Moninya memasana mama ngaling sang cok ring bilu malam biar ni kailang malolok. Tedungi pun kena jombuir. Kadung nang ibu dia nang adung pon na. Kekeribok keru jombuir makin puji kailang malolok. Lah, mon empuk si setong.
4: Ngilang.
0: Ki,
4: Nggak
0: kosa nga jeng gosok. Budak geni kan ada ibu punya mana. Ibu ke putri yang sang bih gua.
4: Tapi galak sehat.
0: putri keling sang. Repot dong jalan beri kenangan senyaman. Naik ke bunga di jambu ya. Ulah mau nempuh ke sitong. Selamat ya mari. Tak kena tak jenis si korang. Ki.
4: Gini kaki. Kerana naik an lepek.
0: Lepek ke lu. Mas tak neng doron.
4: Bapak kata Pak Nur kemana. Pak Nur. Bukan pasar ke Bali.
0: Thank you kong.
4: Anu Pak Waris muda yang boleh menak. Ngireng muni kua.
0: Ya.
4: Bukan jawab ke apa, Pak.
0: Bapak bermana-bermana, Nom?
4: Mengenai ngireng Waris. Amit, Amit kan ngireng kan, Iko.
0: Entar.
4: Ini jawab ke apa, sampai angin.
0: Bapak, entar kalau tak ngajak ngireng, Nom. Ngireng kalau norak, Waris, Nom. Kibang dan ikut ke lu, Nom.
4: Oh, ini kira Nom, Yang.
0: Katina apa sih, saya, Nom?
4: Bapak, mengenai, Maka, ngireng Waris, nyerangnya atara, Iko.
0: Nyarah?
4: Nyaranga
0: tore. Nyaranga tore. Nyaranga. Punjo manggung doing lah kan, ibu huli lah salah pun kan aku. I nyaranga, ki nyaranga.
4: Betul betul kan Pak Salima tanam tanamira kan ni Pak Salima tanamira itu kan ni. Mungkin ni kan tu cepat nyaranga tore ko. Mungkin betul yang ni. Thank you, Pak Waris.
0: Thank you.
4: Mohon penenang dapat pengkir, Pak.
0: Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar sekalang kong dan kong doeng alit mat solar ki. Alhamdulillah. Tangan om sesetong. Sakti lagar ki. Berdejaan. Memang selalu berdi di mana-mana, Jepun. Tapi tak ke mana-mana. Kaseng kong doeng. Ya, tanda lagi boleh kan kau. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting-ting matura. Lakar mantap uang ku teretan.
0: Ki. Sarang Masera.
5: Roni Sanjaya yang ada di Pemekasan.
0: Oh, bareng Roni. Si Karon.
5: Ki Jawaris.
0: Ki Alhamdulillah.
5: Jawaris.
0: Kini Alhamdulillah. Ano pun ditampoi ke rong lagi.
5: Tangki. Kacu loros kacu turin ba? Gampar nama kacu nangkeng. Eka ko ros ga kering antara diri di kecawari.
0: Bodo ni kena. Bose ngangin ompil ban anu ban tablet lagi.
5: Ya gini. Mbian lah ngerang-ngerang. Anu tugasnya.
0: Bomer ke TV mian luar rumah pula ai jok bulan di saya bodoh.
5: Kok makan ni ke gula nemu nempia. Ribarin sobu.
0: Bobo de mak dah ada je yang boleh tak aku meni yok bodohnya.
5: Tak boleh aku Yasmin Sandam.
0: Nak kira
5: bola nabi tak siaran yang studio tak ngiting akan nempia ni kan. Nampukun, mereka berambian ini, Kak.
0: Bodoh, bodoh bula ni, Kak. Ya, lanjut, Kak.
5: Apa aja, Wari?
0: Bawamun gendingnya, si lambok, Pak Kun. Jok sanyar, tak ada, kita amari sinden.
5: Kak, salam, Kak. Salam, Kak. Pertama, kata orang kita ke Jawaris. Moga-moga pernah cuma berateh. Aju kenan dekat Dewa Surai. Aju kenan dekat Syarikat Kibur Gasa. Selaki.
0: Oh, bo tak kenal lembian.
5: Okey, Syarah.
0: Bo, kasa mangken, asyik-asyik culuk ni kak, kenapa ni ngajak ilmu setong ni kak? Asyik culuk ke ilmu setong. Jadi,
5: oh, ke ilmu setong.
0: Ki alias
5: ngkong. Kenal dari Roni Sanjaya.
0: Ki alias ngkong doing. Mian gak kasa, nyambi telok-telok aku.
5: Kenal ngkong doing.
0: Roni.
5: Juga ada kak Irma. Epi.
0: Ron.
5: Napa?
0: Bambian nyambi telon dar kangkong doi nga bolo. Ko landi masalah dan nikah. Mulai lamba sama imangkin bakun ke TV en. Ini lagi. Insya Allah cepat.
5: Nyarati, nyarati.
0: Oke. Mondi, bodi. Dulu nah. Langkong saminggu mungkin ki. Entar kakasa. Anika, paringi. Ano cuman. Beni botol lho. Beli kira cuman. On yang beli kira mian.
5: Oke. Pahala apa ngering bini?
0: Nah, syaratnya cuma situng, ikut tepaki. Beni gun apa ngapor, beni gun saya yang cer saya datang ke kapi, bun pak beli sini datang.
5: Ya kan pas saya beruntun apa datang kapi.
0: Nah, datang kapi, tadi mbian minta mi boleh beri botol energi.
5: Tak beli. Cuma kini kan.
0: Tak kini kan. Kini. Tak usah kini kota pagi kini, kota pagi. Kini datang wah.
5: Oh, makin bapak nak bengkapi.
0: Gak kapi menikun ban, kita tangkan mah norok kapi ni. Mungkin.
5: Tapi yang beri nak bengkapi, mas beleng si nogol lah.
0: Bagi tak oning, nanti ada ni apa tu.
5: Kelangkong
0: Ron.
5: Kelangkong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingin, aduh, mak pun sana pemenin. Nah, mari nanti kata terakhir ni lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting, cikku besar.
0: Oh, besar. Hari ini bawa abang Zuni ini lagi.
6: Engki.
0: Engki. Ika pasang nom tok yang ngembihan.
6: Engki.
0: Matora pun kena boleh. Mano maki tak sempat. Nano jai pon.
6: Engki. Moga-moga. Sami-sami paling kesehatan.
0: Engki.
6: Sami-sami boleh lindung Allah.
0: Bolan pun pun kena anom saja tong banyak. Ika di ngembihan bodoh jai pon lagi.
6: Oh, engki. Ki kan cari bareng napa de selama.
0: Nyatanya ki nami bija korang napa ki?
6: Bong nak datang gak rinto.
0: Saya dah ambil ya.
6: Ki boleh pengajian iman tanda dihadiri oleh yasin dari Panggalan terdukan dihadiri Al Banjari juk kursi dari tetangga Dewa Surayeng gak.
0: Wo, mangga Dewa Surayeng dado betina ku sarangan. aman lancar ki. Sadaya lancar alhamdulillah. Senang ki, kelangkong apa suni?
6: Ki, salam ki.
0: Ngiring.
6: Guru pada kita sihir, Pak Dokter, Pak Norman, nama saya Jinar. Terjukan, saya rambut ki asmara sarang sapi yang tersegabung nabi.
0: Sapi, entun juga.
6: Saya menolong ke
0: sebentar ya. Entun nanti ilmuan, mungkin ilmu pelet. Ilmu lengkap.
6: Ini saya mau beli telefon. Dan jadi ini kejap tukang bayar, teman tukang serlop.
0: Ini lagi.
6: Ini nama Pasar Mayuni. Pangeran Bukabu. Sobong.
0: Belum nari, nanom ke saat saya jatuh mirang ngaki.
6: Ini bila. Ini. Saya jenis karinta tanpa dari. Aroni, ibu.
0: Aroni.
6: Tanpa dari kecuali karinta. Dia keajunan atas nonton nama terus kelangkong.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seperti min ngiring biar zaki. Kenting seropaki kenting se kabiten.

0: Μέσα από τα προβλήματα τώρα σε καλανκόν από λίγο λέμαν κέντα. Κεντίν, κεντίν, γι' σε πλούν τεν κελέμο τερ κεντίν σε τώρα σε πόν. Σε ποτέ πιάσεν έρεν για τον ελεγκή τιμήν. Κάτωρα, δε σε μολιά, πακ κατωά, πακ έντρα γυπτά. Σαραν, πακ παντζί κεταβάν. Κάτωρα, δε κεντά σε μολιά, πακ τζί Μπουρχάν. Σαε, παντζενεγάν, όμ. Mak mestak rabu sekali. Mundak rabu bermenika kesepakatan, Om. Ngerana yo baga keroncong, Om. Pak Ji Kamarudin, selamat malam juga. De si Muljeng Kong Toeng juga malam moga tetap sehat, tetap setia, Pak Kungi. Ibingkingi pun ngereng, oh, bada pun ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Pak Hari.
0: Bila Rabu dek jompo? Maksudnya paliman ke jompo panjenengan?
1: Oh, saya nyari bu nalanyo iki.
0: Bo bu nalanyo beri nom lekem bian soronya biaki dong dapat dong dong odong napa nyabon?
1: Engki ringkel kudu mak pagani kudu ben ben lekem hari.
0: Bedo ada mamak bo muneng neng bian nyare. Cuk sariman gaman beri kasak jan. Saungkun anda reman ki, kisahnya tanah katin apa kasa mak bisa berdenengin om leke.
1: Berman. Anu, napapun rencana kan kafuria kata nikah dulu pak mancolot pasan.
0: Bo ina.
1: Kelek kelek tuh itu mau tas tur, kamu tuh tur di zona.
0: Aduh, bu, bu nani, bu pada mau tuh. Pada pun mama Susana ini tolong naikan nanti. Ki.
1: Mangkana kengkun bun lanyo ni gano pare.
0: Napa?
1: Rajeng tokol bocah tambikar ku kengkun.
0: Abu. Singa geng sing ni napa calon ambian si tak ne ting tana gini ke beni bedok dok dok rema kak diwo.
1: Tak oning. Mungkin tak buru kapur lo penyo ka.
0: Empon tini jatuh rezeki boy. Empon kini kita ni ngobu nanti nampon. Ki, alhamdulillah masih berdoan tu dia. Nak pergi nak nak pergi pon do.
1: Jari.
0: Dari Kolombian, dari Ambian dia pun.
1: Di.
0: Napa?
1: Jalan masjid Asolihan Ju.
0: Oh, di Timur nak. Jangan kolom.
1: Jangan lari. Jangan kau tak cukup di min. Engkau leh ikut kajian kena ketipung. Isoran nokong.
0: Bo.
1: Tanda
0: gula. Bo, jangan yang teruk nak buah ki embian. Dan kau dah embian mi tukang sarang ah, kinten.
1: Alhamdulillah. Ibu kita guna kita pun kita buah kita bukti kasa.
0: Aduh, gini nak ajar nak anu bi. Ajar kia bi janda menjadi jangan nangok jadi tukang pemain lagi nyamanan.
1: Kini. Jauh sih kasa MC ni kasa.
0: Oh, jauh sih. Alarmu kita tepat menghibur. Kau boleh ke pak ketua kini lagi. Kim berdering. Berdering.
1: Nek bisa ke mantel. Boleh kalau noro apa kata kak abas ini.
0: Kia boleh. Ki mon mon sabulan kini ngalak ongkosan. Du bulan ngalak gratisan. Nggak ni ke ki. Lancar ni ki.
1: Kau baca kena ketipung boleh.
0: Ki lanjut. Salam ni ku ni buang gulu kak diwa.
1: Matora kaki lega.
0: Ki.
1: Ki upah bumbu ki. Saya kira rompah ada buat benda kita ing.
0: Kong toing.
1: Dan Abah Suni.
0: Abah Suni.
1: Ibu Patho, nama sebenarnya Kanjeng Toso. Bapak Haji Burhan tak tunggu juga. Pak Haji. Juga. Siapa pun Ali Pratama sekarang Bapak Haji.
0: Ali Pratama, Pak Haji Yasin juga.
1: Kau ni sih kak mana nih kali pertama nih kak.
0: Bodoh. Hadir boy mun ke Sambia.
1: Jika Ricky Anggara sekarang jika Asmara juga nanda Randy.
0: Ki.
1: Tak ketinggalan Pak Sakper, saya Pak Nur Kumala, Sarma itu benar itu.
0: Giring
1: Paris.
0: Giring.
1: Bukan Roni Sanjada. Mana bi Roni Sanjada keburu Olean kas tak berdoa Roni Sanjaya.
0: Kenapa?
1: Berhubung kan Nabila Ramon Nabila tak porkelak tak sabeto seniga. Pak nak kila, mak nak kila, ada nak kila mancil ada pak kebengko seniga.
0: Oh tidak dengan meni datang sampun datang kedatangan deng kila nagi. Aduh tak nyaman dia gini kemalarat becen. Galanggong nga diwa, King Ireng.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sa galanggong nga diwa. Nga diwa si kaposang budo pon. Ibingingi pon nga diwa. Ngireng, halo, selamat malam, assalamualaikum. Anda komat boleh pun ni kak. Seluruh dari coba boleh tapi paksa lagi dari tanom. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Anika, Anika bodo tin nom. Anu nom, ada mau sok di wo. Ampun tin. Jan cek kita lagi bo anu obumbian je bon pu. Mak masih lain tak ni tok tanah gini ke saya kekarap kak di wo. Dok rumah si tepan nom.
2: Mak taraki ya jo. Mau pon di wonten.
0: Nah.
2: Jan ning dinten lek nyaman lakonnya pun tok bulo.
0: Bo. Duh, remeh kak diwo. Mun tegak, bo. Mun bekel sekalian, jek bekel terus kak diwo. Enten fokus kak diwo. An loman, loman je bo nak bentuk. Ah,
2: nyaman ni di tepon.
0: Ya, ya.
2: Tak ada emak-emak ya, bo.
0: Oh, aduh. Tak pernah ngeperu, no. Aduh.
2: Ayan, namun pula ni. Nak perok iri-iri minyan, nak perok.
0: Ah, oh, duk ni kena.
2: Ya Allah sih, minta Allah suruh.
0: Ya, oh, tak ada orang kikir ki. Tinggal diwa dulu. Aduh. Mungkin, okay. Alhamdulillah, mungkin ini apa kira. Boleh pun kak diwa di bimbian ini kak bodoh mumpung.
2: Pon-pon bulan ni kak, pon berkian tinggi.
0: Jadi.
2: Kena-kena ketoh ing ini kak. Eh pasar aki ka bulan
0: dia. Mari ngocakan om tok eng lu. Ani patora lu sekecok je bon anu.
2: Ina bulan tak nape je. Bon bade din to notot ka kapi.
0: Oh alhamdulillah ki.
2: Ora ngapun tong are nape nape.
0: Ki ki. Abule je ki.
2: Tak nape ten bul tak marogi bulan ten.
0: Dek ni kena. Ki. Ngontong. Aduh. Kira
2: mungkin tu ingin nama pon isare kan pun akan dapat toro boleh tak nape petoro tentang
0: buh empon mon pun akan ada banyak mon anom sejatong mon kong tu ing banyak nom
2: masalah jaring notot nih betul tentang
0: bangki pada si notot pada si banyak binkan non apa kah betul nape ting aru pon aje macam mon din kong tu ing ini ya.
2: Urutan neng kasare tentang Pak Alos Alos bro.
0: Oh salahan no berarti.
2: Salah pimpinan
0: macam. Ah ki salah pengaturan kurang ngalah ki. Jadi sini bahasa peri saya kau ni enten tak kira ngampul.
2: Ada lebih nyaman lesu nyaman lesu.
0: Ki mi bolan mi gambian nom reng bian dian di nom.
2: Betak bolan na. Serop mon bulu bulu bulu nala ko.
0: Ada pas jelek. Ki, ki, kelangkong monong. Aduh, pekok kena sinyal ki. Atau sekelangkong tak nong leka. Kakak diwa, alhamdulillah. Makin pun nyaman, malambil lah kari kakarep. Kengcek ngarep moni surat raki moni koni dan tu saja pun. Kangkung kong toing juga. Alhamdulillah. Nyaman kapi makin ni sabar inom leka. Apa entah. Ibingi ngebon nom leka. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Buh, bun-buh, tuan. Aduh, tu orang yang... Waalaikumsalam. Puh, hari ya Pak Ibrahim.
3: Baru datang, ya.
0: Dari kamu, Pak Alip.
3: Iya, ini boleh nengi rumah sakit.
0: Aneh. Songkan.
3: Lawan.
0: Beda beda paling mungkin paling man tebak katin katin apa?
3: Bukan itu masa aku tidak leko.
0: Oh, an umur sepon apa Balib?
3: Umur 3 tahun.
0: Oh, songkan apa ya pon Balib?
3: Panas dia.
0: Panas. Tapi yang pon ditanangi apa ya? Tanangi dokter pon gigi. Maksud apa pon?
3: Alhamdulillah dokter pon.
0: Ah.
3: Orang tuan yang berdikas saya ni.
0: Al-an pun. Oh, boleh kasak juga. Kira lah muka cepat saya.
3: Kira
0: tapi alhamdulillah makin ano berdolen nana, berdesain nana mon ki.
3: Ada telepon.
0: Alhamdulillah ki. Duh jamu nak kena gini, kata ni gendi angok situ si sakit. Duh ni kata ni balik.
3: Namun
0: situ si lain gue. Ah, enki. Bo, jamu nanti kambian berdaan. Ai, ya.
3: Jadi yang dem. Itu apa kau lelikan kalau tak terobian?
0: Biar boben ni tu bang biok kan tak mangkeng bos biok so kaki wajib perasaan nama maksud tak kaki cao caan tangis sa biok kan nak tontak ning aduh tak ning boro petangis sa tatang kendek ni kembali.
3: Okay.
0: Tidak melar muka saya. Okay. Lagi ada ni ke. Tak hanya mengujian ni ke. Banyak uji ke siapa pun. Kau ngelangkong libat piyo. Libat anak. Macam-macam lah bukan. Tapi jai pun sinum lekeh le. Bukan pasal per. Cik mon kakak pisi ngatur ni kasi tong. Insya Allah nyaman odi. Lanjut balik salam maka pasir lah.
3: Mendewa pun ni bangki.
0: Eh bangki. Puh. Keng dusun bakun anu. Cik lebih abu cek sabar pun tentak.
3: Ini kan di anu, ini terbang-terbang.
0: Nyari, nyari nyelonyo, nyelonyo nama, puh, beri nom leka. Nyelonyo, ki nyom nyelonyo na.
3: Berarti banyak kena di Andi.
0: Bu banyak, ibu tori, bu kok mon.
3: Besok lauk bu itu.
0: Mon Andi sila kata apa dia kening tali, dia kening teguk, saya ibu tori kan nom leka kelu, maksudnya. Iya, anu, yobu ikasa kelu, ibu nyaman. Ki, eh bagi lang setan aja pon. Ki.
3: Salam lagi.
0: Salam agak pasir Pak Ibrahim.
3: Ki, ada Bupator di.
0: Bupator ado ki.
3: Ado.
0: Mungkin ki.
3: Ki pon salam. Kata ujian ada pon.
0: Eh ki, kalangkong Pak Ibrahim.
3: Ki, assalamualaikum.
0: Bapa num jisin biar tak yolok ko. Bagi onlok ni. Ini
3: kan.
0: Ini kan om Jaya Sin. Biar ni joko cuma sebalik. Ay. Ki. Ki kalang.
3: Amin luar ni.
0: Amin luar. Kalangkong, kalangkong. Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingingi pon Pak Ibrahim. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Alhamdulillah senang ngembian rabu kenggun benidak ni kejaran om. Oring.
4: Boleh bersama kau ke kita hilal.
0: Iya.
4: Mana cerita lo saya bawa saya malu lo
0: jangan pun. Sejak mulai sebil, enjok dok metangan om sesetong jangan kau lena kerongan nani kompo ini kekan kerong kambah. Bu,
4: membodo.
0: Alhamdulillah. Ki, cek kapur imbian cek kagam maaf om. Ya.
4: Siapa yang dari ke Mataram dulu?
0: Siapa yang dari ke Mataram? Bila nak pas sana bahari tak ada dok suara jok dok matangan om si genteng jan gaul nak bu. Alhamdulillah.
4: Se. Ada ada mesti bodo.
0: Bang
4: nyalanya
0: ke monitor. Ah, benih kun kau lu pokok apa boleh terus om. Jadi tak ke lopai geret iom. Makin benih kamu boleh tamu ye pancendengan sobung om.
4: Boleh bae mangon.
0: Aduh, tamu ye bon malam nak iom. Alhamdulillah. Ambian mata pot report di andin kan ni ke boki ke tamu ye om.
4: Bye bon.
0: Ah, bangki maksud terop serop napa ke boki ya ya ya. Nyaman tidak ganggu kambian om. Nanti mana bioreng amain kakasak cok berkira sapa roh bagi kapi om tadi tak libo lion dan gie
4: ayo
0: pergi korang siapa pun aduh gie kadangkong om dan
4: batu
0: hit batu hit batu hit batu hit batu hit
4: batu hit
0: batu hit pertama ano Pak Wardi kira mo isi dari cangkreng. Oh, Pak Wardi yang berdua, Ki.
4: Kadang ada tak rabu ke, ni apa namanya?
0: Bodoh, mirang aki, kadang.
4: Sip. Saya mau jadi, ke, ano, bunda, atau tak ada ke.
0: Ada, Ki, Ki.
4: Kisah saya yang ada. Masa saja lagi.
0: Yang Ki, Om.
4: Ano, boleh, dulu kentingan lagi.
0: Ki, motor kenting, Lom.
4: Okay, satu je muka-muka tetap berasa.
0: Amin, amin.
4: Kong penyara, khusus sehat.
0: Ki.
4: Thank you, dong.
0: Thank you, om.
4: Thank you. Satu, dia betul sekarang. Anu,
0: Ki, sami-sami, om.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bangki bona sareng omboang matur sakalangkong om malarmu ke tetap sehat panjenengan ibingking epon omboang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Biasa nenang dah ada mungkin nang dibudi tapi tak di masalah si penting sehat akompol kan dek nih gigi banor.
5: Ini kita
0: sekarang bilang
5: asli mulai gila.
0: Ini kengki.
5: Sekarang
0: bilang kengki bina cerita. Ah, jadi kengki. Ini nak. Jadi abang kini ya. Gunung kerong. Bu, mari ini permasalahan si tong kepi. Gun, andi ibu ubuan gini tempat kasih ngosek. Bu, nikah. Pocur di badan nom lega. Ki.
5: Anu, se hinden se elen kong tak ada.
0: Mari. Ki. Jadi kasa kun mundandi anu napa nyaran. Jadi kasa andi napa jaypon mana biningi maturne kan macam-macam. Kini kasi ngoca andi pelet pelkat di gua. Masih pelet lecang. Puh nemu boy mun FI gini ya.
5: Sudah terkepa mirang.
0: Aduh tak milo kapur. Biantina leku itanya ki jaga tina mana.
5: Ki lama ada tak saya jenis awak.
0: Ada
5: sama mas tu sana terdekat sih berlentang di rumah.
0: Ada
5: ke kita sih terdekat tu jenis awak sih.
0: Enki yang terus ke Langkong Pak Nor.
5: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miarsa ngiring dengan biar saki kenting satu resepon nih.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka madura sareng arte pon.
1: Ada benda pari pesan ya lek ya?
2: Iya.
1: Akekeng baru.
2: Oh, akekeng baru ya kak ya? Jadi ya kak. Eko cak aki dek kak orang seren tek betul nak kak.
1: Sake.
2: Kaluar sakoni sake.
1: Akekeng baru arte narep.
2: Repes.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka madura.

Emerson dari Tentor Pulang Tentor Saka Langkong Kong Langkong Ngerobagi Gending Sepong Kesan Biar Saki Arang Sarang Tor Sugan Sekaligus Putran Kolecaris Ngetor Aki Nyon Pamit Mohon Undur Diri Ya Hiri Kalaban Babila Hitofik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah.
1: Pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus saya butuh kenduri dari orang-orang Anda, dan tetap semangat dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Anda mendengar kebersamaan kita di rangkaian sampai malam sampai di sini kebersamaannya dan sekaligus saya bertugas dari daerah Rongkor Ondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semuanya ya, yang tak lupa selalu dengarkan RRI di Pro 1 RRI Sampang.

0: kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih, sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila haus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumenep malam ini.
2: Benar, saya sudah rangkaian Sumenep malam ini. Namun seperti biasa ada yang spesial. Kita tidak tutup siaran seperti biasa. Dan pastikan Anda terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda untuk menuju Pro 3 RI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin menyampaikan beberapa kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan Bapak Kabinet Terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih

0: Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
1: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi desa Merapati. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi desa Merapati. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi desa Merapati. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
0: Selain itu, lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, alhamdulillah sih udah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi, kedalaman tim, skuad ya, starting eleven-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya, kalau dari kacamata yang nonton, ya nggak harusnya kartu merah sih, gitu. Ya, itu kan drama-drama bumbu-bumbu dalam Piala Dunia, gitu ya. Itu menyakitkan banget, dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian, di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu Piala Dunia sebelumnya dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp pro 3 hari untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The side for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar di Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
4: Wawancara Pro 3.
5: Mas Afid.
6: Mbak Risti, sehat selalu Mbak.
5: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih nggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih.
6: Baik.
5: Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
6: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak, ya, Skills for the Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Risti.
5: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
6: Kalau saya lihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Risti, ya. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena akan, ya, kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal gitu ya. Jadi yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI seperti alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
5: Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi. Kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu, dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda-pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
6: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Dan kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, Mbak Risti.
5: Oke, okay, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa? Sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya, biasanya ngobrolnya apa nih?
6: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat Mbak Risti dan para pendengar semuanya dengan kemajuan teknologi dan informasi begitu ya.
5: Hmm?
6: Teknologi dan informasi itu apa pesan utama yang pertama cepat. Ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini ketika kita masih, ketika kita hendak, ketika kita ingin tetap eksis begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksud sini adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu pasti pakai pensil Mbak Aristia, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar, itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain.
5: Kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya Mas Afid ya?
6: Ya, untuk membuka kesempatan baru, gambar dan sebagainya.
5: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, ya, apakah ini juga menjadi satu apa ya habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhikah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
6: Tentu Mbak Risti ya, tentu jika dulu kemudian kita pengen makan sate, misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP, 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu, sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya.
5: Ya.
6: Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan bukan laptop, desain grafis dan sebagainya, akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semuanya di sisi lain, tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif, misalkan aktivitas dan apa namanya dalam konteks lain, misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti, misalkan dengan berkurangnya aktivitas kita, aktivitas fisik kita, kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar Mbak Risti.
5: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
6: Iya.
5: Itu. Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
6: Itu tentu hari ini tidak bisa kita lakukan Mbak Risti ya, eksistensi jati diri pemuda hari ini. Salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan, tapi itu menjadi bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding gitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata, itu kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Risti.
5: Oke.
6: Okay. Dengan dampak negatif dari teknologi.
5: Oke, okay, karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya. Tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
6: Persis Mbak Risti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya.
5: Okay.
6: Kulit kita, branding kita, akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya, itu di dunia nyata Mbak Risti.
5: Baik.
6: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile, LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, kita hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media, pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja, misalkan Mbak Risti. Dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksistensinya maya semata Mbak Risti.
5: Oke. Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
6: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau punya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
5: Karena tapi kan karena ada AI ya. Juga ya, itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya, akhirnya orang menjadi budayanya menjadi, saya boleh bilang tanda kutip, malas begitu, karena semua sudah dikerjakan gampang, diberikan kemudahan-kemudahan
6: ya. Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat. Hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging, atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itu yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat Mbak Risti untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, mohon maaf, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya. Tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita Mbak Risti.
5: Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, hari keterampilan pemuda sedunia, apa sih yang menurut Mas Hafid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
6: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat Mbak Listi dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi Mbak Risti.
5: Oke, Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Hafid untuk waktunya bersama Pro 3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
6: Iya, terima kasih Mbak Isti pada pendengar semuanya.
5: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Hafid Komsani.
4: Catatan peristiwa.
7: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
5: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerjasama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Syarkawi.
6: Ya, Mbak Rizky.
5: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam, kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
6: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita, Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, so kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high tech ya atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya mau tidak mau harus fokus ke apa ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan ya, Vinpes itu kan sudah beroperasi sejak ya, mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Vinfast kan. Saya kira ya ini kan salah satu
8: bagian dari digital ekonomi ya.
5: Okay.
8: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
5: Baik, nah melihat dari kondisi seperti ini begitu ya, tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028, tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
8: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini.
5: Mm-hmm.
8: Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan apa ya? Kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
5: bukan
8: itu
5: bukan hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, pasar bahkan, kawi ya.
8: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama, misalnya apa, industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya, nah atau ya produk digital lah, mungkin bahan bakunya ada di Indonesia seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya. Nah nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam, di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah itu yang disebut dengan intra industry trade ya. Nah karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya, sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ, bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir itu kan isu mengenai apa ya, pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
5: Yeah.
8: Nah itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
5: Oke, dan ini menarik tadi yang Pak Sarkawi sampaikan begitu ya. Ketika Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu kan. Sementara Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
8: Iya,
5: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
8: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan, dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dengan mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu, kita juga bisa harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya. Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah. Dan bahkan yang SD, SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja biar pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan? Padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
5: harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
8: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekira itu Mbak Rizky.
5: Ini berarti mengingatkan kita juga, pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya Pak Sarkawi ya?
8: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
5: birokrasi kita bilang ya.
8: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadinya Apple itu kan tadinya di China. Produksi base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
5: Dan itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
8: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, di DPR, di hadapan DPR ya.
5: Ya, DPR MPR tahun lalu ya.
8: Tahun ini, yang baru-baru ini. Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? narasinya, kenapa narasinya kok hilirisasi terus ya di sektor pangan narasinya.
5: Kan tidak
8: kenapa?
5: Salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu. Hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real ya, begitu ya Pak Sarkawi.
8: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi. Karena kalau hilirisasi itu kan downstreaming-nya.
5: Yeah.
8: Memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
5: Oke. Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
8: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar. Karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana. Nah, tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah, sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika, sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China, tetapi ya apapun namanya itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu, orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion, jadi unggulan kita secara nasional, kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir, supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita, misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
5: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
8: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak. Menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi. Sektor pangan, pertambangan, sektor.
5: Tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah, ya,
8: harusnya narasinya
5: kan ada leading sektor. Baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, yang ada iya. Dan ada Menko-nya, Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa memperkuat ini di leading sektor tersebut, menurut Anda? Nah,
8: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melihat ya industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Airlangga, dan Pak Airlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah, ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah,

0: impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik apa sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan.
1: Ya, ya.
0: Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa, ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2000.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998. Laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah dua dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke, nah para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 Lumpur itu ya, terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun nggak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan. Ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
1: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu kan. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot. Saya rasa ini pertandingan model-model kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi. Apalagi tadi, ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan, mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan. Karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya, Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Juga nih ya. Okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu. Tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Tapi lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan. Artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
1: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu. Yeah. Ya Inggris mungkin punya tingkat popularitas lebih tinggi gitu kan, rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar. Kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan, dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas, karena kalau kita ngomongin Inggris lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan, ketika kita ngomongin apa mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa, Piala Eropa, dua Piala, edisi Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan, sama seperti laga ini gitu kan. Menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi apa tidak bisa bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
2: Yes, ya. Yeah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bagaimana Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi saya kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa apa fokus mereka jangan hanya kepada Messi, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu. Pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya. Dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif, jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka seperti itu. Bahana,
1: oke, baik, silakan Bung Aryo, ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
2: Iya betul, di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikaburin nih Mbak, ini marah papan 6
1: iya
2: ngangkat kepala nih. Bukan tapi gini sih, sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan, ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas-membalas. Cuma memang tadi benar, kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang jadi motor lini tengah, pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita ngeliat Lionel Messi di pertandingan perempat final, performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan, dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang nggak berpikir wah selesai, ini bisa selesai nih perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah. Tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong KPVRD gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan, Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan, bisa sudah 2-0. Tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan, tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Lepas bawah. Kepagian finalnya.
2: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Perancis. Sisanya kita menghadapi, melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Oke, baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini? Yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini, siapa Bung Aryo?
2: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, dua sama. Galau sekali tampaknya ini ya, Bung Aryo ya.
2: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan. Tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara. Karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
2: Kalau menginjak sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya. Tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah dua kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang, wah udah adu penalti, Argentina di atas angin. Yeah. Tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna, tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo. Ini mah kalau kata Gen Z, sudahlah, kita nantikan saja ya, P, info nobar begitu ya.
2: Saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya. Kita kan di luar ekspektasi saya juga ngeliat Spanyol yang main. Nanti kita akan pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga kemana?
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedut Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Okay. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Prancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022, jadi pertandingan nanti pastikan berlangsung ya. Meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik di dalam 2 tahun terakhir. Panjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertama di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu, Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1968, dan terakhir adalah 2002. Artinya, ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu, Inggris menang 1-0 begitu ya, seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu enggak saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya. Kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga nggak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan nanti akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti. Bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
2: Ya, pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak juga pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Oke. Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan yang sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur, dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde, skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan apa ya, jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana okay. cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya, bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira iya. seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola kalau menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 tim, 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola, saya kira ini untuk bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai
2: juga
0: ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi apa ya, tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia, Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia seperti
0: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan terlalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Bela Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin, jadi Bela Timur ya. Yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforianya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang. Saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat apa duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokan kah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena 4 tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di 4 besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu 4 tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya. Karena kemarin kita berharap barangkali Norwegia bisa mengalahkan Inggris. Tapi ternyata Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati. Mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk nanti juara baru. Tapi saya kira 4 tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Iya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti, kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo, saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman, nggak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya.
1: Pagi.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Tuh, nih headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke, okay,
0: ya. Waduh, nih ganggu ngopi dulu ya, bentar ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa, gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya, karena ya mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya, bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh siap, baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1-2 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Pak Caswa. Iya, ya. Terima kasih. Pak Tanjung di Pekanbaru, pagi.
3: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan, Pak Tanjung.
3: Jaya. Oke, aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada, Bung Estu, disapa, Pak Tanjung.
2: Pagi, Pak Tanjung. Pagi, Pak Tanjung.
3: Iya, pagi, Bung Estu, salam olahraga.
0: Jaya.
3: Aduh, ini udah detik-detik terakhir nih ya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Dan permainannya, kebobolannya banyak, memang iya sih diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya. Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya untuk Inggris.
0: Oh, lebih jagoin Inggris?
3: Iya
0: dong. Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap. Terima kasih. Pak Rahman Situbondo, halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi suaranya tetap enggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim. Kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026. Sama-sama kebobolan 6. Jadi lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina. Lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori.
2: Iya.
0: Penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
2: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, Prancis sama Spanyol.
2: Les Bleus bermain sangat, menurut saya, di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Beda sama pertandingan-pertandingan babak penyisian dan seterusnya ya.
2: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama, okay, sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan minor bisa jadi gol malahan ya.
2: Banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh istilahnya bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan 2-0
2: dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
0: mudah. Apalagi lawannya Mesir. Ya.
2: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
2: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat wasit seperti ini seperti itu. Tapi kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11 lawan 11 saat ceritanya berbeda karena hampir 73 menit Argentina
0: dikuasai dikurung oleh Swiss ya.
2: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
5: Halo, assalamualaikum. Salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Mas Yadan.
5: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
5: Oh, selamat pagi, Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
5: Ya, kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi. Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan, Pak Acore.
6: Iya ya, ini hari ya Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang andalan, saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya nggak unggulan nih, bukan favoritnya Pak Acore.
6: Sekarang ini favorit ini dari bulan Inggris sekarang ini.
0: Okay, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti nih yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua jadi.
0: Okay,
6: baik. Ini, ya. Baik. Apalagi itu Messi kan. Dia tahu semua kelebihannya begini.
0: Baik.
6: Karena itu Messi ya.
0: Baik, terima kasih Pak Rahman Sitobondo. Oh, sambung lagi Pak Rahman, pagi. Halo Pak Rahman. Enggak ada suaranya lagi. Mungkin ada trouble juga ya. Pak Mulyadi di Banjarmasin, pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya,
7: Pak.
0: Iya, pagi. Silakan Pak Mulyadi. Ya,
7: kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya hampir ada di sosial media. Saya baca banyak yang melihat seperti itu. terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 ya. Bahkan gol kedua Mesir itu dianulir, padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung dalam jarak, jaraknya terlalu jauh, ke jarak bisa diabaikan. Kalau pelanggarannya keras banget, pas replaynya injek kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan. Ketika counter attack, itu bukan counter attack, itu build up, serangan yang luar biasa bagus banget, sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
2: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Yang pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan, menang 3-0, 2-0 dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Cape Verde gitu.
0: Iya, harus 120 menit bahkan.
2: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, cukup tipis 3-2. Menurut saya Cape Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Even mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini salah satu tim debutannya dari turnamen ini, turnamen besar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan
0: Mesir,
2: 3-1 lawan Swiss gitu.
0: Yeah.
2: Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya, mentalitas mereka cukup bagus. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu okay, lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya, beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim. walaupun Lautaro Martinez,
2: yeah,
0: Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif, walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, sekarang Inggris nih, perjalanan sampai ke titik ini gimana nih, Bu?
2: Yang pasti Inggris
0: meyakinkan nggak sih?
2: Ya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika dia pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya, 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik itu, mereka hanya menang 2-1 gitu. Ini kok tim ini kok sesederhana itu. tapi dari saya justru menyorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungan dengan sepak bola gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak ati gatuk lah gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada dan itu fakta.
0: Gitu. Apa nih?
2: Mereka datang langsung kemalingan. Terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi, tangannya disuruh asik, udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jerel Kwanza harus mendapatkan
0: kartu merah
2: dan tambahan hukuman satu.
0: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya?
2: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
0: Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah harus absen 2 laga.
2: Oh enggak,
0: atau tergantung tingkat ke ya, pelanggarannya.
2: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jerel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan fault-nya itu, jadi ada tambahan. Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
0: Iya.
2: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam. Thomas Tuchel nih kritik tidak memanggil Alexander Arnold, segala macam lah itu. Bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, Wayne Rooney yang kritik gitu.
0: Tapi, padahal saya juga ngeritik nih, Maguire gak dipanggil juga, padahal bagus banget di Manchester.
2: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergonta-ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim awal turnamen kan Magwehi sama John Stone gitu kan, lalu sorry Enza Konsa sama John Stone gitu, padahal Enza Konsa ya, itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan, dimainin di bek tengah.
0: Lah kalau John Stone ini habitat alaminya di tengah.
2: Kalau Johnson gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
0: Iya.
2: Nah itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu. Dan di situ mereka masih punya ada Dan Burn segala macam. Tapi kenyataannya dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7 13 gol minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol minus 6, plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif.
0: Lebih produktif ya.
2: Inggris kebobolannya sama, tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
0: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi dua nih.
2: Dibagi dua. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung
0: seperti KVRD Mesir dan juga Mesir. Swiss mematikan Messi.
2: Terutama Mesir. Yeah. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun, memang dua pertandingan andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hossein Hassan kemarin itu
0: ditarik keluar
2: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan,
0: bukan tipikal menyerang.
2: Betul.
0: Nah ini menjadi pertanyaan, kok malah tipikal menyerang yang diturunkan gitu ya.
2: Tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu.
0: Jadi
2: itu yang jadi persoalan, dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
0: Oke, tadi saya melihat di ada David Beckham. Nah, ini ngomongin David Beckham, saya di luar kedalaman skuad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas.
2: Iya.
0: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia. Disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya. 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone. Tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
2: jadi pahlawan.
0: Dengan titik penalti ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kayaknya Inggris masih belum bisa. Ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu. Tidak bisa bermain yang gimana gitu.
2: Iya, yang pasti sejak kalah di 98 kan setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya di 2002, salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kan itu ini tidak bisa diukur apple to apple, karena pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak Express and Star gitu, menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balsendam. Nah, jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya dia tolong balsendam. Jadi ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. 3-3-nya ini main ketika 2002.
0: Iya.
2: Yang ketiga-tiganya skuad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Talaya waktu itu cedera.
0: Iya.
2: Sedangkan Walter Samuel back utama, Pablo Aimar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kekalahan menyakitkan dari golnya David Beckham. Dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas artikel yang menarik bahwa ya mungkin sorry, mungkin Messi dan kawan-kawan berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja,
0: segera aja. Oke, ini wasit naik lagi. Wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat. Tapi namanya memang agak Timur Tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
2: Iya.
0: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, iya, yang sudah ketemu dengan Messi sering banget. Dan ini menjadi kontroversi. Banyak akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media. Wah, jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina, lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
2: Ya, kalau ngomong dalam taruh dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
0: Asumsi.
2: Tapi kan kita lihat catatannya, catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah

0: Apa sudah mulai? Kira-kira ada gol nggak nih kira-kira babak pertama? Atau tensinya keras? Jadi banyak kastu atau penprit?
1: Harapannya ada gol lah, Inggris lah golnya
0: rame. Baik, kalau begitu pendengar Pro 3 dimanapun anda berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Inggris versus Argentina.
0: Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
3: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Saat lagi pertandingan babak semifinal Argentina melawan Inggris segera dilangsungkan di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, dan peluit sudah dibunyikan wasit yang memimpin pertandingan Ismail Al-Fat. Ya, langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris sudah dilakukan. Berikan pendek Mark McWhee. Whee mencoba kirimkan ke tengah. Mencoba mengirim bola dengan kostum putih-putih ini. Terus menekan, mendekati daerah pertahanan Argentina. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain pen Argentina yang kali ini menggunakan kostum kebanggaannya. Kostum keramat, saudara-saudara. Dengan biru tua. Ya, kita nantikan kini serangan dibangun pemain Inggris. Mencoba mengirim bola cepat. Dia sudah masuk ke daerah pertahanan Inggris, masih kutak-kutik sementara mencari kawan yang berdiri bebas. Kedua kesebelasan nampaknya masih mencari strategi untuk menjajaki kemampuan lawan dan mencoba memancing pemain-pemain Inggris kini, memancing Argentina untuk maju ke depan dan sodorkan bola pendek ke belakang. Kuasai masih sepenuhnya saudara-saudara kini oleh pemain-pemain Inggris di belakang sana, di sektor gelandang kiri pertahanan sendiri. Dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain belakang Inggris, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris setelah tadi Jude Bellingham digait kakinya oleh pemain Argentina nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Dengan demikian tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Kirimkan saja pendek kepada penjaga gawang Jordan Vicot yang maju yang ke depan ini. Berikan umpan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Namun kali ini patah di tengah jalan. Coba diburu oleh pemain-pemain Argentina. Tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero. Romero mundur ke belakang. Jauh dia kepada Nicolas Tagliafico. Kutak-kutik sementara mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Lisandro Martinez. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Bellingham. Langsung saja bola tadi disocor keluar lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Argentina. Nicolas Tagliafico, pemain yang merumput di klub Lion ini, ya, ambil ancang-ancang. Baris akan dilemparkan bola ini. Dibayang-bayangi dari dua pemain Inggris. Langsung saja sudah. Apakah Argentina akan menembus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0? Kita nantikan pada pertemuan terakhir Piala Dunia atau kesebaliknya, Inggris akan semakin menunjukkan kepiawaiannya yang tentu tidak mudah dikalahkan Argentina atau juara dunia Argentina ini. Kita nantikan. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Inggris, sempat mendapat protes, ya, berkerumun, terjadi sedikit salah paham antara pemain-pemain Inggris dan pemain-pemain Argentina. Yang jelas tendangan bebas tampaknya segera dilakukan saudara-saudara bergar. Ya, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, hampir 70 ribu lebih penonton, kapasitas tempat duduk Stadion Atlanta ini sudah terpadati oleh para pendukung dari kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris, karena pertandingan ini memang pertandingan sangat-sangat berkualitas karena dua tim terbaik dari Eropa dan juga dari Amerika ini yang kita nantikan untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal, babak final yang sudah dinanti oleh Spanyol, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kembali masih bersiap-siap kami lihat pemain Inggris untuk melakukan tendangan bebas dalam cuaca yang cukup dingin, saudara, berkisar 29 derajat ini. Kita nantikan bola di proses punya pemain Inggris. Kutak-kutik sebentar dia ada Elliot Anderson di sana. Mencoba mengirimkan bola pendek cepatnya. Menitas garis tengah sudah, yang dituju adalah Anthony Gordon. Gordon berputar.

0: berputar tali ke belakang lagi jauh, dan sama dengan Mark Guihi. Guihi memainkan bola mundur jauh ke belakang kepada Jordan Vickford, penjaga gawang Inggris ini. Umpan paralel kepada Johnston. Johnston teruskan ke tengah cepat yang melintasi garis tengah sudah kepada Declan Rice, namun salah umpannya, ditarik lagi ke belakang Declan. Masih permainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Mark Guihi. Eki yang maju ke depan ini, umpan terobosan masuk kepada Anthony Gordon, melalui garis tengah sudah, merasuk jatuh ke daerah kolak pertahanan kesebelasan Argentina. Dibayang bangin di belakang, masih berkasih dia menyusup. Oh, kali ini disabu saja bola tadi, namun masih dikuasai sepenuhnya, dan bola akhirnya kandas lagi di kaki pemain Argentina. Sapu saja keluar kontak penalti yang dituju adalah pemain depan menggiring bola. Kami lihat di sana ada Simeone ataupun Max Allister, namun bola tadi lebih cepat berlalu dan jalannya langsung menuju arah penjaga gawang Vickford, dan langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada pemain-pemain belakang Inggris. Vickford tendang sudah ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung keempat ada Reece James. Salah umpannya, coba dengan pemain Inggris, berkasih proses punya Allister, umpan ke depan, tetapi kali ini tidak ada pemain-pemain Argentina, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kali ini Argentina tidak putus asa untuk terus menekan pertahanan Inggris, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kasihkan lemparan ke dalam untuk Inggris sudah dilakukan, langsung saja ke belakang kirimkan kepada pemain Paredes. Paredes jauh ke belakang lagi, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, mencoba teruskan ke depan. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain Jude Bellingham, dan kini terjadi perebutan, berhasil bola dikuasai sepenuhnya oleh Jude Spence. Jude Spence kirimkan ke depan, ataupun berhasil direbut pemain Argentina, dan kali ini kami lihat terjatuh Elliot Anderson, ya, digait kakinya saudara-saudara oleh pemain Argentina, pemain nomor punggung 17 yaitu Giuliano Simeone, saudara-saudara, yang mencoba menggait kaki pemain Inggris. Dengan demikian tendangan bebas lagi untuk Inggris sudah dilakukan pendek oleh Guihi. Mark Guihi langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Jordan Vickford, jaga gawang yang bermain di klub Everton ini dengan usia 32 tahun. Tenang-tenang saja dia, ayunkan kakinya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain ber-17 dengan cepat bergelam, Morgan Reyes berputar-putar, dia angkat ke bulu gawang, berbahaya. Oh, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, namun sayang jatuh di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan, segera dilakukan oleh Declan Rice nampaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di daerah kotak penalti, dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang. Ya, kepada siapa akan dikirimkan, apakah langsung ke daerah atau ke mulut gawang untuk terjadi adu duel kop di sana. Langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut kop, duel terjadi, di heading saja lapangan belakang Argentina, namun ada di sana pemain-pemain Inggris, ada Harry Kane ataupun rekan lainnya, namun kali terjadi perebutan kuasa sepenuhnya, tapi kali ini pemain Inggris mengangkat kaki terlalu tinggi, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fadh dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kita nantikan, masih permainkan bola, pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan. Ada Leandro Paredes di sana, mundur jauh ke belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Kita kedek sebentar dia, kembalikan lagi bola ke belakang, ada di sana kami lihat pemain Molina. Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez berikan pendek kepada Tagliafico, kuasa bola sepenuhnya dia. Tagliafico, maksud kami, sodakan bola cepat dia menggiring bola, merangsek, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Kami lihat Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan bodi dengan pemain Inggris, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Tim Tango Amerika, tim Tango Argentina ini kembali melakukan tekanan dia. Tenang-tenang saja, masih memasuki bola sepenuhnya di lingkaran gelandang tengah. Ada di sana kabinet pemenang 24 yaitu Enzo Fernandez, main yang berusia 25 tahun dan di klub Chelsea ini masih tenang-tenang dia permainkan bola. Kuasai bola sepenuhnya dibayang-bayangi dari belakang oleh Willingham, namun masih permainkan bola. Kini mencoba menekan saudara-saudara sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Ada 2-3 pemain Argentina di situ, kirimkan ke lingkaran tengah tetapi salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Dan kini terjadi pelanggaran saudara-saudara, tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, maksudnya untuk Inggris. Di sektor lingkaran tengah masih daratnya sendiri, bola dihadapi Mark Guihi. Ya, pendek saja berikan dia cepat kepada pemain nomor 8. Di sana ada Elliot. Elliot umpan ke depan, tetapi kali ini kandas lagi tepian Argentina. Argentina mencoba serangan dari sektor lingkaran tengah raja sendiri. Namun bersama dengan itu kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar. Terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina di sektor dekat lingkaran tengah daratnya sendiri, sudah dilakukan langsung oleh John Stone. Leandro, maksud kami, perankan bola dia teruskan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, nampaknya kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris belum meningkatkan tempo permainannya, masih mencoba mencari strategi untuk memancing lawan maju ke depan. Dan ini Inggris mencoba bangun serangan, umpan ke depan cepatnya kepada Anthony Gordon di sektor kiri, angkat ke gawang. Oh, ternyata ada pemain Willingham di situ, namun sayang bolanya lebih dekat ke arah penjaga gawang Emiliano Martinez. Kita nantikan kembali lagi Argentina dengan kostum biru tua kali ini, tidak seperti biasanya dia menggunakan kostum biru putih, kali ini dia menggunakan kostum biru tua. Yang informasinya kostum ini memiliki keberuntungan menurut versi tim Argentina. Kita nantikan apakah benar demikian. Yang jelas kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina dari sektor sebelah kanan gelandang kanan Agustin, gelandang kemasukan kanan luar pertahanan kesebelasan Inggris sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan cepat mengirim bola, dia merangsek ke jantung pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang. Inggris kini melakukan tekanan dengan cepat mengirim bola, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Wasit Ismail Afad tidak meniup peluit, dan ternyata kali ini justru yang tergeletak pemain Argentina. Dan nampaknya kami lihat wasit Ismail Afad justru langsung menunjuk satu titik ataupun tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ya, kita nantikan nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel sedikit agak kecewa dan sedikit agak berang saudara-saudara dengan keputusan wasit ini. Namun apapun yang terjadi saudara-saudara, keputusan wasit tidak bisa dirubah ataupun tetap harus ditaati oleh para pemain yang tampil pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, atau dini hari waktu Indonesia Barat, atau sore hari waktu Amerika. Kita nantikan saudara-saudara negara, ya, tendangan bebas nampaknya segera dilakukan oleh pemain Argentina, ataukah hanya drop ball saja, karena memang tadi sedikit agak mendapat protes yang sangat keras dari kedua kesebelasan. Ya, nampaknya langsung saja diberikan pendek bola tadi kepada pemain nomor 6 Lisandro Martinez dari Argentina. Langsung kirimkan kepada siapa Martinez, masih berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri bebas, untuk ke belakang kepada pemain Nicolas Tagliafico. Tagliafico berubah ke depan cepat, teruskan lagi ke tengah kepada Enzo Fernandez, mencoba kirimkan bola ke depan, berhasil dia masih, namun dibayang-bayangi dengan kata pemain Inggris, datang lagi bantuan, ada Enzo di situ. Enzo mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Nahuel Molina. Molina masih bermain di sektor gelandang tengah, kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ternyata ada Lisandro ataupun Molina lagi, mencoba menggiring bola dengan langkah kaki yang tidak terlalu cepat, umpan ke depan dia yang dituju adalah pemain Alvarez tarik ke belakang lagi, masih permainkan bola pemain Argentina di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan umpan lainnya masih ke depan, berbahaya serangan Argentina, angkat, tetapi kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Kami lihat pemain depan Argentina tadi sudah berdiri pada posisi offside, yaitu pemain nomor punggung 17 Simeone, atau nama lengkapnya Giuliano Simeone, sudah berdiri pada posisi offside, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Saudara-saudara negara, dimanapun Anda berada, kembali tendangan bebas sudah dilakukan oleh Mark Guihi. Belancangan Changwi teruskan bola pendek dia kepada John Stone ataupun juga Richie James. Permainkan bola tenang-tenang, dia masih di daerah sendiri, ternyata Declan Rice. Di lingkaran tengah, gelandang tengah teruskan bola pendek ke depan dia. Bundu lagi jauh ke belakang kepada Mark Guihi. Guihi mencoba menggiring bola. Umpan pendek saja. Gutak kedik sebentar jadi bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Inggris mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ada dua pemain di sana, ada Antonio ataupun Haken berputar-putar dia. Kali ini sayang saudara, terlambat, terlalu lama mengolah bola. Akhirnya bola direbut oleh pemain Argentina. Berganti tekanan, Argentina kini mencoba bangun serangan cepat dia. Melintas segera segera sudah berikan kepada Enzo. Berikan umpan kepada Alvarez. Umpan kepada Basir atau bentukannya di sana. Ada Alvarez di situ berputar-putar dia. Mundur lagi ke belakang. Lepas dia bulu gabang, kop, tidak berhasil saudara-saudara, walaupun ada Messi di situ, namun sayang sekali bolanya lepas. Datang lagi kami lihat Tagliafico mundur ke belakang dia kepada pemain Leandro Paredes. Paredes mundur jauh ke belakang, masih Paredes ke sebelah sebelumnya, tenang-tenang saja dia dibayang-bayang oleh Harry Kane. Mundur lagi jauh ke belakang, ada di sana kami lihat Cristiano Romero ataupun juga Julian Alvarez atau juga Enzo Fernandez. Umpan ke kanan ataupun ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Inggris, masih bermainkan bola dia, mundur lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Inggris. Ada pemain depan di sana, umpan ke mulut gawang, tidak ada kawan di sana saudara-saudara. Diburu saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina, maksud kami pemain belakang Inggris nomor 25 yaitu Jess Payne. Namun kali ini bolanya keluar dan lemparan ke dalam untuk Argentina. Sudah dilakukan oleh Simeone, langsung kirimkan ke belakang, mundur ke belakang lagi. Jauh kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina. Ada Leandro Paredes di situ, di sektor gelandang tengah pertahanan Inggris. Kutak tadi sebentar jadi banyak tiga pemain berhasil nampaknya. Dan Messi di situ mencoba melakukan tekanan, tapi kali patah tinggal jalan, berganti tekanan untuk Inggris. Dan kini kembali lagi bola direbut pemain-pemain Argentina. Dia berada di daerah Inggris, mau coba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsuk ke dalam untuk pertahanan Inggris. Kutak tadi sebentar dia berbahaya serangan Argentina, lepas tembakan tidak berhasil karena memang dikepung saudara-saudara. Pertahanan Inggris yang cukup rapat kini, berganti tekanan. Ada Anthony Gordon mencoba menggiring bola, namun kali ini pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap Anthony Gordon. Ya, main yang berada di klub Newcastle, masih muda saudara-saudara. Anthony Gordon ini berusia 25 tahun, ya, baru saja mendapat tackling yang agak keras dari pemain Argentina, dan tentu saja tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan langsung. Kirimkan pendek saja, dia cepat menggiring bola kepada John Stone. John Stone melakukan tekanan, dia kerjasama lagi digerakkan di sana, ada Morgan Rogers. Rogers tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Reggie James. Kutak kedik sebentar Inggris mencoba membangun serangan, menguasai lapangan tengah kini. Ada Stone di situ, masih mendekati daerah lawan, mundur ke belakang kepada Jespin ataupun juga rekannya ada Reggie mencoba kirimkan jauh ke belakang lagi, tarik ke belakang kepada Mark Guihi, mencoba mendekat daerah kotak. Nanti umpan masuknya ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 25, ada Jespin yang maju ke depan di sana. Kembalikan lagi bola ke belakang kepada Guihi. Guihi mencoba melakukan tekanan kepada Harry Kane, kapten kesebelasan yang berusia 33 tahun ini, maksud kami ya 32 tahun. Coba giring bola cepatnya, minta segera berbahaya serangan Inggris, berputar-putar dia mendekat dari kotak penalti. Dihadang saudara-saudara, Jespin yang sudah berusaha keras untuk menghadang mampu mengambil bola, namun dihadang dengan cepat oleh pemain Enzo Fernandez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 17 menit 24 detik. Dan baiklah, untuk laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
1: Ya baik saudara pendengar, babak pertama saat ini sudah memasuki menit 17 menuju menit ke-18, dan saat ini Inggris berusaha membangun serangan dari sektor sebelah kanan, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi. Morgan Rogers nampaknya dislegging cukup keras tadi oleh Nicola Tagliafico nampaknya, dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina ataupun dari Inggris maksud kami. Saat ini masih mencoba mencari celah pertahanan dari Argentina. Kali ini dari belakang John Stones masih mencari rekannya Lebar ke sebelah kanan ada Rich James. Alirkan bola ke depan, kali ini Declan Rice masih berputar-putar. Berikan bola kepada Morgan tadi. Terjatuh nampaknya Declan Rice. Dan saat ini terjadi lemparan ke dalam bagi Inggris. Sudah dilakukan, kali ini Elliot Anderson tarik bola mundur ke belakang kepada Mark Guehi. Umpan ke depan kali ini Harry Kane, masih Harry Kane melebar, kali ini ada Morgan. Tendangan ataupun umpan tarik tadi maksudnya dari Morgan Rogers, namun dengan mudah tadi bola ditangkap oleh Emiliano Martinez, kiper dari Argentina yang tampil pada pagi hari ini dengan jersey berwarna biru ataupun hijau tua. Dan saat ini tekanan coba dilakukan oleh Argentina dari lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi. Lionel Messi disapu saja bola jauh, kali ini berada di lini pertahanan Argentina. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Hentikan sejenak. Umpan ke tengah kepada Enzo Fernandez, alirkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Tagliafico kali ini ke sebelah kiri ada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez, berbahaya memasuki kotak penalti. Kirimkan umpan melambung, ada di sana, ada Lionel Messi di sana. Dan saudara pendengar, disapu saja tadi sebuah upaya serangan dari Argentina. Oh, bersamaan dengan kemelut tadi yang terjadi di mulut gawang dari Inggris tadi. Dan wasit meniupkan peluitnya, nampaknya ada pemain dari Argentina yang sudah berada dalam posisi offset. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Mark Guehi. Sudah bersiap-siap dia. Umpan ke belakang saja pendek kepada Jordan Pickford, kiper Inggris yang kini memperkuat sebelasan Everton di Liga Inggris. Masih Pickford, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran Morgan Rogers tadi maksud kami. Terjatuh. Oh, sebuah justru pelanggaran tadi dilakukan oleh Morgan Rogers kepada pemain belakang dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Paredes umpan pendek ke depan kepada Alexis McAllister. Kembalikan kepada Paredes. Masih pelan dia mencari rekan-rekannya yang berdiri bebas. Masih Paredes. Lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Tagliafico, kirimkan umpan. Oh, masih membentur tadi, membentur kaki dari Rich James. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Argentina. Sudah dilakukan, kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Martinez, pendek kepada Romero. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Tarik lagi mundur ke belakang. Oh, terjatuh nampaknya salah seorang pemain dari Argentina. Alexis McAllister memegang kaki sebelah kiri tadi setelah berbenturan dengan Jude Bellingham. Alexis McAllister nampaknya sudah mampu berdiri kembali. Alexis McAllister. Tendangan bebas akan dilakukan oleh sang kapten Lionel Messi. Bersiap-siap. Tendangan bebas dari tengah lapangan. Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Pendek saja ke sebelah kanan kepada Simeone. Masih Simeone, masuki kotak penalti dari Inggris. Sebuah umpan tarik tadi, namun masih membentur kaki dari Jed Spence tadi. Jadikan tendangan penjuru yang pertama bagi Argentina di babak yang pertama ini. Tendangan penjuru dari Sisi sebelah kiri gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih kita nantikan. Sementara saat ini terjadi perdebatan antara Jordan Pickford dengan Giuliano Simeone nampaknya. Terjadi aksi saling dorong dan wasit Ismail Elfat saat ini meminta kedua pemain untuk meredam emosinya agar pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Bersiap-siap, Lionel Messi akan melakukan tendangan penjuru. Lihat rekannya, melambung bola. Terjadi duel bola udara. Namun sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain dari Argentina. Terjadi aksi dorong-mendorong tadi nampaknya yang membuat Jordan Pickford tadi tidak bisa bebas tadi menghalau bola. Dan sementara saat ini pertandingan sudah memasuki menit 24 dan wasit Ismail Elfat asal Amerika Serikat saat ini sudah meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di 20 menit awal di babak pertama ini, sudah ada komentator Bung Estu Santoso. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya kedua kesebelasan masih bermain dengan tempo yang lambat ataupun temponya masih belum begitu cepat begitu, Bung?
2: Iya, bermain mereka kedua tim bermain begitu dalam tempo yang sedang, walaupun sebenarnya beberapa kali ada kecepatan-kecepatan dari para pemain kedua tim terutama dari Argentina, tapi memang permainan berkutat di lini tengah ya. Jadi kalau di 13 menit awal tadi sebenarnya Inggris bermain lebih sangat menyerang, lebih terbuka, terutama mereka melakukan beberapa kali trupas yang menurut saya trupas yang belum maksimal, tapi mereka berani lebih menyerang. Tetapi setelah itu di menit ke-13 ke sini Argentina mulai keluar, bahkan mereka sering sekali mengeksploitasi sisi kiri dari Inggris yang diisi oleh Jed Spencer di situ. Yang pasti ketika bertahan para pemain Inggris beberapa kali memang agak canggung kelihatan gitu, beberapa kali koordinasinya kurang bagus. Beda dengan Argentina, mereka ketika diserang mereka cukup bermain dengan marking yang sangat rapi, memarking lawan dengan sangat ketat gitu, dan itu kelihatan sekali beberapa kali Inggris mencoba masuk ke kotak 16 sulit. Tetapi sebenarnya Argentina juga tidak terlalu banyak masuk kotak 16 sampai break, hydration break di menit ke-23 tadi hanya ada satu touch and block para pemain dari Inggris dan satu dan dua dari Argentina. Artinya sangat minim sekali, bahkan sampai menit ke-23 hydration break tidak ada shooting yang dilakukan gitu. Justru foul dari masing-masing tim ada 5. Memang beberapa kali terjadi duel di lini tengah dan itu saling menjatuhkan atau tackle yang berujung dengan pelanggaran oleh wasit gitu. Tapi sejauh ini permainan masih di lini tengah. Inggris masih belum salah satu pemain Inggris yaitu Jude Bellingham masih belum mendapatkan suplai bola yang maksimal, bisa membuka ruang celah, memberikan pemain-pemain dari Inggris bisa mendapatkan ruang untuk melakukan tembakan. Sedangkan Argentina sejauh ini Messi cukup bagus pergerakannya, tapi memang ada beberapa menurut saya di sisinya Giuliano Simeone yang agak-agak kurang, dan beberapa kali dia terlibat, justru terlibat bentrok ya, bukan terlibat dalam perebutan bola teknik gitu. Jadi ini menurut saya aja akan bisa terus berlanjut kalau kedua tim memang terlalu berhati-hati, tidak lebih terbuka seperti itu.
1: Iya, baik Bung Estu. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan di babak yang pertama sudah kembali dilanjutkan dan baru saja terjadi sebuah peluang tadi dari Argentina, namun masih juga belum menemui sasaran tadi tendangan ataupun upaya yang dilakukan oleh Julian Alvarez. Tendangan gawang dilakukan oleh Jordan Pickford, tendang jauh ke depan tadi ada Jude Bellingham tadi, berusaha merebut bola, terjatuh Jude Bellingham, namun bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam justru bagi kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lini pertahanan, Cristian Romero menguasai bola kali ini, ke depan kepada Enzo Fernandez, kembalikan ke Romero pendek saja kepada Paredes, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina yang kini memperkuat klub Aston Villa di Liga Inggris. Masih memegang ataupun menahan bola dengan kakinya, Emiliano Martinez pendek saja ke sektor sebelah kanan. Romero kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez. Masih Martinez mencari rekannya. Martinez tendang bola jauh, tinggi melambung. Di sana ada Lionel Messi, namun mampu diblok tadi upaya serangan. Namun kali ini kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Simeone. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Inggris. Kali ini Inggris menguasai bola dari kaki Harry Kane, mencoba membangun serangan. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini di sektor sebelah kanan ada Morgan. Dibuang saja, disapu saja tadi bola oleh Nicolas Tagliafico. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh James Morgan. Sudah dilakukan ke belakang kepada John Stone. Pendek saja kepada Elliot Anderson. Lebarkan bola ke sebelah kiri pada Jess Payne. Ke depan kepada Eric Kane tadi. Kembalikan kepada Jess Payne. Terjatuh tadi, terjadi perebutan bola. Jatuh Simeone. Tendangan bebas bagi Argentina sudah dilakukan. Kali ini Cristian Romero menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Ke sebelah kiri, Lisandro Martinez. Umpan ke depan kali ini kepada Leandro Paredes. Masih pendek saja kepada Julian Alvarez. Balikan kepada Paredes. Kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Paredes berikan bola pendek kepada Messi. Messi kali ini lebarkan bola ke sebelah kiri. Tagliafico tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pendek saja kepada Paredes. Umpan terobosan tadi, namun belum menemui sasaran. Bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Inggris. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 31 di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan belum mampu memecah kebuntuan atau skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan terjadi perebutan bola. Mampu merebut bola Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham berputar-putar. Dia terjatuh, Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cristian Romero tadi yang menjatuhkan Jude Bellingham yang berusaha menusuk jantung pertahanan dari Argentina. Tidak mau berpikir panjang tadi Cristian Romero. Upaya-upaya keras terpaksa dilakukan untuk menghentikan pergerakan Jude Bellingham. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti akan dilakukan oleh ada Declan Rice dan Morgan Rogers. Sudah bersiap-siap. Sementara ada 5 pemain dari Inggris yang sudah mendekati kotak penalti dari Inggris. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Nampaknya Declan Rice sudah bersiap-siap. Declan Rice, pemain yang kini memperkuat Arsenal. Masih Declan Rice berkonsentrasi dia. Declan Rice memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sudah dilakukan melambung datangnya bola. Sebuah sundulan dilakukan oleh John Stones tadi. Namun sayang sundulan pemain dari Manchester City tersebut masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Argentina. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Kali ini ke sebelah kiri ada Romero. Ke depan kepada Nahuel Molina. Pendek saja kepada Enzo Fernandez. Tendang bola jauh ke depan ada Giuliano Simeone. Yang terjadi perebutan bola di tengah Magwehi ataupun Jet Spence. Terjatuh sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Giuliano Simeone tadi pada Jet Spence nampaknya. Oh, sebuah aksi tarik-menarik antara Mark Guehi tadi nampaknya dengan Giuliano Simeone. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Guehi dari tengah lapangan pertandingan. Sudah dilakukan ke belakang saja kepada kiper Jordan Pickford. Alirkan bola ke depan kepada John Stones. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford. Kiper Inggris yang menggunakan jersey berwarna kuning dengan motif oranye tersebut. Kali ini Harry Kane ataupun Declan Rice memasuki kotak penalti dari Argentina. Disapu saja namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Umpan melambung dari Morgan Rogers namun belum menemui sasaran. Bola justru jatuh di kaki Simeone. Masih berputar-putar Simeone di pertahanannya sendiri. Mampu direbut oleh Jet Spence. Masih Jet Spence. Masih terjadi perebutan bola, disapu saja kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Morgan berikan ke depan kepada Jude Bellingham. Nampaknya lagi-lagi dijatuhkan Jude Bellingham. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Nahuel Molina nampaknya. Pergerakan dari Jude Bellingham yang memang kerap membahayakan pertahanan lawan kembali terpaksa dihentikan dan pelanggaran kembali terjadi. Kali ini dari luar kotak penalti di sisi sebelah kanan gawang dari Argentina. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Rhys James nampaknya. Bersiap-siap Rhys James. Ada 5 pemain Inggris yang sudah berada dalam kotak penalti Argentina. Konsentrasi Rhys James. Masih Rhys James bersiap-siap. Sudah dilakukan melimbung tinggi datangnya bola. Ditinju saja. Terjadi duel bola udara. Masih kali ini disapu saja dengan kepala tadi bola oleh Julian Alvarez. Namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Oh, justru mampu direbut. Kali ini Lionel Messi dari sektor sebelah kanan. Lionel Messi masih berputar-putar. Lionel Messi ada 2 pemain yang berhasil dilewati oleh Lionel Messi. Ke depan tadi maksudnya kepada Enzo Fernandez. Namun terjatuh Lionel Messi nampaknya. Dilanggar keras tadi oleh Elliot Anderson nampaknya. Sehingga memicu kemarahan dari para pemain Argentina yang terpaksa harus kehilangan momentum serangan balik cepat tadi. Nampaknya siapakah kita nantikan? Wasit Ismail Elfat sudah memegang kartu kuning. Siapakah pemain yang akan mendapatkan kartu kuning? Meminta Elliot Anderson untuk mendekat. Ya, nampaknya Elliot Anderson langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi memang melanggar keras pergerakan dari Lionel Messi yang berusaha tadi melakukan serangan balik cepat tadi Lionel Messi. Kartu kuning yang pertama di pertandingan pada pagi hari ini. Harus keluar dari saku celana dari Ismail Elfat tadi. Wasit asal Amerika Serikat yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti. Jaraknya lumayan jauh. Akan dilakukan oleh Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Alirkan bola ke tengah saja kepada Paredes. Kembalikan kepada Lionel Messi. Memasuki ataupun mendekati kotak penalti. Tendangan langsung. Lionel Messi masih membetul. Sebuah tendangan lagi-lagi. Upaya dari Enzo Fernandez tadi memanfaatkan bola muntah tadi. Namun tendangannya masih belum menemui sasaran. Karena masih melenceng ataupun melambung tinggi di atas mister gawang sebelasan Inggris. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Jordan Pickford. ke sektor sebelah kanan kepada Johnstone, tarik lagi mundur ke belakang kepada Jordan Pickford, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Declan Rice ataupun Gordon ada di sana, namun bola jatuh di kaki para pemain Argentina, kali ini Lisandro Martinez di tengah lapangan pertandingan. Berikan bola pendek kepada Leandro Paredes. Tarik ke belakang kepada Christian Romero. Masih mencari rekannya Romero. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Saudara pendengar, masih memainkan permainan yang dengan tempo sedang nampaknya Argentina. Meskipun pertandingan saat ini sudah memasuki menit 39 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina, Argentina akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawironegoro.
0: Ya, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak pertama ini, nampaknya kedua kesebelasan meningkatkan tempo permainannya, baik Inggris maupun Argentina, dengan serangan-serangan yang terus menusuk ke jantung pertahanan lawannya. Dan kini Argentina mencoba babak serangan melalui Nicolas Tagliafico. Masih permainkan bola dia, tadi ke belakang lagi kerjasama dengan Romero ataupun Nahuel Molina. Masih mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Masih menggiring bola, umpan ke depan yang dituju oleh siapa di sana? Ada Julian Alvarez. Alvarez mundur ke belakang, jauh lagi dia. Kirimkan kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Mencoba menggiring bola, kerjasama dengan Christian Romero, mendekati daerah pertahanan Inggris. Berikan kepada kapten kesebelasan Messi, berikan umpan cepat jam, menggiring bola, melek berbalik ke sektor kiri. Kini membangun serangan berbahaya, serangan Argentina. Ada Nicolas di situ, mundur ke belakang kepada Lisandro. Lisandro kembalikan kepada Julian Alvarez di lingkaran tengah daerah lawan. Masih coba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Alister ataupun juga kepada Giuliano Simeone di sana. Nah, ditahan ataupun dibayang-bayangi dengan ketat. Kembali lagi serangan Argentina dari lingkaran tengah. Kini ada Leandro Paredes. Paredes kirimkan ke depan, kerja dengan kapten Messi, memberikan lagi pendek, dia cepat menggiring bola kepada pemain depan dari Simeone, mencoba mengkutak-katik sementara. Sementara hampir seluruh Perancis turun ke bawah, berikan umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini patah di tengah jalan, kandas ke gejut Billingham. Billingham kini membangun serangan tinggal tengah, dia menggiring bola, namun kali ini kartu kuning kembali keluar dari saku wasit Ismail Al-Fahd. Namun kali ini nampaknya diberikan kepada pemain Argentina kami kira, karena tadi mentekling agak keras pemain Inggris yaitu Jude Bellingham. Adalah pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan, tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan pendek kepada pemain belakang dari Argentina, masih dari Inggris. Ada di sana kami lihat pemain Justin, satu-satunya pemain yang beragama Islam dari tim nasional Inggris ini, adalah kelahiran 9 Agustus tahun 2000. Kita nantikan kini kuasa sepenuhnya pemain belakang Argentina, cepat menggiring bola, teruskan ke depan dia, berikan kepada Enzo Fernandez, mengelaksak jantung pertahanan lawan dari sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat Molina. Molina terus merangsek, dibayang-bayangi dari belakang oleh Anthony Gordon. Kirimkan kepada kapten Messi. Messi menggiring bola, merangsek dari ketat, mendekat terlalu, kali patah di tengah jalan, kandas pemain Inggris. Lagi-lagi pelanggaran saudara dilakukan pemain Argentina. Kini Inggris mencoba bangun serangan melalui Utilevan, cepat menggiring bola dia, pemain bersungguhnya digait kakinya lagi oleh pemain Christian Romero, namun bukan pelanggaran. Kuasa sepenuhnya Christian Romero, tarik ke belakang jauh dia kepada Lisandro ataupun kepada Nicolas, namun kali ini berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez teruskan bola pendek ke depan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba mengserangan, namun kandas lagi di kaki lawan. Datang bantuan dari belakang, kami lihat Julian Alvarez yang turun ke bawah, kirimkan bola jauh ke belakang, kini mencoba mengserangan. Ada Molina di sana, menggiring bola dia dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Umpan terobosan maksudnya yang dituju adalah Simeone, berputar-putar dia, berebut dengan Markel Bihe, akhirnya bolanya keluar karena memang tadi sempat membentur Mike Guihi dengan demikian ataupun ya ternyata lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Ya, segera dilakukan oleh Jed Spence. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang dia, tenang-tenang saja. Adik dari artis Carla Simone Spain di Inggris yang cukup terkenal ini, saudara-saudara. Kita nantikan, saudarakan bola ke depan dia, dibayang-bayang dari belakang ada Elliot Anderson di sana. Mencoba mengirim bola, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan Pickford teruskan bola pendek ke depan. Kini Inggris mencoba bangun serangan. Ada John Stone. Pemain Manchester City ini masih berputar-putar dia. Sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain Bellingham. Namun salah umpannya mundur ke belakang dia. Ada Jasmine di situ mencoba mengirim bola. Angkat ke kotak penalti. Masuknya kepada Harry Kane. Ataupun juga kepada Morgan Rogers berputar-putar. Tetapi kali ini bola disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Keluar lapangan pertandingan yang pernah ke dalam sudah dilakukan. Kembali serangan dibangun Elliot sama Anderson dari Inggris mencoba mengirimkan bola pendek. Ada di situ kami lihat pemain Reece James umpan terobosan maksudnya, tetapi sayang laju bola begitu kencang tidak seimbang dengan langkah kaki pemain-pemain Inggris dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Argentina yang kali ini menggunakan kostum biru tua saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam segera dilakukan Nicolas Tagliafico langsung kirimkan ke depan yang dituju adalah Anderson ataupun Wanis salah umpannya kandas ke depan Inggris kutakan di sebentar ya kali ini terjatuh Bellingham namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan Inggris mencoba mengusung serangan dari sektor lingkaran tengah derajat sendiri namun kali ini patah tengah jalan tarik lagi ke belakang saudara-saudara. Ya pertandingan sudah berlangsung 45 menit waktu normal tambahan waktu 3 menit kini Kane mencoba mengirim bola berikan kepada Bellingham mundur ke belakang dia ada di situ Gordon Murto yang cepat mengirim bola mereka di kotak nanti berikan dia lagi pendek bola tadi kepada Reece James tarik ke belakang umpan ke sektor kiri ada di sana Mike Guihi. Guihi mencoba mendekat darah kotak penalti laut dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina masih pemain-pemain Inggris kesebelas sebelumnya ada kapten kesebelasan Harry Kane mencoba kirimkan umpan ke sektor kanan ada Declan Rice melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Reece James berhasil dia berputar-putar James tarik ke belakang lagi kali ini disapu saja bola tadi oleh pemain nomor 9 Julian Alvarez ya pemain Atletico Madrid ini langsung lemparan ke dalam kini dilakukan pemain Inggris sudah lakukan pendek saja cepat dilakukan pemain oleh Declan Rice mencoba menggiring bola mundur ke belakang kepada Mike Guihi. Guihi mengirimkan ke tengah dia kepada Declan Rice lagi masih permainkan bola kutak atik sebentar dia mencoba melakukan tekanan dari atas sebelah kanan ada di sana kami lihat Reece James mencoba tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Declan Rice lagi kepada pemain Reece James lagi mundur ke belakang jauh dia mendekati kotak lagi berita sama lagi dengan rekannya mencoba melakukan tekanan kali ini kutak kali sebentar 1, 2, 3, 4, 5 ada di sana kami lihat pemain Morgan Rogers berputar-putar mundur ke belakang kerjasama dengan pemain Reece James mencoba melakukan tekanan masih darah lawan dia akhirnya tarik saja bola tadi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford teruskan ke depan mencoba mengurung pertahanan kita umpan terobosan berbahaya pemain Inggris di situ ada Jude Bellingham tetapi kali ini kami lihat Jude Bellingham sudah pada berdiri pada posisi offside tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina dari sektor gelandang tengah pertahanannya sendiri bola dihadapi oleh pemain nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Ya Paredes sambil ancang-ancang kita nantikan saja pemain yang saat ini bermain di klub Boca Junior ya sudah lakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico mundur lagi jauh ke belakang dia ada di sana kami lihat pemain nomor 6 Lisandro Martinez mundur ke belakang Tagliafico lagi umpan ke depan maksudnya kepada Julian Alvarez tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jude Bellingham sudah lakukan ini kembali ke kanan Inggris mencoba umpan terobosan tetapi kali ini patah di tengah jalan ada saja pemain-pemain belakang Argentina datang lagi serangan Inggris namun kali ini di heading bola tadi namun terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor kiri luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane langsung berikan pendek kepada Elliot mencoba melebar ke sektor kanan ada di sana Mike Guihi yang maju ke depan membantu barisan penyerang ataupun kepada Jed Spence mundur ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan kutak di sudari angkat bulu gawang satu umpan melambung ke daerah kotak penalti Namun sayang saudara bola tadi melambung dan nampaknya bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan. Wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat nampaknya meniup peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan skor sementara adalah 0-0 baik Inggris maupun Argentina belum mampu menembus jala gawang lawannya masing-masing karena memang di babak pertama nampaknya kedua kesebelasan masih belum menunjukkan permainan dengan tempo tinggi, masih mencari kekuatan ataupun mencari strategi untuk bagaimana melemahkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada di daerah kotak penalti lawan. Baiklah saudara bergerak dimanapun Anda berada untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama. Kembali nanti akan Anda dengarkan komentar dari Bung Estu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina melawan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat.
3: Ya, terima kasih Bu Yanto Prawiro Negoro dan juga Bung Erik Hamzah. Iya, nampaknya masih sama kuat, masih belum ada gol tercipta. Ada nama yang mungkin saya jarang dengar, Morgan Rogers. Gimana sih penampilan dari kedua belah tim ini, Bung Estu, di babak pertama ini, Bung?
2: Iya, permainan berkutat pada lini tengah ya, dan memang agak membosankan gitu kan, karena touch in ball sangat minim sekali, tidak ada, bahkan di akhir-akhir babak pertama tadi Inggris mencoba untuk merangsek, tapi memang beberapa kali usahanya mentah gitu, tapi pertahanan Argentina juga cukup rapat di beberapa momen gitu, tapi memang kedua tim juga tidak pernah punya peluang yang cukup bagus ya, bahkan shoot on goal itu baru tercipta di menit ke 35 hampir 40 ya. Lalu dari total 45 menit untuk dua tim yang mencetak gol cukup banyak ya, 12 dan juga 17, artinya dengan hanya dua kali shoot ada satu shoot on goal aja minim, tapi memang peran di lini tengah sangat kentara sekali ya, bahkan akurasi passingnya mencapai 92 bagi Inggris, 91 untuk Argentina, jumlah mereka passingnya 205 dan 245, artinya bola berkutat di lini tengah gitu, dan ball position juga gak jauh-jauh amat ya, 4-4, 5-6, artinya lini tengah ini ya ketika bola bergulir hanya di lini tengah, di kotak apa di garis tengah gitu, ini memang seolah-olah membosankan ya.
3: Artinya Paredes, McAllister, Declan Rice sama Elliot Anderson ya, yang semuanya itu kan pemain tengah.
2: Iya.
3: Jadi mereka lebih banyak untuk mengontrol bola.
2: Iya.
3: Tapi untuk melakukan umpan ke depan itu kayaknya sepertinya masih belum apa ya, ada yang berbahaya, Bu.
2: Iya, kalau saya melihat di 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir sebelum jeda tadi, termasuk ketika memasuki tambahan waktu 3 menit tadi, Inggris sebenarnya cukup bagus di tengah. Declan Rice cukup mobiling sebagai pemain yang digeser ke agak depan membantu memberikan kontribusi bola ke depan. Elliot Anderson cukup bagus, walaupun Elliot sempat kena kartu kuning, dia mampu memotong serangan. Tapi di Argentina juga tidak kalah menarik, di situ sebenarnya ada Giuliani Simeone ya, anaknya anak ketiganya di Gio Simeone.
3: Gio Simeone ya.
2: Ini juga bermain cukup bagus beberapa kali, bahkan membuat suasana panas gitu, sempat bentrok dengan Jordan Pickford gitu beberapa kali. Tapi memang cara menjaga Messi juga cukup bagus, walaupun Messi beberapa kali berhasil melepaskan diri, tapi ketika Messi berhasil melepaskan diri, tapi Messi tidak pernah mendapatkan celah ruang untuk melakukan ruang tim, memiliki ruang tembak maupun ruang passing ketemani dengan matang gitu. Jadi memang Lini tengah kedua tim sejauh ini bermain bagus,
3: solid.
2: Iya, cuma memang kelihatannya sangat membosankan karena berputar di tengah aja. Jadi
3: tidak ada sesuatu yang berbahaya sampai kita deg-degan gitu ya.
2: Iya, menurut saya.
3: Oh, saya mau nanya tentang timnas Inggris yang memainkan Morgan Rogers yang iya. Tampaknya masih belum terlihat lah, begitu ya, masih.
2: Ya justru di Morgan Rogers sebenarnya kalau saya lihat memang belum terlihat ya, tapi peran Morgan Rogers sebagai dia pemain sebenarnya dia kan gelandang serang, dia lebih cenderung agak-agak membantu ke tengah, lebih ke tengah ketika Jude Bellingham menguasai bola. Dan beberapa kali Jude Bellingham kan dia menguasai bola, mendapatkan bola, mencoba untuk merangsek, tetapi memang ketatnya atau marking yang sangat bagus dari Argentina membuatnya susah untuk menembus sampai kotak 16. Tetapi sebenarnya peran Morgan walaupun belum kentara, tapi memang pergerakannya cukup membantu, terutama untuk Elliot Anderson di situ. Dan menarik lagi dari sisi Richie James di sisi kanan dari Inggris sendiri, ini juga menarik ya si Richie James ini ya, beberapa kali mendapatkan bola lambung dari sisi jauh ya, dari sisi
3: Jess Spencer.
2: Elliot Anderson gitu, jadi jauh gitu, bola jauh. Beberapa kali memang dia sukses dengan kontrolnya bola-bola semacam kick and rush-nya Inggris gitu ya, yeah. Lumpan-lumpan crossing jauh gitu. Cuma beberapa kali juga gagal melakukan kontrol dengan baik, dan itu sebenarnya coba salah satu yang dieksploitasi oleh para pemain Inggris di sisi penyerangan Richie James, tapi memang belum maksimal. Nah, kembali lagi, memang lini tengah masih berkutat di lini tengah sih.
3: Oke, okay, baik. Sekarang soal kepemimpinan wasit untuk babak pertama ini cukup bagus, Bung Estu.
2: Oke sih, menurut saya oke. Tapi memang ya banyak sekali pelanggaran yang terjadi ya. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di pertandingan.
3: Fouls 12 untuk iya, Argentina, 7 untuk Inggris.
2: Iya, dan itu terjadi sebenarnya sejak awal pertandingan sudah terjadi seringkali fouls yang dilakukan oleh pemain ini. Walaupun memang ada dua yang terjaring dalam tanda kutip, satu tadi Elliot Anderson berusaha untuk menghentikan Messi, dan satu lagi kartu kuning yang diberikan kepada Lisandro Martinez yang tadi menarik baju Jude Bellingham tadi ya.
3: Yeah.
2: Dan itu menurut saya dua hal yang memang sama-sama berbahaya dan memang harus dihentikan dengan cara yang dalam tanda kutip agak keras gitu.
3: Prediksi untuk jalannya babak kedua ini gimana nih? Apakah konsisten seperti babak pertama ini atau ada racikan lain yang akan diturunkan oleh Scaloni maupun Tuchel ini, Bu?
2: Mungkin kalau ada pergantian pemain akan sedikit mengubah ya permainan, entah itu dari Argentina atau dari
3: Argentina. Kira-kira siapa yang bisa mengubah jalannya pertandingan ini, masuk siapa nih? Lautaro Martinez?
2: Menurut saya Simeone mungkin bisa diganti Rodrigo De Paul ya.
3: De Paul.
2: Dia terlalu keras sih menurut saya di pertandingan ini, jadi akan rawan untuk dapatkan kartu aja gitu. Dan secara permainan ya dia beberapa kali memenangi duel, tapi beberapa kali juga dia melakukan pelanggaran. Ini sangat riskan terutama di sisi kanan penyerangan dari Argentina, walaupun sebenarnya dia jauh lebih terlihat dibandingkan Julian Alvarez di sisi kiri ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Simeone ini kelihatan lebih agresif, lebih terlihat pergerakannya dibandingkan sisi kiri. Tetapi dia juga banyak melakukan kesalahan ya, artinya ini juga membahayakan bagi dia sendiri kalau ini terus-menerus terjadi, dan itu tidak boleh dilakukan oleh pemain ketika timnya sedang berusaha untuk menyerang gitu. Dan ini berbahaya menurut saya bagi tim itu sendiri.
3: Baik. Ya, dan kalau dari Inggris kira-kira siapa yang masuk nih untuk mengubah jalannya pertandingan ini, bisa lebih agresif lagi?
2: Mungkin memasukkan salah satu dari Bukayo Saka atau Noni Madueke.
3: Bukayo Saka artinya menggantikan M. Rogers.
2: Iya, yang pasti kemungkinan besar yang diganti M. Rogers, Morgan Rogers ya. Tapi kalau sisinya Anthony Gordon cukup bagus ya, dia.
3: Wah, dari kemarin-kemarin memang impresif banget penampilannya.
2: Beberapa kali merangsek, walaupun beberapa kali juga dia menurut saya terlalu lama menguasai bola gitu.
3: Iya, iya, iya.
2: Ketika dia merangsek menguasai bola, tapi dia agak terlalu menguasai bola dan membuat momentumnya hilang itu. Tapi di sisinya Morgan Rogers mungkin bisa di pemain cepat, tapi tidak langsung diganti di awal babak kedua ya, mungkin setelah
3: pertengahan lah ya.
2: Iya, setelah itu Ederson break atau sebelum itu gitu, tapi tidak langsung ya. Karena memang Inggris butuh pemain-pemain yang cepat untuk bisa bisa membongkar atau menarik perhatian para pemain Argentina. Karena selama ini Bellingham cukup bagus sebenarnya. Yeah. Cuma dia seolah-olah bekerja sendiri ketika merangsek gitu. Jadi ketika ada saudara-saudara bola terupas itu masih kurang ke pemain, terutama ke pemain depan. Walaupun Harry Kane juga sejauh ini saya akui dia pemain nomor 9 yang sampai turun ke belakang ya beberapa kali, bahkan beberapa momen itu justru ke Anthony Gordon disisakan di depan, Roy Keane sampai ke belakang gitu. Nah ini sebenarnya juga butuh pemain-pemain butuh cepat ketika mereka build up untuk counter attack
3: gitu. Kalau pemain cepat artinya bisa jadi Marcus Rashford kah masuk?
2: Marcus Rashford juga bisa, dia bisa. Kalaupun menurunkan Marcus Rashford berarti mereka akan ada pola seolah-olah menjadi 4-4-2 ya di situ. Jadi 4-4-2 dan terus yang

0: Di Inggris sama Argentina sedang istirahat, Bung Estu juga bisa istirahat dulu ya.
1: Oke.
0: Kita warta minta dulu. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
2: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
3: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
2: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: negara sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ya, pendengar, babak kedua jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina akan segera dimulai. Untuk itu kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI, ada Bung Erik Hamzah. Bung Erik, silakan.
2: Iya, Fajar. Baik, saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua sudah dimulai, di mana kick off baru saja dilakukan oleh Declan Rice. Oh, nampaknya wasit Ismail Elfad meminta kick off diulang karena menunggu aba-aba ataupun peluit panjang dari wasit untuk dimulainya kick off babak yang kedua. Sudah dilakukan. Langsung back pass jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Harry Kane. Terjadi duel bola udara. Disapu saja tadi bola dengan kepala oleh barisan pertahanan dari Argentina. Cristiano Romero berhasil menguasai bola kali ini ke depan kepada Julian Alvarez. Masih berputar-putar dia, Julian Alvarez, ke belakang kepada Alexis McAllister. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Kembalikan kepada Alistair. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, Nahuel Molina. Pendek saja kepada Giuliano Simeone. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Cristian Romero ataupun Paredes di sana. Pendek kepada McAllister. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Umpan ke tengah kepada Cristian Romero. Di garis tengah lapangan pertandingan, Cristiano Romero alirkan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Masih Nahuel Molina, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Berikan kepada Enzo Fernandez, bermain 1-2. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Masih Martinez, bola dikuasai penuh oleh kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih menahan bola sejenak Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada saat ini terjadi perebutan sebuah tendangan. Masih mampu diblok tadi Tagliafico tadi nampaknya berusaha. Kali ini Alvarez, masih Alvarez, sebuah tendangan. Alvarez tadi, tendangannya tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Inggris tadi. Pemain depan ataupun pemain striker yang kini memperkuat Atletico Madrid tersebut tadi mampu melepaskan sebuah tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun sayang, tendangannya tadi masih melenceng tipis karena sempat tadi ditepis tadi oleh Jordan Pickford, dan kali ini menjadikan tendangan sudut bagi Argentina di babak yang kedua ini. Kali ini tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Inggris sudah dilakukan. Ke belakang saja kepada Romero, kembalikan kepada Messi. Messi umpan ke mulut gawang, disundul saja tadi. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Gordon masih berusaha merebut bola, disapu saja tadi oleh Lisandro Martinez, dan bola jatuh di kaki Lionel Messi. Masih Lionel Messi memasuki kotak penalti dari Inggris. Terjatuh nampaknya Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran karena bola tadi pelan saja dan mudah tadi ditangkap oleh kiper Jordan Pickford. Masih selamat gawang Inggris di babak yang kedua ini, di mana Argentina langsung mengambil inisiatif serangan-serangan cepat untuk menggedor jantung pertahanan dari Inggris untuk di babak yang kedua ini. Dan saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Inggris dari tengah lapangan pertandingan, Declan Rice tadi tarik mundur ke belakang kepada Johnstone. Dari sektor sebelah kanan tadi Johnstone tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan tadi ada Jet Spence namun berhasil dicuri. Oh, kembali kali ini Gordon menguasai bola namun disapu saja, kembali bola jatuh di kaki para pemain Inggris kali ini dari sektor sebelah kiri. Jet Spence kirimkan umpan ke mulut gawang namun tadi disapu saja tadi bola oleh Lisandro Martinez. Sebuah umpan tarik tadi yang cukup berbahaya sebenarnya, namun sayang belum ada main dari Inggris yang menyambut umpan dari Jet Spence tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spence. Sudah dilakukan kepada Gordon kali ini, ada Bellingham di sana, namun bola mampu dicuri oleh para pemain Argentina. Oh, jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, mendekati kotak penalti Inggris. Tadi Gordon tarik ke belakang kepada John Stones, kali ini di sektor sebelah kiri, Mark Guehi masih menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Roy Keane, kapten kesebelasan Inggris yang mundur ke belakang membantu pertahanan. Sudah maju lagi ke depan Harry Kane, kali ini bola berada di sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi mampu lagi-lagi disapu oleh kesigapan back dari Argentina yakni Lisandro Martinez yang memang tampil cukup Spartan pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini masih berusaha tadi Christian Romero hampir saja membuat blunder namun masih mampu mengamankan bola. Kali ini dari tengah Argentina mencoba membangun serangan. Alister kirim pendek umpan kepada Lionel Messi, umpan terobosan tadi maksudnya ke depan kepada Simeone namun bola lebih dekat kepada kaki Jet Spence yang langsung mengirimkan umpan ke tengah kepada Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran tadi, Jude Bellingham nampaknya ditarik tadi badannya oleh pemain dari Inggris. Masih kita nantikan, ataupun Jude Bellingham ditarik tadi oleh pemain bertahan dari Argentina, ada Christian Romero tadi nampaknya yang lagi-lagi harus bermain keras untuk menghentikan pergerakan dari Jude Bellingham yang memang beberapa kali membahayakan barisan pertahanan dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan, Jude Bellingham ke belakang, kali ini Johnstone menguasai bola. Pelan masih Johnson, hentikan bola sejenak, alirkan bola ke tengah kepada Elliot Anderson, alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Gordon, masih Gordon mendekati kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan ke tengah kepada Anderson kali ini, masih Anderson tarik lagi mundur ke belakang, jauh kepada kiper Jordan Pickford. Dorong bola ke depan kepada Johnstone, masih Johnstone kepada Morgan Rogers, tarik mundur lagi Johnstone ke tengah, berikan bola kepada Mark Guehi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Jordan Pickford, pendek saja berikan kepada Mark Guehi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ke depan kepada Jet Spence. Oh, nampaknya dilanggar tadi Jet Spence, wasit Ismail Al-Fat asal Amerika Serikat meniupkan peluitnya tadi, nampaknya sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya lengan ataupun tangan dari Giuliano Simeone tadi mengenai wajah dari Jet Spence, namun bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan kembali dilanjutkan, kali ini dari sektor sebelah kanan Argentina adalah Nahuel Molina, tarik bola mundur ke belakang kepada Leandro Paredes, back pass lagi kepada Lisandro Martinez, ke depan kepada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez berkotak-katik dia melebar ke sisi sebelah kiri ada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada McAllister, alirkan ke tengah kepada Nahuel Molina, ke sebelah kanan kepada Simeone, berikan bola pendek ke tengah kepada Messi kepada kali ini Simeone berikan umpan terobosan. Sebuah umpan tarik tadi dilakukan oleh Nahuel Molina namun masih belum menemui sasaran. Kembali tekanan dari Argentina kali ini dari kaki Lisandro Martinez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Leandro Paredes, kali ini lebarkan bola ke kanan kepada Simeone, berikan bola ke tengah kepada Paredes. Sebuah upaya dari luar kotak penalti tadi, tendangan Leandro Paredes, namun lagi-lagi belum menemui sasaran. karena tendangannya tadi masih melenceng jauh dari sektor ataupun dari sisi sebelah kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini tendangan gawang kembali bagi Inggris sudah dilakukan kepada Mark Guehi. Mark Guehi kembalikan kepada Jordan Pickford. Alirkan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada John Stones. Pendek saja kepada Morgan, ke tengah kepada Harry Kane, umpan melambung jauh ke depan, di sana ada Jude Bellingham tadi. Namun kembali kali ini dari sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol gol gol gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina, Emiliano Martinez, pada menit ke 55 di babak yang kedua ini, dan merubah skor menjadi 1-0 untuk Inggris pada pertandingan semifinal pagi hari ini. Sebuah tadi upaya menyapu bola yang gagal dilakukan oleh Tagliafico. Bola justru jatuh di kaki dari Morgan Rogers yang langsung meringkan umpan ke mulut gawang yang mampu diselesaikan tadi dengan cukup cantik tadi oleh Anthony Gordon tadi, menjadi gol bagi Inggris di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya ada kelengahan ataupun ada blunder tadi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Argentina.
3: Iya, sebenarnya Bung Erik. Jadi 2 menit awal Inggris itu Argentina langsung mendapatkan 2 shoot, 1 on goal. Artinya mereka langsung menyerang. Mereka langsung mengurung pertahanan, dan sepertinya instruksi dari Thomas Tuchel adalah mereka ingin menarik para pemain Argentina untuk menekan mereka lebih dulu, lalu mereka melakukan build up dan serangan balik. Dan ini terbukti tadi, sebenarnya ada kesalahan tadi yang sebenarnya sebelum gol ada fault dari Lisandro Martinez yang menghasilkan kartu kuning, sama dengan yang dilakukan Cristiano Romero, sama yang dilakukan oleh Lisandro Martinez babak pertama tadi. Jadi ketika para pemain Inggris ditekan gitu, justru pemain Argentina ini kelihatan kelengahannya. Karena sebenarnya dua tim ini kan kelemahannya di lini belakang mereka kan, dua back center back mereka kan beberapa kali dikritik karena banyak tercipta gol di antara 4 semifinalis, mereka paling banyak kebobolan. Jadi sebenarnya ini strategi ini sebenarnya diterapkan oleh Inggris untuk mencoba menarik, dan ternyata sukses.
2: Ya, kembali saudara pendengar, tadi upaya serangan tadi dilakukan oleh Inggris. Kali ini bola berada di kaki pemain. Kali ini Giannis memasuki kotak penalti dari Inggris. Disapu saja bola oleh Jens Spence tadi. Sebuah upaya untuk memutus serangan yang cuma dibangun oleh Argentina tadi, dilakukan oleh Jens Spence dengan sliding tadi yang cukup bersih tadi, mampu membuang ataupun memutus upaya serangan yang dilakukan tadi oleh Giuliano Simeone tadi, dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Inggris kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi ke belakang kepada Paredes, sebuah umpan lambung ke mulut gawang, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Argentina tadi, Paredes kepada Nahuel Molina, kembalikan Paredes ke tengah, kali ini Enzo Fernandez ke depan, kali ini McAllister melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, masih Lionel Messi ke belakang, tarik lagi bola kepada Paredes, Paredes kepada Lisandro Martinez, kali ini kembalikan kepada Paredes, masih Paredes, tarik mundur ke belakang, di sana ada Nahuel Molina maksud kami, depan tadi kepada Lionel Messi. McAllister kali ini lebarkan bola ke sebelah kanan kepada Giuliano Simeone, sebuah umpan melambung dari Enzo Fernandez sebelum menemui sasaran tadi, umpan dari gelandang Chelsea tersebut belum menemui sasaran, dan kali ini Inggris ataupun Argentina langsung bereaksi atas gol tadi yang diciptakan oleh Anthony Gordon tadi pada menit ke-55 tadi. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
4: Saudara-saudara bergar, 1-0 Inggris memimpin pada pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Atlanta, dan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat merangsek ke jantung daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, namun akhirnya bola kandas tiga kebun Inggris kuasa sebenarnya Kapten Harry Kane dan buang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri lapangan ataupun daerah pertahanan Argentina. Lempar ke dalam sudut, berikan Messi saja dengan cepatnya mengirim bola mundur ke belakang jauh lagi kepada Julian Alvarez ataupun rekannya yang datang membantu. Ada Simeone di sana, berputar-putar Simeone mundur ke belakang, dia kerjasama dengan Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Simeone, angkat daerah kotak penalti, coba diburu dari belakang, ada di sana Nicolas Piatek mencoba mundur ke belakang mengepung pertahanan Inggris. Setelah ketinggalan 0-1, Argentina meningkatkan tempo permainannya, berikan umpan ke depan kepada Nahuel Molina di sektor lingkaran tengah daerah lawan, masih kutak-katik dia, umpan pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero melebar kepada Simeone, Simeone tarik ke belakang jauh lagi kepada Romero, masih berputar-putar Romero, mundur ke belakang ataupun umpan ke tengah lagi yang dituju adalah Leandro Paredes. Paredes kembalikan kepada Malin, langsung ke belakang. Satu tembakan spekulasi dilepaskan saudara-saudara oleh pemain Nahuel Molina dan bola melambung di atas Mister Gawang Jordan Pickford, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Inggris yang sudah unggul 1-0. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan pemain belakang yaitu McGuihi. McGuihi langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan dia di lingkaran tengah, masih permainkan bola tenang-tenang saja, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah siapa gerang di sana, namun kandas di kaki pemain nomor punggung 26 dari Argentina. Mencoba melakukan tekanan dengan cepat, ada Molina, Molina umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, masih kuasai semuanya pemain Argentina. Kembalikan bola pendek saja dia, kerjasama lagi dengan Fernandes. Fernandes teruskan kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi umpan terobosan kepada Giuliano Simeone, mundur ke belakang, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan. Masih Messi dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Inggris. Masih Messi kuasanya, kembali ke Messi, berbahaya, mendekati daerah kotak penalti, mundur ke belakang, di sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi, mencari ruang tembak. Oh, masih kutak-kutik sebenarnya, datang Alvarez, langsung ke depan. Tali ini dikurung begitu rapat, namun Inggris pun nampaknya turun seluruhnya untuk mempertahankan gawangnya, dan kini umpan dilakukan masih ke daerah kotak penalti, tetapi kandas lagi. Datang lagi serangan Nahuel Molina. Molina mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero kembalikan lagi bola pendek saja kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi kerjasama lagi dengan siapa gerangan, ada Alvarez di sana ataupun juga McAllister, masih mempertahankan bola. Sementara pemain-pemain Inggris terus menanti serangan yang dibangun Inggris, Argentina mencoba mundur ke belakang, ada Harry Kane, akuasa sepenuhnya dari Sandro Martinez. Martinez umpan ke sektor kanan, disabu saja bola tadi keluar kotak penalti saudara oleh pemain belakang Jens Stone ataupun juga McWehi. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Inggris. Kembali Argentina mencoba menggempur pertahanan Inggris, mencoba melakukan tekanan dari lini tengah, teruskan kepada Kapten Messi, pemain yang terus melakukan men-dribble bola, namun salah umpannya. Datang lagi serangan, umpan ke sektor kanan, tetapi kali ini ada pemain Jetsman langsung sabu saja keluar kotak penalti, berganti tekanan Inggris. Kuasa semuanya, Harry Kane umpan ke depan, cepat mengiring bola, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, ada Gordon ataupun juga rekannya Morgan Rogers, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali Argentina mencoba membangun serangan saudara-saudara dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Inggris, berputar-putar dia, namun kali ini bola lepas dan keluar lapangan pertandingan. Berganti lemparan untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, kita nantikan, namun kali ini nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat ya masih belum memberikan izin lemparan ke dalam tadi, dan mau tidak mau lemparan ke dalam yang dilakukan harus diulang karena sedikit ada kesalahpahaman Nah, bersama dengan itu ada pergantian pemain dari Argentina. Gonzalez nomor punggung 15 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Leandro Paredes. Ya. Gonzalez memasuki lapangan pertandingan pemain menggantikan Leandro Paredes. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Argentina mencoba membangun serangan. Kutak ketika sementara dia masih di rakyat sendiri, bola dikuasai Nahua Molina ataupun Andro Fernandes. Kutak-kutak Andro kerjasama lagi dekatkannya, ada Simeone di sana. Simeone tarik ke belakang, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain Fernandes. Fernandes mencoba mundur ke belakang, kerjasama dengan Lisandro Martinez mendekat dari kotak penalti dari sektor gelandangkan pertahanan lawan. Kini kirimkan ke tengah lagi, mengepung dari sektor lingkar tengah, ada Messi. Messi angkat ke mulut gawang, berbahaya, kop ke mulut gawang. Oh, kali ini tidak berhasil, bolanya langsung saja disabu saja oleh pemain-pemain belakang Inggris dan membentur pemain depan Argentina. Kami lihat pemain nomor punggung 20 tadi yang membentur bola dan tentu saja menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Inggris, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Apakah tim Tri Lion ini akan mengulang sukses tahun 2002 ketika bermain di Qatar yang berhasil mengalahkan Argentina 1-0, ataukah sebaliknya Argentina akan membuat sejarah baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di arena Piala Dunia, karena rekor pertandingan 5 kali pertemuan saudara-saudara, sementara Inggris masih unggul dengan skor 3-2. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Inggris, ada di sana Jasmine sediakan bola pendek ke depan kepada Kapten Harry Kane. Harry Kane umpan kepada Bellingham ataupun rekannya, berbahaya. Adli Serakam melihat, mencoba menggiring bola, merangsek dan untuk berlepas, tembakan gawang, lepas. Oh, satu tembakan menjusur tanah saudara-saudara, dilepaskan pemain depan Inggris tadi, mampu berhasil dikuasai sebagai penjaga. Namun kini serangan datang lagi dari sektor lingkaran tengah, lepas Harry Kane. Ah, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan dengan cepat penjaga gawang Emiliano Martinez, jaga gawang yang cukup cekatan ini, berhasil mengambil bola, langsung berikan umpan ke depan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Inggris atas pemain nomor punggung 3 dari Argentina, Nicolas Tagliafico. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada kapten kesebelasan Lionel Messi. Lionel Messi mencoba memiring bola, dibayang-bayangi dari belakang pemain-pemain Inggris, pasti berkasih dan mendribel bola, kutak kedis sementara, angkat berbahaya, umpan kebosan puluh gawang. Salah salah lempannya saudara, terlalu lama menggoreng bola. Kami lihat pemain depan Argentina tadi akhirnya keburu direbut oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun saudara-saudara, sebelum itu sempat terjadi benturan dan bola tadi menyentuh pemain belakang Inggris dan tentu saja jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vipon, menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Segera dilakukan Kapten Lionel Messi saudara-saudara. Kita nantikan pemain Lionel Messi, pemain nomor punggung 10 yang tentu saja sangat terkenal dan merupakan pemain yang saat ini bermain di Inter Milan. Sudah dilakukan tendangan penjuru, berhasil direbut oleh pemain-pemain Argentina. Kini mencoba mengeserangan dia dari sektor lingkaran tengah, menggiring bola teruskan ke depan, yang dituju adalah Simeone. Terjadi perebutan, angkat mulut gawang. Oh, dihadang saja bola tadi oleh pemain belakang Inggris nomor punggung 8 kami kira. Ya, Elliot Anderson mencoba menghadang bola, satu tendangan yang dilepaskan oleh Nicolas Tagliafico dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Argentina. Kembali dilakukan Lionel Messi saudara bergerak. Ya, pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun, mungkin ini menjadi Piala Dunia yang terakhir bagi Messi saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mencoba menggiring bola, ada di sana Nahuel Molina. Molina kembalikan kepada Messi di sektor gelandang kiper, angkat bola gawang. Kok bola gawang? Oh, masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Jordan Vico saudara, satu heading atau sundulan kepala yang tepat sekali, umpan yang matang tadi dilakukan Messi ke daerah kotak penalti dan disundul oleh pemain depan Argentina. Tetapi rupanya penjaga gawang, saudara-saudara, penjaga gawang Jordan Vickford tepat pada bidang sasaran, tepat pada posisinya, meskipun heading ataupun sundulan kepala Gonzalez tadi benar-benar akurat, saudara, dan memang mengarah ke gawang dan hampir-hampir saja melahirkan gol bagi Argentina. Dan bersama dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, wasit Ismail Al-Fadr Amerika Serikat, membunyikan peluit panjang bertanda terjadinya headline spray pada menit ke-68 babak yang kedua. Bung Estu, memasuki babak kedua, komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua ini?
3: Iya, tempo meningkat dan kelihatan sekali bahwa Argentina dari awal langsung menyerang, tapi sepertinya Inggris membiarkan, dalam tanda kutip, mereka tertekan dan mereka mencoba melakukan serangan-serangan balik, dan ternyata beberapa kali yang mereka lakukan cukup efektif. Tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Christian Romero, maupun tadi gol yang hasil umpan Morgan Rogers kepada Anthony Gordon yang datang dari belakang, berhasil membuat pemain bertahan dari Argentina, Nahuel Molina, tidak bisa mengantisipasi karena bola dia dari belakang. Tapi memang Nahuel Molina agak melakukan kesalahannya di antisipasi dia. Jadi, tapi yang menarik adalah Inggris memang mencoba menarik lawan untuk terus menyerang, ketika dan pertahanan mereka pasti akan sedikit terlambat ketika mengantisipasi serangan balik. Dan walaupun serangan balik belum terlalu banyak, tetapi cukup efektif. Bahkan kalau dilihat dari catatan shoot yang ada sampai Etienne Brick di menit ke-69 tadi atau 68 tadi, ada 3 shoot dari Inggris dan 2 on goal. Artinya ini cukup efektif dibandingkan Argentina yang berhasil berapa kali masuk sampai kotak 16, bahkan mereka memiliki touch pemainnya ada 14 kali sampai kotak 16 melakukan sentuhan. Inggris hanya sekali, tetapi dari 5 shootnya hanya 2 yang on goal. Lalu ini catatan yang menurut saya harus jadi tahap perhatian bagi Argentina. Tapi Inggris juga tidak boleh lengah, karena mereka juga terus diserang. Baru saja tadi sebelum di Tyson break, salah satu sundulan dari pemain Argentina walaupun berhasil diamankan oleh Emilio Martinez, tapi ini ancaman seperti ini pasti akan terus bergulir. Dan dari setengah babak di babak kedua ini, menurut saya Argentina masih punya peluang untuk bisa mencetak gol, dan terbukti mereka mampu melakukan shoot on target 2 kali, 14 kali di memasuki kotak 16. Artinya mereka cukup efektif, dan sepertinya ini pilihan terbaik Inggris memasukkan Enzri Konsa untuk menggantikan Anthony Gordon. Dan ini menurut saya salah satu cara yang terbaik agar lini pertahanan dari Inggris makin kuat. Sedangkan Argentina sepertinya langsung akan memainkan 3 pemain baru. Ada Rodrigo de Paul di sana, ada Nicolas Otamendi, dan juga Montiel. Artinya mereka juga mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama di lini tengah, agar lebih efektif penyerangan mereka. Tetapi dengan masuknya Enzri Konsa, Inggris memang wajib atau harus melakukan pergantian untuk lini belakang mereka dengan menarik Anthony Gordon yang tadi mencetak gol. Ini menurut saya pergantian yang salah satu strategi agar Inggris bisa bertahan lebih kuat, karena memang saya yakini sampai pertandingan babak pertama selesai nanti, babak kedua selesai nanti, Argentina akan terus menekan para pemain dari Inggris. Dan ini sepertinya maksudnya Enzri Konsa memperkuat sisi kiri yang sering kali dieksploitasi oleh pemain Argentina.
4: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami alihkan pandangan perhatian Anda ke Stadion Atlanta yang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina, dan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Inggris. Dan baru saja terjadi beberapa pergantian pemain, baik dari kubu Inggris maupun dari Argentina. Kita lihat saat ini lemparan ke dalam dilakukan Argentina melalui Montiel. Tenang-tenang saja dia langsung kirimkan ke depan. Kali ini kurang sempurna, bolanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. ada di sana kami lihat Jespen yang melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri jaraknya sendiri, langsung kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sana, kutak-kutik sebentar dia coba diburu lagi di belakang oleh pemain-pemain Argentina. Namun ada di sana kami lihat Julian Paras ke Argentina mencoba mengiring bola cepat yang melintas garis tengah sudah mau segera lawan berikan umpan ke depan. Berbahaya serangan dari Inggris yang dituju adalah pemain Andrés Fernández. Fernández melebar ke sektor kanan, kerjasama Messi berikan umpan ke depan dia kepada Monti, angkat bulu kawan, berbahaya, oh disabu saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina segera dilakukan oleh Montil, dan kali ini ternyata lemparan ke dalamnya harus diulang oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu wasit Ismail Al-Fadd. Kita nantikan Inggris mencoba Argentina mencoba mengserangan, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat ada Christian Romero. Romero berikan kepada Nicolas Tagliafico. Tagliafico sebentar dia melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 4 ada Montil. Montil tarik ke belakang lagi. Tagliafico sebentar dia mencoba menggiring bola cepat, merangsek ke jantung pertahanan Inggris, mencoba menggempur, meningkatkan permainan, kembalikan kepada Gonzalez. Tarik ke belakang lagi, masih kuasai pemain-pemain Argentina. Tim Tango Argentina ini mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam menit-menit akhir babak yang kedua ini untuk terus melahirkan gol. Saudara-saudara paling tidak menyamakan kedudukan. Kita nantikan masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Inggris hampir seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara, bertahan. Apa tadi strategi yang juga dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pemain mantan back. Hampir-hampir saudara-saudara, berbahaya senduran kepala pemain Inggris, pemain Argentina tadi. Untung saja masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dan penjaga gawang Inggris. Kini kembali tekanan dilakukan pemain Argentina, berikan bola pendek cepat dia, angkat mulut gawang, berbahaya, datang lagi serangan dari belakang, ada Monti, umpan ke mulut gawang, kali ini patah di tengah jalan lagi, di heading sudah bola keluar kotak penalti oleh Harry Kane. Namun kalinya Harry Kane bolanya mental di ujung sepatu pemain-pemain Argentina, berganti melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez berputar-putar, Alvarez mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya, kerekan kepada Montil. Montil mencari game kelak, angkat bulu gawang, top 2 terjadi. Sundulan kepala pemain Argentina dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, penjaga gawang yang sudah cukup berpengalaman, berusia 32 tahun, yang saat ini merumput di klub Everton. Ya, kita nantikan kembali serangan yang dibangun pemain-pemain Argentina gagal, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, kembali kini pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat dia, melintasi garis tengah sudah, berikan bola pendek kepada Montil. Montil tarik belakang pada kapten Messi. Messi teruskan ke tengah, ada di sana kami lihat pemain belakang mencoba menggiring bola, dan kotak tibusnya masih permainkan bola, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Andrés Fernández. Fernández kepada Messi lagi, dari rusukan kiri jantung pertahanan Inggris dibayang-bayangi oleh pemain belakang nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kotak adik sementara dia tarik ke belakang, terus Argentina menggempur dari liki kiri kanan, sementara ada Harry Kane di situ, tadi ketiga kepada Messi. Messi umpan ke bulu gawang, berbahaya, kop, hampir-hampir lagi saudara-saudara. Berkali-kali kami lihat pemain-pemain Argentina mencoba menekan gawang kesebelasan Inggris, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Inggris. Meskipun peluang emas telah begitu banyak lahir, namun sekali lagi sampai saat ini Inggris masih bertahan atau belum kebobolan dan masih unggul 1-0. Apakah ini menandakan Dewi Fortuna memang masih berada di kubu Inggris, saudara-saudara? Karena serangan demi serangan yang dibangun begitu gencar, namun sampai saat ini belum mampu melahirkan gol bagi Argentina. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Inggris berikan umpan ke depan, disapu saja bola tadi ke belakang oleh pemain belakang Konsa atau pemain belakang Inggris ini, dan tentu saja kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina, kuasa sepenuhnya. Kini dari sektor lingkaran tengah mencoba membuka pertahanan Inggris, ada Lionel Messi di situ mencoba menggiring bola, namun kandas Messi gagal, saudara-saudara, kalah dalam perebutan bola dengan pemain nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kini membangun serangan Inggris, mendekati dari kotak penalti, berikan bola pendek, oh, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Argentina. Namun datang lagi serangan dari belakang, ada di serangan melihat Elliot Anderson. Anderson umpan ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki De Paul. Paul mencoba menggiring bola dari Argentina, melebar ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain Nicolas Tagliafico mendekati daerah lawan, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Reece James, masih bermainkan bola, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Andre Fernandes, berdalih kepada Messi dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan, berikan kepada Motti, muka ketik sebelah dia, angkat Messi ke belakang, ataupun ketika lingkar tengah. Kini kembali Messi bermainkan bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat Nicolas, tarik ke belakang lagi bola pendek kepada Fernandes, mencoba menggurung pertahanan Inggris, namun kami lihat hampir seluruh pemain Inggris turun ke bawah saudara-saudara untuk membantu barisan pertahanan. Kini kapten berhadapan dengan kapten, Messi dibayang-bayangi oleh Harry Kane, mundur jauh ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandes. Enzo berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan ke depan kepada Nicolas Tagliafico. Teruskan belak-belak tingkat tengah, dia masih mencoba menggiring bola. Dibayang-bayang oleh Harry Kane. Kuasa sepenuhnya saudara-saudara kini Inggris Argentina. Mark Allister mencoba mendekat dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain-pemain Argentina berada di dekat dari kotak penalti. Melebar ke sektor kepada Montiel. Montiel mundur ke belakang De Paul. Dibayang-bayang dari belakang. Mundur ke belakang lagi. Angkat ke belakang. Oh, pendek saja ke Messi. Mencoba berputar-putar Messi ataupun rekan di sana, masih bermainkan bola, mundur ke belakang lagi, gerak tembus silang dia, mengurung pertahanan kita, pasti makan kulit gawang, oh, masih berhasil, kok berhasil dibuang bola tadi, datang serangan, oh, ada Harry Kane di situ, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain depan Argentina terhadap Harry Kane. Ya, terjadi lagi nampaknya pergantian pemain dari kubu Argentina. Nicolas digantikan oleh pemain nomor 22 yaitu Martinez. Ya, dan nampaknya kini pemain-pemain Argentina harus berjuang keras memasuki menit-menit 15 menit terakhir waktu normal, atau tinggal 10 menit lagi waktu normal ini. Ya, apakah angka 1-0 untuk Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, atau sebaliknya saudara-saudara pendengar, Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu. Ya, kita nantikan. Yang jelas kini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar. Kami lihat pemain dari Inggris nomor punggung 24 sudah kembali berdiri, Reece James. Dan bersama dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata kami lihat pemain nomor 24 kah yang digantikan, yaitu Reece James, oleh pemain dua pemain nomor punggung 15, Boone dan O'Reilly. Ya, kami lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan, karena memang nampaknya Argentina terus menggempur, melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif, dan kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan, yang dituju adalah kapten Harry Kane, tetapi sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan oleh De Paul, kirimkan kepada siapa di sana, mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola dia, bayang-bayangi dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris, namun tetap dia bertahan mencoba menggiring bola, memasuki daerah lawan sudah mendekati daerah kotak penalti. Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris. Ada senaka melihat kapten Messi. Messi tadi ke belakang lagi, dia kerjakan the foul. The ball umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain lainnya mencoba menggiring bola ketika menembung 24. Ada Marti Fernandes. Kurakatik sementara Fernandes dibayang-bayangi dari belakang oleh William. Lapas tembakan membentur kaki pemain belakang Inggris. Dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina. Namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba bawa serangan. The ball dari lingkaran tengah dia. Kurakatik sementara teruskan bola pendek, kerja sama lagi dengan Andro Fernandes. Kutak-kutik sebentar mencoba melakukan tekanan di bayang baik belakang. Datang Paul di sana melebar ke sektor kanan. Ada Messi dari sektor bawah kiri, lepas tembakan Kulgabang. Satu tendangan melengkung ke arah gawang, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dalam hatinya no problem, karena memang masih jauh dari tiang gawang ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara pendengar, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Kini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ambil ancang-ancang saudara-saudara sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Ada di sana kemilet Enzo Fernandes mencoba mengirim bola cepat yang melintas segera setengah-setengah. Berikan bola pada ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana. Menggigikan ke bola, melebar ke sektor kanan. Berikan cepat kali, lepas tembakan ke Bulgaman. Oh, satu tembakan spekulasi meskipun dari jarak yang cukup jauh, namun sangat berbahaya saudara-saudara. Terarah Fernandes, tembakannya melambung namun hanya tipis-tipis, andai kata tidak ditepis oleh penjaga gawang Jordan Pickford, bukan tidak mungkin akan melahirkan gol. Dan hanya maksikan tendangan penjuru sudah dilakukan. Langsung kiri Messi mencoba menggiring bola, dia merasa kejantung pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandes, memanfaatkan umpan Lionel Messi, dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama lewat gol yang lahir Enzo Fernandes pada menit ke-85 babak yang kedua. Bung Estu, komentar Anda.
3: Ya, lagi-lagi Messi yang membuka jalan gol ini ya. Walaupun memang berawal dari tendangan penjuru, tapi tadi Messi memberikan assist kepada Enzo Fernandes. Dan dengan sangat kosong, Messi melihat bahwa Enzo Fernandes tanpa kawalan, dia langsung melesakkan tendangan ke tiang jauh. Dan memang agak sedikit out position penjaga gawang Jordan Pickford, karena tadi antisipasi dari sisi kiri ya. Dan sebuah point of view yang bagus dari Enzo Fernandes, dia melihat peluang melakukan sepakan dengan mengarahkan bola ke pojok tiang jauh dan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Dan memang sekali lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Argentina menghasilkan, tetapi catatannya adalah Messi jangan sampai dikasih kesempatan untuk mengumpan atau membuka ruang. Dan ini ternyata berhasil lagi ketika Messi tadi melakukan tendangan ke penjuru pendek, lalu bola diarahkan kembali ke dia, dan Messi melihat salah satu rekannya yaitu Enzo Fernandes berdiri bebas tanpa kawalan. Bahkan pemain yang ada di depan Enzo Fernandes sangat jauh, tadi berusaha Jude Bellingham untuk mencoba memblok, tapi memang terlambat dan tendangan cukup bagus. Dan ini menurut saya sebuah mentalitas yang bagus yang dimiliki Argentina sejauh ini. Dan sepertinya Inggris harus berhati-hati karena lini serang mereka mungkin agak sedikit terganggu, karena mereka baru saja memainkan beberapa pemain bertahan termasuk Dan Burn yang masuk menggantikan Declan Rice, dan juga memainkan tadi Magwehi, Enzi Konsa dan juga tadi ada Nick O'Reilly. Jadi lini serang cara build up Inggris pasti akan berubah karena banyak pemain bertahan. Sedangkan Argentina memasukkan Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez adalah pemain yang tipe menyerang, dan mereka pasti akan sporadis membombardir pertahanan dari Inggris sampai pertandingan nanti selesai.
4: Ya, baik saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, kita kembali pusatkan perhatian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di Stadion Atlanta, Inggris dan Argentina yang terus berjuang, saudara-saudara, untuk memastikan diri lolos ke babak final. Dan kini serangan dibangun lagi oleh Argentina melalui Lionel Messi, langsung ke dalam kotak penalti. Kop, oh, terjadi heading di sana, namun akhirnya bola kandas lagi, kembali lagi Messi ke 11 penuhnya, mundur ke belakang bolanya, tapi kali ini permainkan bola. Dan kami lihat bersama dengan itu salah seorang pemain Inggris saat ini sedang tergeletak di sektor gawang ataupun di depan gawang Inggris. Apakah ini? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan menghentikan jalannya pertandingan, Ismail Elfad. Namun bersama dengan itu kami lihat pemain The Foul sedikit agak memprotes ataupun berbincang agak serius dengan wasit yang memimpin pertandingan. Kami lihat suara gemuruh, sorak-sorai di Stadion Atlanta ini, stadion berkapasitas 71.000, terus menggema mendukung tim Tango Argentina, saudara-saudara. Tentu jumlah pendukung Argentina memang dipastikan lebih banyak ketimbang pendukung-pendukung dari Inggris, karena memang Stadion Atlanta adalah berada di Amerika, dan tentu ini lebih memungkinkan para supporter Argentina banyak yang datang menyaksikan pertandingan yang sangat bergengsi ini, pertandingan yang sangat berkualitas. Dua raksasa sepak bola dunia yang menunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya bermain sepak bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara pegar dimanapun Anda berada. Dan memang kandekada pertandingan ini sampai menit terakhir babak yang kedua, kedudukan imbang satu sama, maka tentu saja akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2x15 menit. Dan jika 2x15 menit kedudukan tetap imbang, maka mau tidak mau keputusan akhir adalah melalui adu tendangan penalti. Dan tentu adu penalti memiliki sejarah bagi kedua tim, karena pernah terjadi pada tahun 1998 ketika 2x45 ditambah 2x15 menit kedudukan tetap imbang 2-2, akhirnya ditentukan adu penalti. Dan pada saat itu, saudara-saudara, Argentina unggul dengan skor 6-5. Apakah akan mengulang sejarah tahun 1998 ataukah sebaliknya Inggris yang akan merubah sejarah tersebut? Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami lihat wasit Ismail Elfad, maksud kami, sudah memberikan bola, dan langsung pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Cepat dia mundur ke belakang lagi pada pencetak gol Enzo Fernandez tadi, mencoba kotak-kotak sebentar, melebar ke sektor kiri kepada kapten Messi. Messi mencoba mendribel seorang ke kotak penalti, berbahaya umpan ke kotak penalti, disapu saja oleh pemain Jespen, keluar kotak penalti. Namun kali ini berikan pendek maksudnya kepada Billingham mencoba mengirim bola, lari cepat dia di bawah kedua pemain, oh, akhirnya bolanya kandas di kaki pemain-pemain Argentina. Berganti tekanan Argentina dengan kostum biru-biru, saudara-saudara, kostum yang dianggap keramat bagi Argentina ini, mencoba membangun serangan. Cepat dia melintasi garis tengah, sudah ada Gonzalez di situ, dibayang-bayangi dari belakang Konsa. Masih Argentina kuasa sepenuhnya, mundur ke belakang lagi kepada pemain Fernandez gerak terus, dia umpan berbahaya, lepas tembak, gol, membentur di gawang. Di mana di situ melihat Messi mencoba menggurui bola, tetapi kali ini satu tendang keras tadi yang dilepaskan oleh Mike Alister sempat, kali ini Messi angkat gawang, kop, masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala ke arah gawang Jordan Pickford. Dan bergetarlah jala gawang Inggris. Sebuah headingan yang tepat sekali, atau sundulan kepala yang tepat, dan jatuh di benang yang kosong. Walaupun Jordan Pickford berupaya untuk mengawal bola tadi, namun memang gawang Inggris dalam keadaan menganga, kosong, melompong. Tidak ada satupun pemain belakang Inggris yang mencoba untuk menghadang bola tadi, dan dengan sundulan kepala yang keras tadi lepas menggetarkan jala gawang Inggris, saudara-saudara pendengar, dan tentu saja merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Nah, saudara pendengar, sekali lagi gemburuh sorak-sorai supporter Argentina, supporter tim Tango Argentina menggema di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Ya, nantikan Bung Estu, lahirnya gol, komentar Anda.
3: Iya, yang pasti lagi-lagi Messi. Tadi Messi dari mendapatkan 2 rebound dari bola yang membentur tiang ya. Dia mendapatkan bola, tetapi yang menjadi catatan adalah ada 2 pemain Inggris tidak langsung menutup ruang tembak Messi melakukan crossing. Dan tadi Messi langsung melakukan sebuah crossing yang sangat bagus, dan hasilnya Lautaro Martinez melakukan sebuah heading yang cukup simpel sebenarnya, headingnya yang tidak terlalu mudah, tapi dua back dari Inggris gagal mengantisipasi. Tapi lagi-lagi Messi mendapatkan ruang tembak, ruang ada celah untuk melakukan crossing. Ketika Inggris memang full bertahan, memasukkan banyak pemain bertahan, justru memang sebaliknya Argentina di saat mereka sporadis terus menyerang, mereka memainkan beberapa pemain penyerang, tipe menyerang, dan ini hasilnya memang cukup kelihatan sekali. Sedangkan Inggris ketika melakukan build up dengan banyaknya pemain bertahan, tentunya akan lebih sulit dibandingkan Argentina ketika melakukan serangan.
2: Iya Bung Estu, semakin seru saudara pendengar. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas kesebelasan Inggris. Kali ini Inggris mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan ada pemain Ezri Konsa tadi yang berusaha mengirimkan umpan melambung, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini jadikan lemparan ke dalam bagi Inggris. Bersiap-siap Ezri Konsa, sudah dilempar melambung tinggi, terjadi duel bola udara, kembali jatuh di kaki Ezri Konsa, kirimkan umpan melambung, disapu saja, disundul saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Gonzales tadi. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Kali ini saudara pendengar sudah memasuki menit ke-5 extra time di babak yang kedua, di mana tambahan waktu diberikan sebanyak 9 menit di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga Inggris langsung bereaksi cepat memanfaatkan sisa-sisa waktu di babak yang kedua ini, diantaranya dengan memasukkan 2 pemain sekaligus, yakni ada pemain dengan nomor punggung 22, ada Ivan Toney dan juga Marcus Rashford, di mana pemain yang dimasukkan kali ini memiliki tipe menyerang, tentu saja dengan maksud ingin membuat gol penyama kedudukan. Kali ini kirimkan umpan melambung tadi Ezri Konsa dari sisi ataupun sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun lagi-lagi dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lagi-lagi Ezri Konsa akan melakukan, bersiap-siap Ezri Konsa. Siapakah rekannya yang dituju? Masih sudah dilakukan Ezri Konsa kepada pemain Inggris yang kali ini McGuehi tadi, ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendangan langsung jauh ke depan, disapu lagi saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Morgan tadi berusaha mengirimkan umpan terobosan, namun disapu lagi-lagi. Kali ini Marcus Rashford mencoba mengambil bola, langsung tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang melambung kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi Harry Kane, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan Harry Kane. Disapu saja oleh pemain Argentina, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini Ezri Konsa tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford yang maju ke tengah lapangan pertandingan. Lambungkan bola, memasuki kotak penalti dari Argentina, dipetik saja dengan mudah tadi oleh kiper Emiliano Martinez tadi. Masih mudah Emiliano Martinez tadi menangkap bola umpan terobosan dari Inggris tadi. Tendangan sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Ke depan tadi ada Lautaro Martinez, namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Sudah dilakukan Ezri Konsa kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, bola jatuh di kaki Rodrigo De Paul tadi, maksudnya kepada Lionel Messi. Namun bola jatuh di kaki para pemain dari Inggris kali ini. Harry Kane lebarkan bola ke sektor sebelah kanan. Tidak jelas tadi umpan dari Harry Kane tadi, cukup deras dan tidak mampu tadi dikejar oleh Ezri Konsa nampaknya. Umpan dari Harry Kane tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina sudah dilakukan oleh Nicolas Gonzalez ke depan tadi, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Terjadi duel-duel bola udara. Kali ini masih Inggris kali ini dari kaki pemain dengan nomor punggung 8 Elliot Anderson. Kali ini Marcus Rashford menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan kirimkan umpan tapi tadi namun tidak jelas tadi, mampu diamankan saja bola. Kali ini berbalik serangan dilakukan oleh Argentina melalui kaki Lionel Messi. Masih berputar-putar Messi, terjatuh Messi. Dan sementara sama dengan momen tersebut terjadi

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: final yang sudah dinantikan oleh Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Dan saat ini tidak jelas tadi Emiliano Martinez, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Anderson tarik bola ke belakang kepada Jordan Pivot, kepada Ensri Konsa di sektor sebelah kanan, ke depan kepada Harry Kane tadi. Mampu dicuri kali ini Nico Gonzalez kepada Lionel Messi tadi. Masih membawa bola kali ini. Masih mengutak-atik, berputar-putar. Ada dua pemain dari Inggris yang berusaha menempel ketat. Mampu dicuri Aliat Anderson tadi. Pemain dari Inggris menendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Harry Kane. Namun bola jatuh di kaki kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Ya, baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 10 di injury time babak yang kedua ini. Namun wasit Ismail Elfat belum meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Disapu saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Enzo Martinez atau Enzo Hernandez tadi. Ini menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Ezri Konsa bersiap-siap lempar ke dalam, ke depan jauh kepada Harry Kane. Terjadi perebutan, disapu saja bola. Ada Lionel Messi lakukan duel-duel bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki kiper Jordan Pickford yang sudah maju ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan melambung, sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari Argentina. Masih selamat bola, mampu diselamatkan tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Masih kita nantikan saudara pendengar. Masih wasit Ismail Elfat masih belum juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sudah memasuki detik-detik akhir. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas Inggris di pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Sudah meletakkan bola, tendang bola jauh ke depan kiper Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan momen tersebut Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1, di mana dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez tadi pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada menit 90+2. Dan gol dari Inggris tadi dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55 di babak yang kedua. Dan saudara pendengar, tentu saja kemenangan ini mengantarkan lagi-lagi Argentina menuju ataupun berhasil mencapai puncak ataupun mencapai babak final, di mana sudah dinantikan Spanyol yang sebelumnya juga sudah memastikan diri melaju ke babak final. Dan saudara pendengar, untuk membahas ataupun mengulas jalannya babak yang kedua ini, kami akan serahkan kembali kepada Bung Fajar dan komentator Bung Estu Santoso. Silakan.
1: Iya, terima kasih Bung Erick Hamzah dan juga Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Sedih sih, ya ada. Kok bisa ya? Tapi itu a good game. Itu babak kedua yang entertain sekali. Saling serang menyerang, saling kurung mengurung, tapi kebanyakan Inggris yang dikurung. Dan akhirnya sampai menjebol gawang. Walaupun tahu bahwa begitu rentannya belakang Inggris, tapi apa mau dikata, tidak ada celah untuk bisa melakukan serangan, sehingga terpaksa harus bertahan dan akhirnya jebol 2 gol di menit-menit akhir bahkan ya. Tanggapannya gimana Bung Estu?
3: Ya, saya sepakat dengan kalimat terpaksa harus bertahan, tetapi sebenarnya masih ada chance untuk menyerang. Menurut saya ada sedikit, mungkin ada sedikit celah dari pergantian pemain ketika Anthony Gordon diganti Ensri Konsa di menit ke-70 tadi. Menurut saya itu cukup baik bagi Inggris. Tetapi yang saya agak sedikit pertanyakan adalah setelah itu Inggris, setelah itu Argentina mengganti 4 pemain langsung. Ada Giuliano Simone, Giuliano

0: Simone, ada Nahuel Molina, ada Lisandro Martinez diganti oleh Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel dan juga Nico Otamendi. Dan itu ternyata memperkuat lini serang setelah sebelumnya Nicolas Gonzalez dimasukkan. Tetapi kenapa Inggris di menit 80 ada tambahan lagi, Nico Tagliafico digantikan oleh Lautaro Martinez. Artinya ada back kiri yang digantikan oleh striker. Ada 4 pemain sama dengan ketika lawan Swiss. Ada yang tipe menyerang, Julian Alvarez dipertahankan, Lautaro Martinez dimasukkan tentunya dengan kondisi segar, Nicolas Gonzalez dimasukkan dalam kondisi segar. Tetapi Inggris justru mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Menurut saya ini ada sedikit, kenapa tidak memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang ketika mereka tertekan? Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika Harry Kane terus membantu ke depan, harus ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan dari tengah. Dan itu mungkin menggantikan Rashford lebih awal, menurut saya salah satu pilihan yang menarik. Ataupun kalau Noni Madueke atau Bukayo Saka, mungkin cara bertahan mereka lebih lebih ke sayap ya. Tapi kalau memainkan mungkin mengganti Declan Rice dengan Marcus Rashford dari awal akan membantu membuka celah untuk menyerang. Jadi ketika tertekan kan, ketika Inggris tertekan dan berhasil menetralisir tekanan, otomatis kan mereka melakukan build up serangan ya.
1: Iya, dan butuh counter attack yang cepat, dan itu dimiliki oleh Rashford.
0: Betul, dan ketika kondisi Harry Kane harus ke belakang segala macam, sebenarnya butuh pemain-pemain yang bisa menjembatani serangan. Tapi dengan memainkan banyak pemain bertahan, termasuk mengganti Declan Rice dengan Dan Burn, memasukkan Nick O'Reilly mengganti sebenarnya kalau Richie James dikatakan Nick O'Reilly, tidak ada perubahan ya. Tapi justru yang membuat ada perubahan dan itu sedikit merugikan Inggris adalah ketika mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Ada sudah ada di situ Enzi Konsa dimasukkan tadi, lalu ada Nick O'Reilly, lalu ada Dan Burn. Artinya ada 5-6 pemain bertahan dengan tipe back tengah. Jadi ini tentunya akan berpengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan, dan tentunya ini ya keputusan sudah terjadi.
1: Tapi ya saya nggak tahu apakah memang big plan-nya adalah ketika unggul 1-0 Inggris atau Mas Tucho itu ingin agar mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
0: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzi Konsa mengganti Anthony Gordon tadi kan after
1: 1-1.
0: Indonesia Merdeka ya. Iya, masih dalam kondisi sorry 1-1 tapi dalam masih 1-0 dan kondisi setelah Hidrasen break kan. Artinya itu mempertebal untuk mempertebal pertahanan di menit 70. Tetapi ketika memasuki menit ke 80-an tadi dengan mengganti Declan Rice, ataupun memang kalau menurut saya sih, karena tidak terlihat bermasalah ya, tidak terlihat lelah atau tidak, walaupun sempat agak ada cedera, tapi sebenarnya Declan Rice masih oke-oke aja ya. Itu tadi, kalaupun mengganti Declan Rice, seharusnya pemain lebih cenderung ke pemain menyerang ya. Jadi mungkin Marcus Rashford bisa dimainkan, ataupun
1: Marcus Rashford bisa Eze, bisa Maduke, bisa Maino mungkin.
0: Iya, bisa Maino, sebenarnya masih ada Maino juga. Tapi kenapa justru mengganti dengan Dan Burn? Kecuali memang kondisinya udah unggul 2-0 kan? Lagi 1-0 dan kondisinya terus diserang gitu.
1: Dan ini yang menjadi catatan juga apa yang disampaikan Bung Estu. Memang beberapa menit berlangsung babak pertama maupun babak kedua, Messi nampak agak sedikit kesulitan. Tapi di jelang babak akhir babak kedua, ada celah, sedikit celah saja dari Messi, atau tidak dijaganya Messi.
0: Iya.
1: Kansnya luar biasa bagi Argentina. Mengerikan ini.
0: Iya, dua gol Argentina itu tercipta di berurutannya, menit 85 dan 90 plus 2. Setelah di menit ke-82 dua pemain bertahan dimasukkan di Inggris. Artinya walaupun mereka memasukkan pemain bertahan, tetapi kalau mereka tidak menjaga Messi dengan baik, ya sama saja. Artinya seperti itu. Gol pertama tercipta dari Messi memberikan umpan pendek tendangan penjuru, lalu balik ke Messi, dan Messi melihat Enzo Fernandez dalam kondisi yang sangat kosong.
1: Yeah.
0: lalu dia melihat Enzo dan Enzo melakukan kontrol dengan bagus dan melakukan tendangan, melihat point view-nya ke tiang jauh. Walaupun sebenarnya Jude Bellingham berusaha untuk menutup ya,
1: yeah,
0: tetapi kenyataannya mereka kenyataan Jude Bellingham terlambat menutup itu. Yang kedua, Messi diberikan ruang yang sangat bagus untuk melakukan crossing dan
1: tidak ada yang menutup.
0: Tidak ada menutup. Bahkan Jude Spencer tadi kelihatan bahwa dia hanya menutup. Terlihat dari jauh ya.
1: Iya, mungkin ada masalah dengan engkelnya tadi atau dengkulnya. Tadi sempat menahan beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bapak agak pincang sedikit. Jadi mungkin tidak bisa ada kecepatan untuk segera mengcover atau menutup Messi kali ya.
0: Tapi di ketika di depan Lautaro Martinez juga dibiarkan bebas. Padahal sebenarnya ya, sebenarnya tadi ada dua back ya. Salah satu iya, ada dua back di antara dua back yang berada di tengah-tengah adalah Lautaro Martinez dan di depannya sebenarnya ada John Stone tadi kan.
1: Yeah.
0: Walaupun antisipasinya salah, tapi memang yang dibiarkan yang menjadi hal yang ini menjadi tidak celah kosong adalah Messi diberikan celah untuk melakukan crossing itu sebenarnya, dan dua gol ini dua-duanya asisnya Messi gitu.
1: Nah, ini perlu saya berikan kredit juga untuk yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfat, yang sebelum pertandingan itu banyak kontroversi, banyak yang meragukan kepemimpinannya, tapi ini it's a good game, it's a fair game, ini permainan yang sangat cantik, sangat bagus, sangat menghibur, dan Argentina deserve to win ya.
0: Iya, yang pasti tidak ada VAR di sini tadi.
1: Tidak ada. Tidak ada kontroversi.
0: Tidak ada kontroversi. Bermain cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat tadi, dua kartu kuning yang diterima pemain Argentina memang murni di dua awal tadi, dua center back mereka. Yang pertama Lisandro Martinez, yang kedua adalah Cristian Romero tadi. Dua-duanya memang layak mendapat kartu kuning ketika itu serangan balik dilakukan oleh para pemain Inggris. Dan tapi setelah itu, setelah Inggris mengganti atau setelah hydration break, serangan Inggris tidak efektif lagi.
1: Oke, selamat untuk para pendukung Argentina. Sebagai pendukung Inggris, legowo karena permainannya cantik, dua-duanya oke, dan it's a fair game, permainannya sangat indah, di babak kedua utamanya. Babak pertama agak sedikit boring.
0: Iya,
1: babak kedua jual beli serangan, counter attack-nya bikin deg-degan. Jadi menarik pertandingan. Serasa semifinal begitu ya. Enggak flop kayak kemarin lah.
0: Ya, yang pasti Argentina menjaga rekor mereka, ini ke 7 kali mereka lolos
1: ya,
0: atau memenangi semifinal.
1: 100% berarti ya.
0: 100% mereka itu dari 7 kali ke semifinal semua dimenangkan mereka, walaupun hanya 3 yang sebelumnya baru 3 sebelumnya menjadi juara. Itu 78, 86 dan juga 2002. Nah, sekarang mereka ditunggu Spanyol. Ini menjadi hal yang menarik karena juara dunia atau juara Copa America
1: ketemu
0: dengan juara yang kemarin seharusnya dilaksanakan di Qatar ya.
1: Qatar. Yeah. Menarik. Nah, sekarang saatnya menganalisis final nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita kasih bocoran dikit lah sebelum jelang final nih. Akhirnya kan sudah pasti tiket udah didapat oleh Spanyol. Sekarang pagi ini Argentina, wah, Messi sampai berkaca-kaca ya, wah, luar biasa ini. Ini berarti bisa mempunyai kesempatan sepatu emas ya, golden boots ya. Kalau ya, masih terus
0: berlangsung. Iya, ya. Ya, dia masih sama dengan Mbappe ya. Sama masih di
1: 8
0: gol ya. Tapi kan
1: beda asis doang.
0: Iya, iya. Yang pasti Messi kembali mencetak rekor dengan 2 asisnya dan
1: oh, berarti sekarang di atas Mbappe kalau gitu.
0: Di atas, iya. Yang pasti kalau poinnya kalau keadaannya sama, dia akan di atas karena ada tambahan dari asis ya. Dan ini menurut saya salah satu mentalitas yang dimiliki oleh seorang Lionel Messi. Dia tidak hanya, kalau kita lihat sepanjang permainan tadi ada banyak protes tidak dilakukan oleh Messi, ada pemain lain yang melakukan protes. Jadi kayak dalam tanda kutip fungsi kapten kok tidak terlalu terlihat gitu ya. Beda dengan Harry Kane, ketika temannya protes dia langsung mendekat ke wasit segala macam. Tapi ketika di sebuah permainan Messi cukup memberikan sesuatu yang menurut saya berbeda. Ketika mendapatkan celah, mereka mendapatkan apa istilahnya mendapatkan
1: memanfaatkan dengan baik. Betul, setiap terjadi celah selalu dimanfaatkan dengan baik.
0: Ya, dan itu
1: sangat berbahaya.
0: Dan menurut saya sangat sangat berbahaya, dan kelihatan dua gol tadi semuanya bukan hanya sekedar dari bola dari asisnya Messi, tapi bagaimana Messi bisa membuka ruangan bagi pemain lain. Terutama gol pertama, menurut saya cantik sekali ya. Yang melihat Enzo Fernandez di posisi yang benar-benar
1: kosong. Iya,
0: benar-benar kosong. Enzo-nya juga sangat cepat sekali. Iya, sangat cepat sekali ketika melihat kiper agak-agak out position, karena memang sebelumnya mengantisipasi bola tendangan penjuru dari sisi kiri ya. Jadi dia memang agak geser ke kiri. Tapi apapun itu, Messi melihat Enzo sangat terlihat kosong, dan itu menurut saya dia memberikan itu dengan sangat baik. Dan menurut saya inilah mentalitas, lagi sekali lagi mentalitas.
1: Mentalitas walaupun tertinggal berapa kali pertandingan, Argentina tertinggal selalu bisa membalikkan keadaan. Ya,
0: bedanya kalau dua pertandingan sebelumnya, kalau lawan Swiss kan mereka baru menyerang balik ketika unggul jumlah pemain. Tetapi di pertandingan lawan Inggris di babak kedua, mereka tidak lelah melakukan serangan sporadis, dan itu memang gol tinggal tunggu waktu.
1: Inggris dikurung, nggak bisa kemana-mana, bola selalu ada di pertahanan Inggris. Oh, kalau yang mendukung Inggris pasti deg-degannya terus-terusan itu, gak kelar-kelar. Iya.
0: Ini ada
1: tinggal nunggu waktu aja nih gol nih
0: gitu. Agak curhat ya ini.
1: Iya. Nah, tapi gini. Kita ketemu sama Spanyol. Spanyol Argentina adalah mungkin final yang sangat-sangat ideal. Jadi juara bertahan apakah akan mempertahankan gelar juara dunianya, atau justru akan diserahkan kepada Spanyol. Sementara catatan Spanyol begitu luar biasa, selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini baru kebobolan 1, berbeda. Betul. Dengan Inggris yang pertahanannya so-so lah. Tapi kalau Spanyol rata semua pemainnya, pemain belakangnya bahkan Kukurea juga asis 2, jadi aktif terus untuk memberikan serangan. Pemain tengahnya apalagi Rodri kemarin itu impresif sekali, penguasaan lapangannya luar biasa, interceptnya juga luar biasa, apalagi depannya. Jadi gimana nih kira-kira nih?
0: Iya, 2018 ada pertemuan terakhir kedua tim dan skornya cukup telak ya, menang 6-1 waktu itu Spanyol di friendly match gitu. Lalu di 2010 ada 4-1 tapi menang Argentina juga di friendly match. Tapi balik lagi, ini sebuah turnamen berbeda, dan menurut saya dengan kemampuan bertahan dari pemain Spanyol yang sangat bagus, ini juga menjadi nilai plus juga. Apalagi kita tahu Unai Simon secara catatan lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Emi Martinez.
1: Yeah.
0: Emi Martinez sudah kebobolan 7 kali, dia baru kebobolan sekali, dan ini menurut saya pertandingan yang sangat ideal. Walaupun Spanyol bisa dikatakan lebih santai karena beban tentunya ke juara bertahan gitu. Tapi kita lihat bagaimana nanti menuju pertandingan itu, si apakah ada pemain yang tidak maksimal. Tapi yang pasti hari ini keberanian Lionel Scaloni memainkan Giuliano Simeone ini juga
1: Giuliano
0: Simeone. Ya, jadi betul. Catatan juga tidak memain, biasanya mereka selalu memainkan Rodrigo De Paul. Simeone ini hanya bermain sekali di pertandingan lawan Yordania, the starter ya.
1: Ya.
0: Bahkan beberapa pertandingan dia tidak dimainkan sebagai event itu dari posisi cadangan pun. Tapi keberanian itu, karena
1: Kenapa disebut keberanian tuh?
0: Ya, karena konfrontasi pemain ini dia sepertinya tahu karakter pemain ini untuk bikin dalam tanda kutip emosi para pemain.
1: Oh, I see.
0: Ya, walaupun sampai diganti belum mencetak gol ya. Tapi kan pancingan-pancingan itu berapa kali terjadi gitu.
1: Akan mempengaruhi bukan permainannya Inggris, tapi mentalitas pemain Inggris. Betul. Dan memaksa untuk bermain lebih agresif lagi, dan harapannya sih bisa kartu lah gitu ya.
0: Iya. Di 15 menit awal itu berapa kali terjadi foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris maupun pemain Argentina, dan itu banyak melibatkan Simeone. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang dibutuhkan. Jadi ini sebuah pengamatan, kan pelatih kan tahu apa yang dibutuhkan di tim itu gitu, dan ini menurut saya hal yang bagus. Tetapi balik lagi, mentalitas juga berpengaruh di sini.
1: Paredes tidak seperti yang waktu lawan Belanda dulu ya, agak sedikit agresif juga, memancing emosi juga, enggak juga sekarang.
0: Iya. Leandro Paredes sebenarnya datang dengan kondisi tidak terlalu fit jadi
1: Okay.
0: Makanya tadi kan Argentina cenderung bermain dengan posisi 4-1-1 ya, beberapa kali seperti itu. Bahkan ketika ada di lapangan tengah, Leandro Paredes mendapatkan support dari Alexis McAllister, lalu dari kedua sayap mereka. Tetapi memang di babak pertama permainan membosankan, tapi di babak kedua Argentina langsung melakukan serangan, langsung melakukan bertubi-tubi, dan itu sebenarnya tidak membuat kaget Inggris. Justru Inggris memaksimalkan dengan balik dan menciptakan gol dari Gordon tadi. Tetapi setelah itu ketika mereka memainkan banyak pemain penyerang, mulai dan kuncinya adalah salah satunya memasukkan Nicolas Gonzalez sih sebenarnya. Karena Nicolas Gonzalez tadi baru masuk 1 menit, dia sempat menciptakan satu peluang yang di kotak 16. Dan catatan yang menarik lagi adalah touch di kotak 16-nya tim ini ya, tim
1: Argentina.
0: Ini sangat luar biasa sekali jumlah, jadi mereka sampai 28 di touch in box berbanding hanya 5. Karena Inggris walaupun menguasai bola, melakukan serangan balik tidak sampai ke final third ya.
1: Seperti ada jembatan yang putus yang tadi disebut oleh Bung Esto, bahwa kurangnya jembatan antara ketika di belakang untuk melakukan counter attack ke depan.
0: Iya.
1: Sementara target man seperti Harry Kane aja masih sering bantu pertahanan Inggris gitu.
0: Iya, karena sebenarnya dalam keadaan pemain mereka tertekan dan mereka bisa merebut bola, menentralisir serangan, kan harus ada pemain yang bisa mendelay bola itu. Dan sebenarnya pemain yang bisa mendelay bola itu adalah pemain tengah, misalnya Maino atau siapa di situ gitu. Bisa mendelay bola, tetapi peran itu tidak ada dari, jadi ketika
1: ada yang hilang ya?
0: Iya, ada yang hilang. Sebenarnya dari belajar dari gol Gordon, sebenarnya ada peluang untuk melakukan itu, tetapi tidak ada yang mengolah dari tengah itu loh. Dan itu menurut saya jadi persoalan Inggris sih. Apalagi ketika Declan Rice diganti. Nah ini kelihatan sekali bola itu, delay bola itu semakin berkurang gitu. Dan menurut saya itu yang menurut saya harus jadi pelajaran ke depan. Tetapi Inggris juga sebenarnya ketika tertekan dan berhasil menetralisir bola itu balik lagi, tidak menjadi counter attack tapi hanya sekedar buang aja.
1: Iya, jadi tidak ada skema counter attack-nya, enggak terasa gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kadang-kadang bola dibuang ke depan sporadis, entah mengarah siapa gitu. Iya.
0: Makanya karena tadi jadi di gol dari Gordon adalah permainan dari tengah langsung ke Morgan Rodgers, kepada Gordon yang lari dari belakang. Dan itu sebuah skema yang dilakukan. Tetapi setelah itu, terutama di menit ke-70 memasukkan Enzi Konca, mereka makin bertahan. Lalu ada di menit ke-82 tadi, ada lagi dua pemain bertahan dimainkan. Jadi semakin solid dalam bertahan. Tapi itu kan resikonya kan lawan akan leluasa menyerang.
1: Oke lah. Jadi prediksinya gimana nih final ini, Spanyol lawan Argentina? Kalau Argentina lawan Inggris dengan bisa mengurung Inggris, mungkin bisa menciptakan peluang untuk yang pendukung Inggris pun, kalau dikurung Argentina was-was karena pertahanan Inggris nggak sebagus Spanyol. Tapi mungkin berbeda ceritanya ketika Argentina mengurung Spanyol dengan pertahanan yang luar biasa impresif selama Piala Dunia 2026 ini, Bung.
0: Kalau saya sih melihat bahwa Spanyol belum mencapai peak permainan ya ketika lawan Prancis kemarin ya, karena Prancis bermain tidak terlalu melawan lah gitu, bahkan beberapa kali kesalahan dilakukan oleh Dinknya di situ. Tetapi Argentina hari ini bermain di babak kedua terutama bermain sangat Spartan sekali. Semoga itu tidak menjadi pick mereka gitu. Itu kalau itu menjadi pick mereka itu akan berbahaya, atau keuntungan pasti dimiliki oleh Spanyol. Tapi balik lagi, ini soal mental juara menentukan gitu. Dan
1: terlihat Argentina sudah terbukti mental juaranya, berapa kali ketinggalan dibalikin lagi, ketinggalan dibalikin lagi, itu tidak bisa dibantahkan itu.
0: Dan gol itu tercipta di menit-menit yang tidak terlalu lama nah, dan cukup krusial.
1: Nah, gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal gol, salah satu catatan Spanyol itu dari sekarang 12 golnya kalau nggak salah. 12 gol itu semuanya tercipta di babak pertama. Nah ini, apakah memang babak jalannya babak pertama final nanti akan menentukan jalan babak selanjutnya nih, Bu?
0: Iya, bisa jadi seperti itu, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari Spanyol ya, Spanyol itu sebenarnya kan tidak punya satu pemain yang mumpuni ya.
1: Walaupun yang sedang disoroti Lamine Yamal, tapi toh juga hanya satu gol saja nih.
0: Iya, yang pasti kan dari 4 semifinalis ini kan selalu ada top skor masing-masing, walaupun Inggris ada 2 ya.
1: Ya.
0: Ada Mbappe di Prancis, ada Harry Kane dan Jude Bellingham di Inggris, lalu ada Lionel Messi. Sedangkan
1: Spanyol merata nih.
0: Spanyol merata. Mikel Oyarzabal itu kemarin termasuk penalti kemarin baru 5 golnya. Artinya dari segitu banyak gol dari mereka sudah mencetak 13 gol.
1: Oh, 13 ya.
0: 13.
1: Oh iya, iya 13, betul.
0: 13 gol dan kebobolan 1. Itu semua pemain bisa cetak gol.
1: Nah, itu yang berbahaya.
0: Ya, itu makanya kolektivitas dimiliki Spanyol, tapi mentalitas juga dimiliki Argentina gitu.
1: Itu ini artinya sangat ideal, sangat dinantikan dan kemungkinan akan lebih seru, mudah-mudahan tidak flop dan mudah-mudahan seperti babak kedua antara Argentina melawan Inggris jual beli serangan itu penuh drama dan juga menegangkan. Mudah-mudahan seperti itu yang dihadirkan. Apakah memang akan terjadi seperti itu, Bu?
0: Iya, menurut saya itu akan menjadi menarik. Seperti saya katakan tadi, ini kolektivitas lawan mentalitas. Tapi satu hal yang perlu dinotis bahwa nanti di final jeda itu 30 menit.
1: Baru saya mau nanya nih, ini masih rumors apa sudah fix nih?
0: Karena kemungkinan sudah fix.
1: Oh,
0: ada ini dan ini pasti akan berpengaruh kan?
1: Wah, sangat.
0: Iya.
1: Ini otot udah mulai kencang lagi.
0: Iya, makanya. Jadi itu yang sebenarnya yang jadi ini cara bagaimana pelatih bagaimana para pelatih dan tim fisioterapi, tim
1: kesehatan
0: itu memulihkan terutama pelatih fisik bagaimana menjaga itu.
1: Tapi ini melanggar aturan FIFA sendiri nggak sih? Itu untuk jeda babak pertama ke babak kedua ditambah akhirnya menjadi 30 menit.
0: Bukannya aturan dibuat untuk dilanggar.
1: bisa. Nah, ini walaupun tidak menarik, saya harus nanya juga bagaimana untuk pertandingan ketiga nih. Juara ketiga.
0: Saya justru langsung bisa bicara ini Inggris akan lebih unggul dibandingkan Prancis.
1: Oh.
0: Kalau dengan cara main seperti kemarin ya Prancis dengan cara main. Karena terus terang Inggris sebenarnya tidak bermain buruk. Hari ini memang mungkin ada di babak kedua memang Argentina memang bermain lebih baik gitu. Tapi Inggris tidak terlalu buruk sebenarnya, bisa meladeni. Mungkin yang terjadi adalah mempelajari bagaimana Inggris tidak dalam tanda kutip melakukan kesalahan dalam penggantian pemain itu aja.
1: Oke, baik.
0: Itu aja.
1: Sebenarnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita jumpa lagi mungkin di match-match selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga.
1: Dan pendengar demikian, semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Argentina melawan Inggris dan harus ucapkan selamat tentu saja kepada Argentina dan juga para pendukungnya di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di match-match berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.

Terima kasih Anda telah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 22 hingga 75 bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

حجاج على أن تأجرني ثماني حجاج فإذ أممت عشرا فإن أتممت

يصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن بالبقوة

اس لکھیا د کفی جی بھی کتا خرج بیضاء من غیر سوء.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fabishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, khususnya pada para pendengar radio RRI Pol Sampang yang berada di wilayah kota Sampang dan sekitarnya. Juga tidak lupa kepada para pendengar radio RRI Pos Sampang yang berada di perantauan ataupun di luar negeri. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama bisa mendengarkan program kajian Islam melalui Mutiara Pagi yang disiarkan oleh radio RRI Pos Sampang. Tentu pada pagi hari ini kita semua sangat bahagia dan sangat bersyukur karena kita semua masih diberikan nikmat, karena kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah agar terus menambah amal baik kita melalui ibadah sholat subuh secara berjamaah, membaca Al-Quran, dan sekarang disambung dengan majelis ta'lim seperti ini. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah wa salamuhu, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kebaikan kepada kita semua sehingga kita bisa beriman kepada Allah, bahkan yakin dan iman pada syariatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar radio RRI Pos Sampang, pada pagi hari ini saya sebagai penyuluh agama Kecamatan Sampang akan menyampaikan sedikit hal mengenai tentang tiga jenis hati manusia. Dalam Islam, hati atau bisa disebut qalb adalah pusat kehidupan rohaniah manusia. Mengapa? Karena hati memiliki peran yang sangat penting. Rasulullah bersabda bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Karena itu, kesempatan pagi ini penting bagi kita mengetahui tiga jenis hati, agar kita bisa introspeksi diri, agar kita mengetahui kondisi iman kita, serta berusaha memperbaiki kondisi hati kita. Para ulama membagi hati manusia menjadi tiga jenis. Yang pertama, yaitu qalbun salim. Secara bahasa, qalbun salim merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab. Qalbun artinya hati dan salim yang mengandung makna yang sangat banyak. Mengandung makna sehat, mengandung makna selamat, mengandung makna bersih, lurus ataupun suci. Jika kita gabungkan qalbun salim artinya hati yang sehat atau hati yang selamat atau juga hati yang suci atau bisa juga disebut dengan hati ikhlas dalam segala gerak, pikiran, perasaan, perbuatan, dan lain sebagainya. Para ulama menjelaskan bahwa hati seseorang baru bisa disebut qalbun salim apabila terhindar dari kesyirikan, terselamatkan dari akidah yang menyimpang atau pemikiran-pemikiran sesat. Selain itu, kriteria hati yang salim itu adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati seperti hasad, seperti ujub, seperti riya, dan semacamnya. Pemilik qalbun salim biasanya akan selalu terpacu untuk melaksanakan ketaatan, mempunyai integritas spiritual, moral, dan intelektual yang tinggi. Karena di dalam hati itulah ketakwaannya bersemayam. Sebagaimana keterangan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalasa marratin." Takwa itu di sini, beliau sambil menunjukkan ke dada sebanyaknya 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Qalbun salim disebut demikian karena salim itu hati manusia yang selamat dan menyelamatkan, selamat dari berbagai noda, dan menyelamatkan pemiliknya dari jilatan api neraka. Karena semasa hidup di dunia, hati yang salim akan selalu berusaha mengenali Allah, akan selalu berusaha beriman kepada Allah, lalu menggerakkan si pemilik hati tersebut untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka sudah selayaknya hanya orang yang memiliki qalbun salimlah yang akan masuk surga di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu artinya pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Jenis hati yang kedua yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit maksudnya hati yang di dalamnya terdapat keimanan tetapi bercampur aduk dengan kesyirikan. Di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah tapi juga masih mencintai kemaksiatan. Cinta Al-Quran, tapi juga masih hobi mendengarkan musik dan nyanyi-nyanyian. Hati ini masih hidup, tapi sedang terjangkit berbagai virus yang berbahaya. Contohnya, seperti kurang ikhlas dalam beramal, selalu iri dengki kepada orang lain, merasa hebat, menyimpan dendam, suka pamer, gila kehormatan dan kekuasaan. Nah, kondisi hati inilah, kondisi hati seperti inilah disebutkan Allah Ta'ala ketika menyebutkan sifat orang-orang munafik. Fi qulubihim marad ajadahumullahu marada walahum adabun alim bima kanu yakdibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Surat Al-Baqarah ayat 10. Secara garis besar, penyakit hati yang menyebabkan qalbun marid ini ada 2, yakni penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat maksudnya dapat membuat seseorang tidak bisa membedakan yang benar dan membedakan yang batil. Sedangkan syahwat dapat membuat seseorang tersebut terjerumus ke dalam jurang maksiat. Adapun dari penyebab qalbun marid yang sering terjadi di antara kita atau di antara para pendengar, biasanya di antara kehidupan sehari-hari kita, yaitu penyebabnya seringnya atau mempunyai pertemanan yang buruk, sering berkumpul dengan pertemanan yang buruk, terus terlalu banyak tertawa, terus foya-foya, terlalu larut dalam membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan mata yang liar, sering tolak-toleh saat sedang di luar rumah, alih-alih gadul basyar malah curi-curi pandang. Poin-poin tersebut mungkin terkesan sepele, namun jika kita lakukan berulang kali, maka sedikit demi sedikit hati yang sakit akan sekarat. Statusnya pun akan berubah dari qalbun marid menjadi qalbun mayyit. Dalam Multaqa al-Kutaba disebutkan bahwa di antara tanda-tanda qalbun marid adalah ketika seseorang mempunyai angan-angan yang panjang akan kesenangan duniawinya. Indikasi lain dari hati yang sakit tersebut yaitu ketika seorang tidak peka terhadap perbuatan dosa sehingga mudah terjerumus dalam kemaksiatan sampai hatinya mengeras. Dan inilah saksi terberat yang Allah jatuhkan kepada pecandu maksiat. Tempat buruknya, pemilik hati yang sakit karena kebanyakan dosa akan selalu dihantui rasa was-was, tidak tentram hidupnya dan takut secara berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang ketiga yaitu qalbun mayyit atau hati manusia yang sakit. Hati yang mati menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak beribadah kepada Tuhannya, tidak taat, suka maksiat, dan selalu menuruti nafsu syahwatnya. Orang seperti ini tidak akan atau tidak tepat dijadikan teman dekat, dijadikan teman bergaul, karena akan bisa meracuni dan bisa membawa kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'ahu wa kana amruhu furta." Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Surat Al-Kahfi ayat 28. Hati yang mati adalah hati yang gelap, jauh dari sinar hidayah. Ia lebih membahayakan daripada jasad yang mati, karena jasad yang mati dapat memutus seseorang dari kenikmatan dunia. Adapun jika hatinya yang mati, maka ia akan terputus dari kenikmatan dunia akhirat, dan ia akan sengsara selama-lamanya. Penting juga untuk kita dimengerti bahwa perumpamaan hati yang mati ibarat rumah kosong yang sudah puluhan tahun tak berpenghuni. Hiduplah serangga-serangga berbahaya, burung-burung yang singgah hanya untuk membuang kotoran, ular-ular berbisa, dan binatang-binatang beracun lainnya. Seperti itulah kondisi hati manusia yang mati. hanya ada kelalaian, angan-angan, syahwat, serta niat-niat yang buruk dan jahat. Semua itu terjadi ketika seseorang berpaling dari Allah dan memusuhi orang-orang yang soleh yang menegaskan nahi dan mungkar. Semoga Allah melindungi kita dari jenis hati-hati seperti ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar Radio RRI Sampang, rahimakumullah. Semoga pertemuan kali ini atau pertemuan pagi hari ini bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Semoga dengan mengetahui tiga jenis hati manusia, kita lebih mampu mengenali keadaan diri kita dan bisa memperbaiki kekurangan dan senantiasa menjaga hati agar tetap bersih, agar tetap hidup dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la 'ala subhanaka Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

lagi tepat pukul 6 pagi kita akan ikuti berita pagi berjaring dengan Pro 1 di Sumenep. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

0: kekeringan sendiri itu ada 3 opsi: kering kritis, langka, dan langka terbatas.
1: Selama bekerja harus menguasai berkaitan dengan administrasi internalnya masing-masing.
2: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Kamis 16 Juli. Saya Gita Yu menyampaikan informasi selengkapnya. Memasuki musim kemarau, BPBD Sampang memetakan puluhan desa terdampak kekeringan. Meski belum ada permintaan resmi bantuan air bersih, pemerintah melakukan antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Hairul Umam melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak, namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
0: Kekeringan sendiri itu ada 3 opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka 3 kecamatan dan langka terbatas 3 kecamatan. Kering kritis itu ada 12 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengaringan sama kecamatan Ketapang.
3: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pengaringan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengaringan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Saiful, warga Desa Kulpung, Kecamatan Pengaringan, mengatakan masyarakat kini harus menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk.
4: Jadi gini Mas, untuk saat ini air sudah mulai sulit didapat karena debit sumur terus berkurang. Bahkan ada yang hampir kering, sehingga kami harus menghemat pemakaian air setiap hari. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kami berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih dan mencarikan solusi agar warga Desa Kulpung tidak selalu mengalami krisis air setiap musim kemarau.
3: BPBD memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak. Wilayah yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Krisis air bersih masih membayangi sejumlah wilayah di Pamekasan. Kondisi ini mendorong PMI Palang Merah Indonesia menyiapkan mobil tangki air membantu masyarakat. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Krisis air bersih masih membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan. Kondisi ini mendorong Palang Merah Indonesia PMI setempat menyiapkan mobil tangki air untuk membantu masyarakat terdampak. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh mengatakan, PMI Pusat menyiapkan 1 mobil tangki air berkapasitas 6.000 liter untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih di daerahnya pada musim kemarau ini.
6: Ini rencana kami untuk PMI Kabupaten Pamekasan dalam rangka penanganan kekeringan, tetap kami dibantu oleh PMI Pusat yang gudangnya ada di kantor Gresik. Mobil tangki yang akan di BKU-kan di Pamekasan 1 unit.
5: Sementara prioritas dan rencana wilayah yang akan dilayani air bersih, pihaknya masih menunggu

0: surat keputusan pembagian tugas dari pemerintah daerah setempat. Ia menyatakan, PMI Pamekasan siap membantu pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan seperti tahun-tahun sebelumnya.
1: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang kesiapan terhadap potensi kekeringan saat musim kemarau.

0: Saya Alif Akbar di Sumenep. Krisis air terutama puncak musim kemarau ini bukan lagi ancaman di masa depan, tapi menurut saya ini sudah menjadi kenyataan. Saya berharap pemerintah bukan hanya membantu daerah-daerah yang berdampak setiap tahunnya, tapi yang paling penting bagaimana setiap tahunnya tidak lagi kirim mobil tangki. Pemerintah harus berupaya mencari sumber-sumber air di lokasi yang krisis air untuk dibangun bendungan atau sumur-sumur bor.
1: Saya Ibu Runi di Batuan Sumenep. Saudara saya setiap tahun di musim kemarau, tepatnya di Kecamatan Pasongsongan, dan saudara saya yang di Saronggi selalu mendapat bantuan air bersih dari PDAM dan BPBD Sumenep. Katanya penanggulangan krisis air di puncak musim kemarau. Harapan saya bagaimana pemerintah membangun waduk-waduk atau sumur-sumur bor guna masyarakat tidak selalu dibantu dengan mobil-mobil tangki air.
2: Saya Budianto di Sumenep. Penanganan krisis air musim kemarau, biasanya pemerintah untuk jangka panjang mengatasinya melalui peningkatan infrastruktur seperti pembangunan waduk, pipanisasi, dan pembuatan sumur bor. Namun untuk jangka pendek, biasanya pemerintah langsung kirim mobil tangki ke wilayah-wilayah yang terdampak krisis air.

0: Tangguh hadapi bencana rutin, kekurangan air menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini, dibaca dan ditulis oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Bencana alam berupa kekeringan menjadi ancaman rutin yang tidak bisa ditangkal setiap musim kemarau tiba. Tak terkecuali di tahun ini, beberapa desa kesulitan air bersih akibat menyusutnya bahkan mengeringnya sumber-sumber mata air memasuki kemarau. Di Sampang misalnya tahun ini kita mencatat sebagaimana data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, ada 94 desa di 12 kecamatan dilanda kekeringan baik kategori kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Kemudian di Bangkalan, sesuai pemetaan yang dilakukan BPBD, 17 desa di 3 kecamatan dinyatakan rawan kekeringan. 15.700 lebih warga di wilayah kota Salak itu kesulitan mendapat air bersih. Lalu di Pamekasan, 76 desa langganan kekeringan, warganya dilanda krisis air, bahkan ada 5 kecamatan status kering kritis. Tak ketinggalan juga di Kabupaten Sumedap, 76 desa yang tersebar di 19 kecamatan sesuai pemetaan BPBD dinyatakan rawan krisis air pada musim kemarau tahun ini. Sungguh tak satu pun daerah di wilayah Madura bebas dari bencana rutin kekeringan. Kita tentu patut dan layak prihatin dengan kondisi warga di wilayah yang dilanda kekeringan. Bisa dibayangkan bagaimana mereka tidak risau. Krisis air yang menjadi kebutuhan pokok dialaminya berkepanjangan hingga puncak musim kemarau nanti. Kekeringan bukanlah sekadar masalah sosial akibat cuaca, tapi sesungguhnya adalah masalah ekonomi yang tidak semestinya dipandang sebelah mata. Di tengah sulitnya mendapatkan air bersih, usaha-usaha tani oleh warga yang sejatinya dapat mendukung ketersediaan pangan tentu tidaklah jalan, bahkan lumpuh total. Kekeringan memberi pukulan telak bagi warga yang dilanda. Bisa dibayangkan bagaimana penderitaan warga yang dilanda dalam jangka waktu yang lama, sepanjang musim kemarau hingga hujan turun. Mereka susah mendapat air bersih dan di saat yang sama pula, usaha yang dijalankan tidak jalan. Bencana kekeringan memang peristiwa tahunan setiap musim kemarau. Namun bukan berarti bencana rutin ini tidak dapat ditanggulangi supaya tak terulang kembali. Dan sudah seharusnya kita lebih tangguh dan mampu memitigasi bencana tahunan ini. Program penanggulangan bencana kekeringan hendaknya tidak semata-mata diarahkan pada program instan dan simultan berupa bantuan air bersih, namun perlu dipikirkan program berkepanjangan supaya fenomena tahunan itu tidak terulang. Sudah selayaknya penanggulangan bencana kekeringan dalam jangka panjang menjadi prioritas pembangunan, bukan sekedar suplai air bersih yang sifatnya sementara dan instan. Pemerintah di segala level tingkatan, mulai desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pusat wajib hukumnya hadir mengatasi bencana kekeringan. Penanggulangan jangka panjang, semisal pembangunan bor dan waduk skala besar, perlu secepatnya dilakukan. Data desa dan wilayah rawan kekeringan yang dikantongi BPBD hendaknya tidak sekedar menjadi bahan laporan ke atasan, namun sudah semestinya dan penting menjadi bahan kajian kebijakan bagaimana penanggulangan bencana kekeringan jangka panjang diformulasikan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumedap berjejaring dengan RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, YouTube kami. Kami beralih ke info lain. Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak berinisial RR, 15 tahun di Sampang, memasuki tahap penuntutan. Satreskrim Polres Sampang telah melimpahkan 8 tersangka berserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri setelah berkas perkara dinyatakan P21. Kasatreskrim Polres Sampang Ibtu Nur Fajri Alim mengatakan pelimpahan tahap 2 dilakukan pada Selasa kemarin dan terdapat 8 tersangka yang masih berusia remaja. Sementara itu berkas perkara terhadap tersangka lainnya masih dalam proses penyelesaian penyidik. Ibtu Nur Fajri Alim mengatakan proses penyidikan belum berakhir. Selain menuntaskan pemberkasan terhadap tersangka yang telah diamankan, penyidik juga terus melakukan pengejaran terhadap seluruh pelaku yang masih buron. Kepolisian memastikan seluruh pihak terduga akibat ini akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Proses tahap 2 ada ya? Berapa pelaku yang dimasukkan? Sudah masuk? Itu yang anak di bawah umur dan
3: ya.
0: Kasus ini menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan 27 pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban dalam rentang Februari hingga Mei. Hingga saat ini polisi mengamankan 13 orang, sedangkan 14 terduga lainnya masih status pencarian orang, DPO, dan terus diburu. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan peningkatan status Polres Sumeneb menjadi Polresta harus menjadi momentum peningkatan profesionalisme personel, kualitas pelayanan kepada masyarakat. Itu disampaikan saat pengukuhan Polresta Sumeneb. Imam Muhlis melaporkan.
3: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan peningkatan status Polres Sumeneb menjadi Polresta bukan sekedar perubahan administratif, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolda, peningkatan tipe Polres menjadi Polresta merupakan respon atas perkembangan Kabupaten Sumeneb yang semakin pesat, baik dari sisi investasi, aktivitas pelabuhan, pertumbuhan industri strategis, maupun mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sumeneb diminta menjadikan momentum tersebut untuk meningkatkan profesionalisme, mempercepat penanganan gangguan Kamtibmas, serta menghadirkan pelayanan publik yang presisi, humanis, dan berkeadilan. Irjen Pol Nanang Avianto juga menginstruksikan Kapolresta Sumeneb yang baru, Kombes Pol Ari Indra Sentanu, agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, memperkuat soliditas internal, menata organisasi, serta membangun sinergi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.
4: Peningkatan tipe Polres Sumeneb menjadi Polresta merupakan respon terhadap dinamika perkembangan Kabupaten Sumeneb yang semakin pesat, baik dari pertumbuhan industri strategis maupun aktivitas pelabuhan investasi, mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, Kapolri telah menetapkan melalui Kep nomor 524 Romawi 4 tahun 2026 tanggal 13 April 2026 tentang peningkatan tipe Polres Sumeneb menjadi Polresta Sumeneb Polda Jawa Timur.
3: Kapolda berharap perubahan status menjadi Polresta mampu memperkuat pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumeneb tetap kondusif, sehingga aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Imam Muhlis melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sumeneb kembali melakukan rotasi promosi jabatan di lingkungan ASN. Langkah ini sebagai bagian penyegaran organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan kualitas kepada masyarakat. Muhammad Ali melaporkan.
5: Rotasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi sekaligus memperkuat kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, kebijakan tersebut merupakan rekomendasi tim penilaian kinerja yang mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kapasitas setiap aparatur. Karena itu, pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai fungsi dan jabatannya. Bupati juga meminta seluruh pejabat yang mengalami rotasi maupun promosi segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
6: Pasti pertama, di dalam penilaian itu bagaimana camat itu mengkondisikan daerah. Bagaimana camat memberikan pembinaan kepada kepala desa. Yang ketiga, bagaimana camat itu dalam bekerja harus menguasai berkaitan dengan administrasi internalnya masing-masing dan komunikasi di eksternal, karena zaman itu komunikasinya bukan di dalam saja, ya itu ada dengan tokoh, raja, komunikasi itu harus terbangun dengan baik.
5: Menurut Bupati, pengalaman yang dimiliki para pejabat menjadi modal penting dalam memahami tata kelola pemerintahan, administrasi serta pelaksanaan program perangkat daerah maupun kecamatan. Dengan demikian, proses transisi diharapkan berlangsung efektif tanpa mengganggu kinerja organisasi. Meski telah dilantik pada jabatan baru, seluruh pejabat tetap akan menjalani evaluasi kinerja selama 6 bulan ke depan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam menentukan keberlanjutan penugasan masing-masing pejabat.
0: Percepatan pembangunan pedesaan melalui sinergi TNI dan pemerintah daerah TMMD ke-129 dimulai di Sampang. Sejumlah sasaran fisik dan non-fisik ditargetkan rampung di desa Panyepen, Sampang pada 13 Agustus. Ima Fadilah melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komandan Satgas TMMD Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar melaporkan kegiatan menyasar 4 target sasaran fisik dan non-fisik di Desa Panyepen hingga 13 Agustus.
8: Lokasi TMMD ke-129 di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Jerengih. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup wilayah Desa Panyepen.
7: Kegiatan TMMD ke-129 menyasar berbagai kebutuhan fundamental warga pedesaan meliputi pengecoran jalan rabat beton, penyediaan akses air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, rehabilitasi pusat kesehatan pembantu Pustu, serta perbaikan 2 rumah tidak layak huni Rutilahu. Sementara itu, sasaran non-fisik diisi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat Desa Panyepen, edukasi dan layanan kesehatan, penyuluhan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba, layanan perpustakaan keliling, hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan daerah.
9: Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kodam 5 Barujaya, Korem 084 Baskara Jaya, dan Kodim 0828 Sampang yang memberikan atensi besarnya terhadap kelancaran TMMD ke-129 di Kabupaten Sampang.
7: Rangkaian pembukaan diakhiri dengan penandatanganan naskah kerjasama dan penyerahan peralatan kerja secara simbolis kepada perwakilan personel TMMD dan kunjungan ke lokasi sasaran.
0: Program MBG di Sampang terus berjalan. Saat ini 146 dapur telah beroperasi. Sementara satu dapur masih proses pindah lokasi. Alvin Nuairi melaporkan.
10: Pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sampang terus menunjukkan progres yang signifikan. Hingga saat ini sebanyak 146 dapur MBG telah beroperasi secara aktif untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa di wilayah tersebut. Meski demikian, terdapat satu unit dapur yang hingga saat ini statusnya operasionalnya masih dalam penangguhan atau suspend. Pihak Satuan Tugas MBG Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa penangguhan tersebut dilakukan karena adanya perpindahan lokasi operasional dapur akibat konflik internal. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto mengkonfirmasi kondisi tersebut. Dia menambahkan pihak Satgas berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses administratif perpindahan tersebut agar dapur MBG yang bersangkutan dapat kembali beroperasi melayani siswa secepatnya. Sudarmanto sendiri tidak menjelaskan secara detail lokasi dapur yang dimaksud.
11: Oh, belum itu yang konflik internal belum?
10: Yang pindah lokasi itu ya?
11: Iya, ada yang konflik internal. Pesan terakhir, semua harus lebih baik. Semua ikuti juknis dari BGN dan hasil MONEF. Sikap dan semua ditindaklanjuti. Karena potret kekurangan-kekurangan mereka sudah tahu sebenarnya. Cuma langkah percepatannya yang kurang.
10: Sementara hingga berita ini diturunkan, Satgas MBG Kabupaten Sampang terus berupaya melakukan koordinasi dengan pihak pengelola dapur terkait guna mempercepat proses normalisasi operasional. Sehingga total 147 dapur dapat berjalan secara penuh dalam mendukung program nasional ini di Kabupaten Sampang.
0: Penerimaan siswa baru tahun 2026 di SMP Negeri Bangkalan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Berbagai strategi dijalankan memastikan pagu terpenuhi mulai dari sistem online utama hingga pemenuhan pagu secara offline yang terintegrasi dengan sistem daring. Miftahul Umar melaporkan.
12: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan pagu siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026 ini. Strategi dilakukan melalui 2 mekanisme, yakni sistem online utama dan pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dr. Muhaimin, menjelaskan pemerataan dilakukan dengan mempertimbangkan sarana-prasarana, kondisi fisik sekolah, serta ketersediaan guru. Ia menjelaskan, meski sebagian sekolah pinggiran masih belum mencapai target ideal, Dinas Pendidikan memberikan kesempatan perpanjangan hingga akhir Agustus 2026 sebelum cut-off Dapodik. Langkah ini diharapkan mampu menutup kekurangan jumlah siswa dan menjaga kualitas pembelajaran sesuai standar Rombel.
13: Dan ini bagian dari kami memastikan bahwa semua anak berkesempatan menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya pemenuhan pagu online itu di beberapa SMP negeri yang tidak terpenuhi di SPMB online utama itu kami kondisikan.
12: Selain itu, menurut Muhaimin, sistem zonasi berbasis domisili tetap menjadi jalur utama penerimaan siswa baru. Verifikasi titik koordinat dilakukan secara ketat oleh tim sekolah untuk memastikan keadilan dan transparansi. Dengan langkah ini, Dinas Pendidikan Bangkalan optimis pemerataan kesempatan belajar dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.

0: Strategi 4 zonasi latihan ditetapkan oleh pengurus Asosiasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumeneb sebagai persiapan menuju Porprov Jatim. Familia melaporkan.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb resmi menerapkan strategi 4 zonasi latihan ketat. Langkah taktis ini digulirkan demi membidik medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Melalui sistem ini, konsentrasi latihan dipecah menjadi 4 titik strategis untuk mengasah fisik dan teknik 10 atlet senior, serta sejumlah atlet pemula. Zona pertama berada di kawasan Slopeng khusus untuk latihan kekuatan dengan atlet nomor lintasan di bawah pengawasan 2 pelatih kepala. Sementara itu area luar stadion sisi timur menjadi zona kedua bagi 4 atlet nomor lapangan yang didampingi 1 pelatih, berdekatan dengan zona ketiga yang diisi 4 atlet jalan cepat dengan 1 pelatih. Adapun zona keempat bertempat di dalam stadion khusus bagi 6 atlet pemula yang dibimbing oleh 2 pelatih. Ketua PASI Sumeneb ABD Mujib menegaskan bahwa perombakan manajemen latihan dengan rasio pelatih yang presisi ini dilakukan untuk membentuk mental bertarung para atlet.
2: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten. Jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan di sekolahnya gitu. Jadi kami tidak memaksa, terlalu memaksa. Karena apa? Untuk usia SMA yang sekolahnya pulang jam 4 itu kan yang rumahnya tidak terjangkau seperti Ambunten di Batu Putih, itu yang agak sulit untuk kembali.
1: Mujib menjabarkan pembagian wilayah latihan ini mengadopsi sistem modern untuk menghindari tumpang tindih fasilitas dan menjaga konsentrasi detail dari setiap nomor perlombaan. Kendati target medali emas menjadi prioritas utama, ia memastikan investasi jangka panjang terhadap atlet usia dini tetap berjalan seimbang.

Sekian berita pagi, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa menghubungi telepon 0328-665-396, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumoharjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu Hari dari Sampang, Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Rawidis mendengar sampai nanti pukul 10 pagi dan masih banyak program-program yang nantinya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.
1: Sampang

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu Hari Sampang Ada Informasi dan Inspirasi. Dan kami informasikan mendengar mengenai harga rata-rata, ketersediaan dan juga perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur yang kami lansir dari siskaperbapo.jatimprov.go.id. Di Kabupaten Sampang per tanggal 15 Juli 2026. Untuk harga beras premium pendengar yakni Rp14.900 per kilogram. Lalu beras medium Rp13.150 per kilogram. Kemudian harga gula kristal putih yakni Rp17.500 per kilogram. Minyak goreng curah Rp21.500 per kilogram. Minyak goreng kemasan premium Rp23.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana Rp19.500 per liter. Dan minyak goreng minyak kita Rp15.700 per liter. Kemudian harga daging sapi paha belakang, yakni di harga Rp127.500 per kilogram. Daging ayam ras Rp38.000 per kilogram dan daging ayam kampung Rp80.000 per ekor. Kemudian beralih ke harga telur ayam pendengar, yakni telur ayam ras Rp23.000 per kilogram dan telur ayam kampung Rp40.000 per kilogram. Berganti ke harga cabai pendengar, yakni cabai merah besar Rp31.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp34.500 per kilogram. Kemudian di harga, maksud kami harga bawang merah, yakni Rp34.500 per kilogram, dan bawang putih sinko atau honan, Rp35.000 per kilogram. Dan terakhir, harga sayur mayur, yakni kol atau kubis, Rp9.000 per kilogram, kentang, Rp16.000 per kilogram, tomat merah, Rp9.000 per kilogram, wortel Rp18.000 per kilogram dan buncis Rp15.000 per kilogram. Itu tadi mendengar ya informasi mengenai harga rata-rata bahan pokok di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Sampang per tanggal 15 Juli 2026. Dan selanjutnya mendengar tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti Warta Berita berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk itu tap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan.